Kereba Pemelana sampai subuh Sarar Kupura-Pura, Bupati Iksan Baharudin tanam pohon bareng Forkopimda, dorong pelestarian lingkungan. Rumah sampai subuh Sarar Kupura-Pura usai memimpin upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf bareng unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda melakukan penanaman pohon di kawasan lapangan Desa Labuta, Kecamatan Bohodopi, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan dan iklim yang sehat bagi generasi mendatang. Menurut Iksan juga, penanaman pohon merupakan langkah nyata dan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus juga mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Dan sampai subuh Sarar Kupura-Pura ia juga menegaskan menjaga lingkungan bukan hanya sebatas membersihkan sampah, tetapi juga dilakukan melalui penghijauan dan pelestarian alam agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kereba Kopuna sampai subuh Sarar Kupura-Pura, sinergi TNI Angkatan Laut dan Pemkab Buol, penanaman kedelai serentak digelar di Biau. Diumpat sampai subuh Sarar Kupura-Pura, pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL Toli-Toli berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda Kabupaten Buol menggelar kegiatan bakti sosial berupa penanaman kedelai serentak. Aksi itu dilaksanakan dalam produktif Dusun Tontoyon, Kelurahan Beo 1 Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Langkah strategis tersebut diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sektor ketahanan pangan hewani dan nabati di wilayah pesisir regional. Sampai subuh Sarar Kupura-Pura, Besiamo Kareba Salea, Tinti Uvaluante Aku Arif Lohubo, PPP Panjeling Enari Kareba Salea, Tinti Sasio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Lah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita peduli juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, karena gana saya itu osu.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik, sampai jumpa cara aku pura-pura. Kita kembali lagi menyapa Komi Pura di pagi hari ini. Dan kita sudah berada di program Sarapan Novempoi ya. Kali ini kita sarapannya dengan bidan garda terdepan pelindung ibu dan anak. Nah, jadi sampai jumpa cara aku pura-pura ya. Jadi setiap dimanapun kita berada, senang sekali tentunya bisa kembali menemui Komi Pura ya. Jadi bidan ini merupakan tenaga kesehatan yang apa ya, kalau kita bilangnya itu yang memiliki peran sangat besar dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi sejak masa kehamilan ya, persalinan, hingga tumbuh kembangnya bayi. Jadi kehadiran bidan ini tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga menjadi sahabat ya, pendamping, dan tentunya juga sumber edukasi bagi keluarga. Jadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan dan pelosok, bidan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan, dan mereka ini hadir kapan saja dibutuhkan. Bahkan dalam kehidupan cuaca buruk maupun akses yang sulit, demi memastikan keselamatan ibu dan bayi. Jadi berkat dedikasi para bidan, begitu sampai secara pura-pura angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan, sementara kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi keluarga semakin meningkat. Nah, sampai secara pura-pura ada beberapa tanggung jawab dan tugas bidan yang wajib kita ketahui. Tapi nanti sebentar ya. Jadi memang kalau kita bicara seputar profesi bidan, merupakan salah satu yang sangat penting dalam dunia kesehatan ya. Jadi tugas bidan adalah memberi pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, persalinan, dan pasca persalinan.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Nah, sampai sebesar saranku pura-pura kembali lagi ya. Kita masih bahas seputar bidan ya. Garda terdepan untuk melindungi ibu dan anak. Nah, jadi sampai sebesar saranku pura-pura mereka itu juga memberikan perawatan kesehatan reproduksi kepada perempuan pada berbagai tahap kehidupan. Tanggung jawab dan tugas bidan itu meliputi berbagai aspek yang vital dalam menjaga kesehatan perempuan dan bayi yang akan lahir begitu. Nah, sampai sebesar Ranku Prapora, kalau kita bicara seputar tugas ya, bidan itu memiliki peran yang luas dalam aspek kesehatan reproduksi dan maternal. Jadi yang pertama itu pelayanan kehamilan. Jadi bidan membantu dalam pemantauan kehamilan, memberikan saran tentang gizi, tentang perawatan diri ya, serta juga melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Dan selanjutnya itu tugas mereka itu ialah persiapan persalinan. Jadi bidan juga memberikan informasi dan pendidikan kepada calon ibu tentang proses persalinan, memberikan dukungan emosional, dan tentunya membantu dalam perencanaan persalinan. Dan ketiga, pelayanan persalinan. Salah satu tugas paling krusial bidan adalah mendampingi dan merawat ibu selama proses persalinan. Dan mereka juga mampu mengenali tanda-tanda bahaya dan melakukan tindakan medis di darurat jika diperlukan begitu. Dan keempat, perawatan pasca persalinan. Jadi setelah persalinan tidak begitu saja dilepas, ada lagi, dibantu lagi perawatannya. Jadi bidan memantau kesehatan ibu dan bayi, memberikan perawatan luka jika ada, serta juga memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir. Dan selanjutnya kelima, yaitu pelayanan keluarga berencana. Jadi tugas bidan juga termasuk memberikan informasi tentang kontrasepsi dan membantu pasangan untuk memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya juga pemantauan kesehatan reproduksi. Jadi bidan membantu dalam pemeriksaan rutin seperti pap smear-nya, terus pemeriksaan payudara, dan juga tentunya pemeriksaan kesehatan reproduksi lainnya. Jadi memang sangat-sangat, kalau kita mau bilang tugas dan fungsi dari bidan ini, dengan topik kita yaitu bidan garda terdepan melindungi ibu dan anak, ini sangat-sangat krusial begitu ya. Jadi pesan untuk pendengar begitu sampai sebesar Ranku Prapora, mari kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para bidan yang telah mengabadikan diri mereka itu melayani masyarakat ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan bidan mengenai kesehatan ibu hamil ya, persiapan persalinan, imunisasi maupun tumbuh kembang anak.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di sini dari Mbak Sada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gak ada saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 20.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Karena Bapak Melana sampai sebut syarat kupura-pura hari lingkungan hidup, Bupati Morowali ajak warga jaga kebersihan laut dan daratan. Rumah sampai sebut syarat kupura-pura, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menargetkan upaya pembersihan sampah di Kabupaten Morowali tidak hanya difokuskan di wilayah daratan, tetapi juga mencakup kawasan perairan dan laut. Hal itu juga disampaikan Iksan saat memimpin upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia berlangsung di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi. Dan menurutnya persoalan sampah harus ditangani secara menyeluruh, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan di darat tetapi juga dapat mengancam ekosistem laut. Kareba Kaupuna sampai subuh sararku pura-pura, 12 finalis siap bersaing di Grand Final Equistar 2026. Rumba sampai subuh sararku pura-pura, ajang pencarian bakat menyanyi Equistar 2026 memasuki babak Grand Final yang akan digelar pada 13 Juni 2026. Sebanyak 12 finalis dari Kota Palu dan sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah akan bersaing memperebut gelar juara. Ketua DPD Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI Sulawesi Tengah, Umar Yadi Tangkilisan atau Adi Tangki menjelaskan proses seleksi telah berlangsung sejak April 2026 secara daring dari sekitar 100 peserta yang mendaftar, tersaring 23 peserta sebelum akhirnya terpilih 12 finalis termasuk 4 peserta asal Kabupaten Parigi Motong. Para finalis saat ini menjalani masa karantina dan mendapatkan pembekalan teknik vokal serta penguatan mental dari pelatih dan motivator. Dan pada malam Grand Final, panitia akan memilih juara 1, 2, dan 3 serta satu juara favorit pilihan publik. Para pemenang berpeluang memperoleh kontrak dengan produser musik untuk pengembangan karier profesional. Sampai sebesar Rangku Prapura, Besi Amokare Basalea, Tinti Sasio, Ante Aku Arif Lahubo.

Tari Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya. Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Kapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
1: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
2: Kami di sini merintah kasumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjauhuna, karena gak anak saya itu.
0: Pemempoin setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pemempoin. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Oke, okay, baik, sampai sebut secara aku pura-pura. Kita balik lagi menyapa Komi Pura di program Sarapan Vempoy. Tapi saya tidak sendirian ya. Naria Roaku, aneh pakai bahasa Kayeli. Naria Roaku Mami Gayelenje. Apa artinya itu?
1: Perempuan
0: cantik.
1: Cantik.
0: Apa kabar Kakak?
1: Alhamdulillah baik Kak Ari. Selamat pagi sama semua sarana. Iya, dari manapun Komi berada.
0: Betul.
1: Dan senang sekali kita bisa duet walaupun seminggu sekali ya Kak Ari.
0: Betul
1: ya.
0: Betul, seminggu sekali setiap hari Jumat ya. Kalau kemarin-kemarin ya susah, tapi alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali kita di Sarapan Novempoy. Tapi kali ini kita akan bahas seputar bidan. Nih. Bidan adalah garda terdepan baik melindungi ibu dan
1: juga anak. Iya,
0: kalau kita bicara seputar bidan, memang dari masa hamil ya sampai kalau orang bilang brojol.
1: Oh, di sini juga tahu brojol Kak.
0: Iya dong.
1: Oh, sama ya. Oke. Okay.
0: Terus sudah lahiran, bayinya pun masih di ini lagi,
1: masih diurus,
0: diurus lagi, begitu. Jadi memang kalau kita bicara seputar bidan ini ya sama saja dengan dokter, suster, mantri, begitu ya. Karena memang mereka lah yang akan
1: merawat
0: ibu dan anak kita, begitu. Tentunya sampai sebesar aku pura-pura. Tapi kalau ini ya Kakak Arya, apa ya, miris dengar ada beberapa informasi seputar. Ada ya di bulan apa lalu teh ya, suami bunuh bidan di Situ Bondo.
1: Aduh, bagaimana itu tuh yang, itu kasusnya?
0: Apa ya, mungkin karena masalah apa begitu,
1: masalah
0: akhirnya rumah tangga, akhirnya dikira bidan nih yang jadi ininya. Jadi tapi dia mengaku begitu Kakak Ar. Dia serahkan dirinya ke polisi begitu. Jadi bidan Rumah Sakit Umum Daerah Basuki ya, Murtavia Rafika Devi 34 tahun ditemukan tewas di Desa Kalianget, Banyung Lunggur ya, Situ Bondo, Jawa Timur. Jadi pelaku pembunuhan ini tak lain adalah suaminya, Ahmad Rizky Hidayaturrahman. Jadi dilansir dari Detik ini sampai secara pura-pura, kasus ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke Mapolda Jatim sesaat setelah menghabisi nyawa istrinya. Jadi istrinya ini bidan begitu Kakak.
1: Iya, karena gelap mata mungkinnya sesaat
0: ya, atau mungkin kecemburuan sosial.
1: Bisa
0: ya,
1: jadi
0: bisa jadi begitu ya. Nah, jadi sampai subuh secara rugu pura-pura sebenarnya apa ya, kalau kita bicara seputar bidan biasanya nanti tanggal 24 Juni ini
1: iya,
0: sebenarnya
1: karena mendekati
0: hari bidan,
1: bidan
0: nasional. Kalau kita di tanggal bulan Mei kemarin, tanggal 5 Mei itu internasional. Begitu.
1: Tapi tidak apa-apa kita hari ini akan membahasnya karena mungkin penting juga.
0: Penting juga begitu
1: kita,
0: ya. Tentunya
1: ulas.
0: Kita mengingat kembali bahwa apa sih jasa-jasa dan tugas dan fungsi dari bidan itu sendiri Kakak.
1: Kalau Kak Arif sendiri dulu waktu ada tidak cerita dari orang tua Kak Arif, mungkin dulu waktu dilahirkan Kak Arif dengan apa, dengan bidan atau kalau sini apa ya, paraji ya
0: Kak? Itu kayak ini ya, apa namanya,
1: dukun beranak,
0: dukun
1: kalau
0: beranak,
1: saya
0: ya, dukun beranak. Nah kalau di zaman saya, alhamdulillah saya sudah masuk di rumah sakit.
1: Oh, berarti malah saya, padahal saya itu di paraji kalau kan saya ada tiga bersaudara Kak. Saya terus adik saya yang kelahiran tahun 2000 itu pakai dukun beranak, baru yang adik saya yang ketiga baru pakai bidan-bidan yang disuruh ke rumah itu. Makanya saya juga bertanya bagaimana kalau untuk Kak Arif dulu. Berarti Kak Arif sudah di rumah sakit
0: pada waktu itu. Kalau saya dengar cerita dari orang tua begitu, dari mama saya, kenapa saya di rumah sakit, karena waktu mau persalinan ibu saya itu lagi kurang baik
1: keadaannya.
0: Tapi dari kakak saya yang pertama sampai kakak saya yang keempat itu mereka semuanya di rumah. Ketika saya
1: baru
0: di rumah sakit.
1: Di rumah
0: jadi
1: sakit.
0: Yang anak kelima dan anak keenam itu kan enam bersaudara nih kita. Wow.
1: Lumayan ya.
0: Pemain ini apa namanya? Takraw.
1: Iya.
0: Ada cadangannya lagi. Nah, jadi anak kelima dan anak keenam itu kita di rumah sakit. Yang keempat itu semuanya di rumah.
1: Di rumah.
0: Semuanya.
1: Ya, tapi memang kalau bicara seperti itu berarti apa namanya, itu kan dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan mungkin kesehatan ibu Kak Arif waktu itu masih belum stabil atau bagaimana. Berarti kan memang ada kayak kesadaran sendiri dari masyarakat kan Kak, memang kita butuh bidan gitu kan, dalam hal-hal tertentu. Tentunya bukan apa namanya, bukan karena kita mau kan untuk bisa apa namanya itu keadaan-keadaan darurat.
0: Betul, ya, karena ketika kita kan tidak tahu nih pada saat persalinan nanti apakah kita membutuhkan darah atau misalnya nanti pada saat di pertengahan nih lagi kita di rumah tiba-tiba ibunya lemas, ibunya sudah tidak bisa mengeluarkan, tapi pada dasarnya dari awal sudah dipikir oh ini bisa nih, bisa nih. Nah, kadang-kadang begitu kan prediksi-prediksi tidak sesuai dengan harapan kita begitu. Nah, makanya kalau bisa di rumah sakit bidan begitu dengan orang yang tepat tentunya apa yang harus diambil ketik langkah-langkah selanjutnya begitu.
1: Tapi memang terlihat perbedaan sekali sih Kak, karena kan waktu adik saya yang pertama dan kedua kan saya sudah cukup tahu lah ya bagaimana perjalanannya. Maksudnya untuk yang adik saya yang pertama itu memang ibu saya itu belum terlalu intensif kapan-kapan periksakan. Ada kalau di bidan itu ada panduan, buku panduannya itu toh Kak.
0: Betul-betul, buku yang, pink ya.
1: Iya, buku pink yang ada gambar ibu hamil itu.
0: Betul.
1: Iya. Jadi waktu saya sama adik saya yang pertama itu kalau yang saya lihat ibu saya belum terlalu aware dengan semua itu. Maksudnya kalaupun ke rumah sakit mungkin pas lagi keadaan tidak enak badan baru memeriksakan diri dan ternyata itu belum tepat ya. Saya tidak bisa berbilang kalau itu tidak tepat, tapi salah tapi belum tepat karena mungkin belum tahu ya.
0: Betul.
1: Nah, setelah di yang kehamilan ketiga itu yang adik saya yang terakhir kan ada buku-buku panduan. Saya juga sempat baca-baca. Ternyata di bulan kesekian harus ada imunisasi ini.
0: Iya, terus di bulan sekian berat badannya naik.
1: Iya, pertumbuhannya.
0: Lingkar lengan pun diukur begitu. Iya. Jadi memang saya ketika istri saya waktu hamil dari anak pertama tuh saya mulai semuanya ke bidan
1: semua.
0: Semuanya ke rumah sakit. Jadi mulai dari pemeriksaan apapun itu semuanya ke rumah sakit. Jadi jangan pikir bahwa kita untuk USG itu untuk melihat
1: jenis kelamin saja.
0: Bukan, kita melihat keadaannya. Mulai tumbuh kembangnya seperti apa begitu. Karena memang sama bidan ini mereka tahu, karena mereka ilmunya mereka dapat begitu.
1: Iya betul, sudah ada apa namanya itu
0: sekolahnya. Jadi mereka tahu oh iya kalau misalnya lingkar lengannya dengan usia kehamilan segini masa tidak naik, nah ini ada apa
1: sesuatunya
0: nih.
1: Sesuatunya pasti
0: begitu. Jadi bisa kita tahu dari awal begitu. Oh iya, ini kita yang harus tangani sekarang. Jangan sampai hal-hal yang
1: tidak diinginkan tentunya.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang saya baca itu Kak Arief, ternyata bidan itu juga tidak hanya bekerja, maksudnya di untuk kehamilan saja ya Kak. Ya tadi kalau sepintas saya mendengarkan Kak Arief itu ada bidan memiliki fungsi yang lain juga.
0: Betul, jadi banyak fungsi dan tanggung jawab dari bidan itu sendiri.
1: Penyuluhan KB,
0: jadi pelayanan kehamilan, persiapan persalinannya, stuntingnya. Jadi dari tubuh dari di dalam tubuh pun kita itu sudah dilayani.
1: Ada yang mau bergabung sepertinya.
0: Ada yang mau bergabung silakan ya. Kita bisa gunakan di line telepon di 0811 456 03 875 atau di 0441 421 621. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya suara saya.
0: Pak Budi mungkin bisa bergabung di 0811 saja.
1: Suaranya agak kurang bagus
0: ini Bapak. Kurang bagus ya. Oke, baik. Baik, sampai sebut cara aku pura-pura kita juga live di TikTok ya. TikToknya Prompat nih ya.
1: Prompat
0: RRI Palu. Ya, jangan lupa di tap-tap layarnya.
1: Di follow
0: juga karena kalau biasanya kemarin kita di
1: RRI Palu.
0: TikToknya RRI Palu.
1: Kita pakai TikTok kita sendiri.
0: Sekarang kita pakai TikToknya kita sendiri. Dan tentunya operator kita hari ini Kakak Wahyu, terima kasih sudah live ya. Ada siapakah di TikTok, kita menyapa dulu. Oh, masih ada WHY.
1: Terima kasih WHY sudah bergabung.
0: Ada Sultan juga ya, Sultan 69. Jadi untuk Komio sampai subuh secara aku pura-pura yang bergabung silakan di 0811 456 03 875. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini baru jelas.
0: Ini baru jelas, baru bagus.
3: Tadi itu karena dana APBD dipotong jadi begini terus-terusan semester.
0: Ini mungkin karena dia punya apa ya?
3: Iya.
0: Lagi hujan.
1: Iya, dari pagi.
3: Iya. hujan, saatnya signal itu tersangkut di pusat.
1: Kak Arief juga tadi pagi berangkatnya menggunakan apa itu?
0: Mantel dari
1: mantel hujan.
3: Iya. Jadi segala sesuatu ini kalau untuk keluar pergi keluar dari rumah, maka keselamatan manusia itu terancam.
1: Iya
3: kan? Terancam dari hujan, terancam dari begal, panas, bocor motor, jalan rusak. Kalau jalan rusak kan kendaraannya yang diserang.
0: Betul.
3: Dan akan mengganti suku cadang yang tadinya bisa 3 tahun masa garansinya, tersisa sisa 1 tahun karena sering masuk lubang kan. Karena jalan kita ini kan banyak kena serpihan-serpihan rudal dari Amerika dengan Israel.
0: Makanya perlu lubang ya.
3: Iya. Makanya perlu lubang. Nah, sekarang ada penambalan kan? Penambalan jalan sekarang, tapi masih di desa-desa. Nah, itu teman saya bilang itu karena kemiskinan yang ada di Sulawesi Tengah, banyak tambangnya, tapi tambangnya orang. acara apa? Maksudnya judulnya apa tadi?
0: Bidan. Hari ini kita bahas seputar
3: bidan.
0: Iya, seputar bidan.
1: Waduh. Ya. Sebagai ganda.
3: Saya pernah sekolah bidan juga itu.
1: Wow. Iya.
0: Bidan apa ini?
3: Bidang komunikasi.
0: Betul.
3: Iya memang. Tapi Pak Prabowo punya sekarang kan program memperbaiki puskesmas kita.
1: Iya.
3: Puskesmas di seluruh Indonesia. Cuma sayangnya kalau melihat di pidatonya di televisi itu, kalau mungkin ya di menurut pendapat kami, dia menunggu dana-dana dari hasil korupsi.
0: Iya.
3: Itu lama itu. Kalau malingnya lari, ya kan? Susah dikejar, itu lama baru ditemukan itu. Kemudian persoalan kesehatan manusia ini bidang ini dia apa ya? Pagar pertama ya, pagar pertama ya.

0: sekarang itu bidan itu kalau seperti itu dan juga mereka mau melayani katanya banyak kekurangan obat. Mereka harus membawa obat sebenarnya cukup untuk misalnya dalam jangka 1 bulan. Tapi tidak mencukupi karena dana dan sebagainya. Kemudian jalan untuk mereka lalui yang penuh dengan tantangan, Pak Arief, Pak Nati. Ini persoalan. Sementara gaji-gaji mereka ini kan, apakah bisa menunjang kehidupan dia dalam menjalankan tugas? Sementara banyak pegawai sekarang ini tidak dalam efisiensi kita ini. Selain efisiensi ada pemotongan APBD, ada pemotongan dana desa, dana BOS banyak ada dipotong juga. Nah itu bisakah ini kalau ada orang yang bisa mengelola negara ini dengan dana-dana yang dipotong seperti itu, kemudian dia mampu menjalankan program-program itu dengan sempurna. Ini saya mau cium tangan ini, Pak Arief. Bola balik saya mau cium tangan.
1: Sungkem, iya.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kalau saya punya usul kepada pemerintah, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan, terutama di desa-desa kan, yang pemerintah selalu mengatakan 3T, negara tertinggal, terluar, terjauh dan seterusnya. Nah ini kan mohon diperhatikan dia punya keperluan, keperluan medis, perlengkapan dia. Misalnya apakah dia harus menggunakan tensi digital atau tensi manual? Mestinya dua-duanya ada, Pak Arief. Iya kan? Kemudian obat-obatan yang cukup, kalau bisa lebih dari cukup lah. Kan obat-obat kita ini kan banyak.
2: Betul.
0: Nah kemudian kendaraan, kendaraan yang bisa menunjang dia. Misalnya jangan sampai dia berenang begitu loh.
2: Iya, kayak ada di mana itu ya? Kisah bidan yang melahirkan di atas perahu.
0: Iya. Lah iya, anak-anak itu kan di coba banyak kita lihat di media nasional ya. Media nasional menayangkan ada yang melahirkan di mobil ambulans karena keterlambatan, ada yang dipikul menggunakan sarung, ada yang melihat perahu. Sementara dunia ini sudah canggih loh. Iya kan, Mbak Nati? Ini negara sudah canggih atau tidak?
1: Canggih sekali.
0: Dunia ini sudah canggih. Nah itu kan kalau ada yang begitu itu kalau 7 keajaiban dunia dia di ke-8 itu keajaiban itu. Kenapa? Nah ini sudah di era digital. Satu, sekarang ini drone itu sudah dibuat bukan hanya untuk menebom orang tapi bisa memuat orang. Drone sekarang ada yang bisa muat 4 orang. Mbak Nati, Pak Arief, boleh dibuka-buka dulu di media itu. Bisa muat 4 orang. Bayangkan kalau cuma orang mau melahirkan, mau cepat kan? Kalau pakai helikopter kan mahal. Kalau helikopter kan ada paling murah itu 13 miliar. Nah, sementara drone itu kan hanya 1 miliar lebih saja. Nah, bisa muat 4 orang. Nah, bidannya bisa naik. Kemudian satu drone kecepatan

0: sekarang ini angkutan angkutan itu yang tidak ada. Sementara negara mampu beli itu.
1: Iya.
0: Baru. Jadi kasihanlah kita punya anin ya. Negara kita ini negara sudah begitu canggih. Drone itu di luar negeri sudah dikasih batu itu buah. Pergi ngecek buah. Pergi PT buah bayangkan. Pergi siram drone itu sudah siram-siram tanaman orang, sudah menyiram kebun orang. Pertaniannya mereka. Kita belum. Kita masih menggunakan drone. Iya, Mbak Nanti.
1: Betul.
0: Halo, Mbak Nanti.

0: Saya kira kalian tertidur.
1: Kalau tertidur nanti dilihat di TikTok nih. Aduh, ada apa mereka tidur?
0: Iya, itulah. Kayak wakil rakyat kita di Konoha itu kan tertidur dia biasanya. Jadi karena tugas mereka sulit, karena tugas mereka menempuh tantangan yang begitu hebat. Melewati jurang, melewati sungai, banyak desa-desa yang belum punya jembatan, mereka harus menggunakan perahu, bahkan berenang kalau tidak ada perahu. Banyak anak sekolah kita juga begitu.
2: Iya, betul.
0: Jadi apa yang harus dilakukan oleh negara ini? Saya tidak tahu dana kesehatan. Pak Arif sudah lihat dana kesehatan kita seberapa triliun itu per tahun?
1: Belum lihat nih, bagaimana itu?
0: Dananya. Nah, kan ada kan
1: dana
0: per tahunnya kan itu untuk kesehatan kita kan ada. Untuk pembagian ke kabupaten berapa, ke provinsi, kota berapa. Nah, sehingga kalau dananya bisa mencukupi, lantas kita punya tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat tidak sesuai dengan pelayanannya, karena dana tadi tidak mampu mendukung seorang bidan itu tadi bekerja. Makanya ini perlu dipertanyakan, perlu dievaluasi, perlu diingatkan, Pak Arif, melalui media-media yang ada. Baik media nasional, internasional, media lokal, media apapun yang berbentuk media dalam melayani masyarakat, Pak Arif, Mbak Nobi. Jadi mudah-mudahan bidan-bidan kita ini jangan sampai mereka pendidikan atau tugas mereka tadi ini terhalang oleh dana, terhalang oleh fasilitas, terhalang oleh misalnya mereka ketika datang ke hutan mereka cuma sendiri, tidak ada yang apa, dan dia tidak punya HP, Pak Arif. Harusnya ketika dia berjalan di hutan walaupun dia berdua saja, dia pastinya punya HP, handy talkie. Sehingga kalau ada apa-apa di jalan, mereka bisa menghubungi kontak ke orari, kontak ke radio-radio, nah itu bisa dikontak untuk memintai pertolongan ketika ada persoalan dihadapi di jalan, misalnya terpleset ke jurang atau ban motornya pecah atau bocor dan sebagainya, kerusakan motornya, atau dia menghadapi persoalan dalam penyeberangan ketika banjir. Mereka mau bisa menghubungi siapa itu?
1: Betul.
0: Tapi yang kita lihat di media nasional, Pak Arif, kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, makanya saya kasih tahu Pak Amir, dia panggil kan selalu minta bagaimana keadilan, kebenaran, bagaimana kedaulatan rakyat. Sebenarnya itu sudah bagian dari kata kedaulatan rakyat itu, yang terjadi itu. Nah, jadi mudah-mudahan para bidan kita masih terus bersemangat dengan apa yang ada, yang mereka jalani dengan teguh, dengan gigi. Apa yang mereka lakukan itu patut dibanggakan, patut diberi apresiasi, patut didoakan, Pak Arif, Mbak Nopi. Patut juga dibantu, ditolong ketika mereka menghadapi kesulitan. Misalnya orang-orang desa-desa yang mereka lewati, kemudian ada orang-orang yang siap menjaga dia ketika dia mau melaksanakan tugas. Karena tidak selamanya, karena dia kan manusia biasa juga, Pak Arif.
1: Iya.
0: Makasih banyak nih, Pak Arif, Mbak Nopi.
2: Terima kasih.
0: Sudah naik gajinya kamu orang belum? Oh, belumnya. Kan ada TP, tunjangan pegawai itu kan yang lain kan dipotong 1 juta. Kamu berapa? Berapa juta?
1: Alhamdulillah tidak.
0: Oh, tidak. Mbak Nopi? Tidak. Belum. Atau belum masuk dalam daftar? Oh iya. Mudah-mudahan gajinya kamu tidak dipotong loh. Ini harusnya ditambah. Karena barang naik, gaji sudah naik. Nah, inilah bentuk kedaulatan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kayaknya kalau Pak Budi jadi Menteri Keuangan kita enak nih ya. Langsung naik gaji kita ini.
2: Kita tinggal calling saja Pak Budi.
1: Betul
2: ini.
1: Ya. Oke, nah ini kakak R, iya, ngomong-ngomong seputar bidan juga, ada beberapa boleh bidan yang menjadi inspirasi juga untuk kita. Wow, ya, untuk mungkin bukan cuma untuk kita, tapi kepada bidan-bidan muda nih. Okay. Nah ini ada beberapa bidan. Yang pertama ini bidan dari
2: mana itu?
1: Mana tadi ya? Mm-hmm. Saya ada share team begitu sampai sebut cara aku pura-pura. Ada bidan Eros Rosita. Okay. Ini bidan Eros ini membantu masyarakat Baduy. Jadi perjuangan Eros Rosita sebagai bidan masyarakat Baduy betul-betul berat. Jadi untuk bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, Eros ini harus meyakinkan, memberi pengertian dan mengajak masyarakat untuk memahami arti kesehatan, ya. Tentunya arti kesehatan ibu dan anak, terutama pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Jadi Eros ini juga tidak ragu untuk berkeliling, ya, permukiman dari suku Baduy untuk melakukan pemeriksaan kepada para ibu hamil yang ada di Baduy. Terus ada juga Rosalinda Delin. Kalau dia ini KKR, Rosalinda Delin ini punya dedikasi tinggi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kegigihannya untuk mengubah budaya Hasai Hai, panggang api ibu dan bayi baru lahir di Belu, ya, Nusa Tenggara Timur. Patut diacungi jempol. Jadi di sana ada tradisi begitu. Tapi apa alhamdulillah itu, kan? Tradisi tadi ini yaitu mengubah budaya Hasai Hai, panggang api ibu dan bayi.
2: Itu diapakan itu?
1: Nah ini yang
2: nanti kita coba,
1: ya, kita coba share ini begitu, ya. Karena memang Rosalinda ini coba mengubah tradisi yang terlanjur melekat di masyarakat secara turun temurun, dan itu dengan memberikan pemahaman akan bahaya tradisi tersebut begitu. Jadi Rosalinda ini menunjukkan simulasi sederhana bagaimana pengasapan ibu dan bayi ini dapat menimbulkan efek dehidrasi. Diberikan pengasapan.
2: Karena kan
1: belum apa-apa anak-anak sudah bisa ini nih nantinya
2: ISPA
1: ya, infeksi saluran pernapasan, karena asap tadi itu ya kakak. Jadi ia juga menggunakan ikan dan arang untuk menggambarkan kondisi ibu dan bayi yang sedang dipanggang dalam tradisi Hasai Hai ini. Jadi tidak hanya menunjukkan bahwa tradisi tersebut berbahaya, Rosalinda juga mengusulkan untuk memberikan selimut kepada ibu dan bayi untuk memberikan kehangatan. Jadi baru lahir langsung diasap.
2: Mungkin kalau dulu itu belum ada selimut, ya mungkin jadi metode pengasapan. Untuk menghangatkan.
1: Mungkin seperti
2: mungkin
1: itu.
2: Mungkin ya kita positifnya.
1: Karena ini tradisi dari Nusa Tenggara Timur gitu. Masih banyak lagi nih sebenarnya begitu kalau kita bicara seputar bidan-bidan, ya. Ini ada bidan Robin juga, Robin Lim ini, atau yang akrab disapa Ibu Robin. Ini sudah tidak asing lagi di telinga mereka, dan melalui Yayasan Bumi Sehat, Ibu Robin ini sudah membantu banyak ibu melahirkan anak-anak mereka, mulai dari ibu yang tidak mampu hingga kalangan artis sempat ditangani oleh Ibu Robin. Jadi kisah Ibu Robin ini berawal dari pengalamannya melahirkan anak kelima di Bali, dan kenyataannya bahwa masih banyak ibu melahirkan meninggal di sana. Jadi dan ia ingin berbuat sesuatu yang membantu warga di sana bisa melahirkan dengan nyaman, aman, dan selamat. Dan ia juga tidak mematok tarif nih, tidak mematok tarif untuk jasa yang diberikannya kepada para ibu di sana. Dan berkat jasa tersebut, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini terpilih menjadi CNN Hero of the Year pada 2011 lalu.
2: Keren sekali.
1: Jadi begitu, ya. Jadi ini mungkin jadi inspirasi juga buat para bidan-bidan muda, begitu. Jangan
2: putus semangat
1: ya. Dikit-dikit udah ngeluh begitu kadang-kadang, ya.
2: Iya, walaupun kita doakanlah untuk kesejahteraan bidan juga, tetapi selain itu juga untuk menjadi bidan pun itu kan tidak mudah, ada sumpahnya juga. Mari kita jalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Insya Allah nanti untuk gaji dan lain-lain pasti akan difikirkan juga oleh pemerintah.
1: Insyaallah.
2: Karena ya itu yang sering di saat ini, ya kak, ya, bidan dengan tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan dengan tenaga pendidikan memang saat ini kan sedang diperjuangkan.
1: Kesejahteraan mereka sendiri, begitu, ya. Karena kalau kata Pak Budi tadi yang pelosok-pelosok itu, kalau tidak salah mereka ada tunjangan
2: yang terpelosok,
1: jauh, terpelosok yang terjauh itu kan ada dapat tunjangan itu mereka. Jadi
2: 3T.
1: 3T ya. Itu kayak begitu. Nah, jadi ini ada juga di Butet Boru Nasution. Dia ini adalah tenaga honorer. Tenaga sukarela nih, KKR. Jadi Butet Boru Nasution ini mengabdi di Desa Menaming, Kecamatan Ramba, Kabupaten Rokanhulu, di Riau. Jadi 5 tahun menjalani profesi tersebut, tidak 1% pun Butet mendapatkan honor dari pemerintah. Okay. Jadi sejak 2013 Butet ini memang mendapat kepercayaan untuk mengelola 2 posyandu di desa tersebut. Jadi status tenaga sukarelanya ini tidak membuat Butet patah semangat, dan ia tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan bantuannya. Waduh, ini kalau kita bicara seputar inspirasi-inspirasi dari
2: bidan
1: ini banyak sekali begitu, Kak. Ya.
2: Karena memang sih kalau saya dengar ya Kak, itu kalau yang dari BPJS sendiri untuk kita kan sekarang jaminan kesehatannya pemerintah pakai BPJS kan.
1: Betul.
2: Nah, beberapa dokter bidan yang menangani lewat BPJS memang tidak terlalu besar untuk
1: bidannya.
2: Uang yang didapatkan, bayangkan saja kemarin saya juga dapat informasi dari salah satu dokter yang merupakan influencer juga, dia menyatakan kalau apapun yang mereka kerjakan besar atau kecil resikonya, mereka hanya mendapatkan 30.000 per pertemuannya itu. Jadi ya memang sedikit disayangkan juga untuk pengorbanan dari dokter ya kan, 30.000 per pertemuan
1: per
2: itu
1: pertemuan, ya,
2: semoga
1: ya
2: kebijakan itu akan diulas kembali. Karena kalau kita lihat resiko kan lumayan, ada yang besar, ada yang kecil,
1: betul. Kayak tadi yang kita sampaikan bahwa ya kita tidak tahu nih kejadian di depannya seperti apa. Ya.
2: Iya.
1: Mungkin tiba-tiba pada saat persalinan mengeluarkan darah memerlukan tiba-tiba dioperasi misalnya. Nah, ini yang kita tidak tahu begitu.
2: Kalau dulu kan mungkin kalau pas saya lihat adik saya itu Kak, yang pertama itu yang melahirkan itu kayak perutnya itu agak sedikit ditekan gitu kalau ibu saya itu. Pas kan ada robekan toh. Nah, sebenarnya kalau robekan itu kan harus segera dijahit kan. Makanya sekarang mungkin lebih aware ke bidan.
1: Betul.
2: Mungkin kalau untuk kasus-kasus tertentu bisa kan ke dukun beranak, tapi
1: sekarang kayaknya sudah tidak boleh deh ke dukun beranak.
2: Sudah tidak bisa ya, Kak?
1: Karena setahu saya dari zaman anak saya yang pertama itu kalau ada orang melahirkan di rumah itu akan dikenain denda.
2: Oh, begitu.
1: 2 juta kalau tidak salah.
2: Oh, begitu.
1: Itu kan ada peraturan dari pemerintah begitu bahwa tidak boleh melahirkan di
2: dukun beranak
1: lagi
2: sekarang.
1: Atau di
2: berarti
1: rumah.
2: Memang sudah didorong untuk ke bidan ya.
1: Betul.
2: Kak ya, entah itu bidan kita mau yang ke bidannya atau bidan yang datang ke rumah, seperti itu ya Kak ya.
1: Betul. Jadi memang dari zaman Kakak Diva kalau tidak salah itu, jadi memang sekarang sudah tidak bisa melahirkan di rumah.
2: Malah
1: dan
2: kena denda itu.
1: Nah, iya, melahirkan di rumah itu kena denda. Oke. Okay. Jadi ada lagi Kak yang mau bergabung, silakan.
2: Oke.
1: Okay.
2: Masih ada sekitar 15 menit sebelum kita putarkan lagu Indonesia Raya nanti. Betul, di tepat ya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bisa bergabung di 0811456035 atau di 421621. Kita masih membahas tentang bidan merupakan garda terdepan untuk ibu dan anak. Karena memang ya itu tadi kita bahas, fungsi bidan juga banyak sekali ya Kak ya. Selain mengurus ibu dan anak dari sebelum melahirkan, setelah melahirkan, ada juga yang mengurus apa itu, nah tadi sosialisasi KB. Betul. Karena kan memang KB itu juga kalau sekarang 2 anak lebih baik ya
1: lebih
2: Kak
1: anak
2: ya.
1: Lebih baik. Iya.
2: Jadi memang itu merupakan tugas bidan juga untuk sosialisasi. Tapi memang betul sih Kak, karena ibu saya itu juga di desa itu sebagai kader toh Kak. Jadi ibu saya itu juga mendampingi bidan desa untuk puter-muter-muter untuk mencari anak-anak yang stunting, terus informasi tentang itu KB itu. Terakhir kemarin saya dengar itu ada sosialisasi tentang HIV dan AIDS juga Kak, dari bidan juga itu ternyata. Ya seperti kasus kita yang ada di Sulawesi Tengah ini juga yang HIV dan AIDS juga meningkat.
1: Iya,
2: ya Kak
1: 200-an ya.
2: Dan yang
1: ada yang ini yang dipertanyakan juga, anak SD pun ada yang dapat gitu.
2: Itu ya? Nah, kelas 5 SD kelas ternyata 5 SD sudah terpapar. Iya, HIV. Jadi tidak tahu itu bagaimana caranya,
1: penyalurannya.
2: Nah,
1: tapi kan
2: itu,
1: kalau setahu kita kan dulu ya, mungkin kita orang awam yang mungkin kita kenal bahwa penyaluran HIV itu nanti berhubungan begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, berhubungan.
1: Nah, tapi apakah memang seperti apa sekarang sampai anak SD pun dapat
2: 5 SD ternyata kelas sudah mulai terpapar.
1: Apakah dari orang tua?
2: Kalau mungkin dari bayi kita bisa melihat mungkin penularan dari orang tua.
1: Benar.
2: Tapi kalau anak atau mungkin sebelum kelas 5 SD pun sudah terpapar tapi baru tahu atau ketahuan di kelas 5 SD juga belum tahu. Kemarin soalnya yang kita dapat informasinya ya seperti itu.
1: Betul.
2: Yang sudah mulai terpapar dari kelas 5 SD itu.
1: Ini nih yang harus kita
2: harus kita aware.
1: Jadi
2: sekali.
1: Orang tua pun sekarang kita itu berat gitu kakak.
2: Itu kak.
1: Makin berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ya tentunya kita makin perketat nih pengawasan begitu ya.
2: Dan yang disayangkan kalau kita berbicara teknologi nih kak Arif, kemarin sore saya melihat ada dua orang laki-laki kak. Saya tidak tahu ya, mungkin itu perspektif saya itu kalau mereka itu LGBT karena mereka itu menyuarakan yang satu saya HIV positif, saya HIV negatif,
1: oh,
2: yang
1: ya.
2: Satu
1: dia sampai kasih lihat
2: minum
1: ini,
2: obatnya itu maksudnya itu kan sebenarnya memang kita ada obat itu dari pemerintah itu untuk memberikan percaya diri kepada teman-teman yang terkena HIV dan AIDS untuk tidak sebagai mengunci dirinya untuk mau bisa mengeluarkan, tapi bukan berarti yang seperti itu yang saya maksudkan juga begitu kak.
1: Itu tapi kan, kadang-kadang sekarang kan orang-orang dengan kasus seperti itu ada yang tidak malu malahan. Nah seperti itu kayaknya
2: itu.
1: Dia tidak malu
2: mengumumkan,
1: menutupi bahwa saya ini AIDS dong, saya ini HIV dong. Dia tidak malu dan apa ya secara sosial media langsung mengumbar.
2: Iya dan dia dengan lantang saya sehat. Tidak ada orang yang sehat minum obat.
1: Betul.
2: Maksudnya memang
1: badan
2: obat itu
1: sehat.
2: Menekan, bukan untuk menghilangkan. Jadi
1: karena dia harus minum seumur hidup ya.
2: Iya.
1: Itu
2: dan
1: ya.
2: Itu tidak boleh terlat. Setiap hari harus selalu.
1: Selalu minum.
2: Entah itu yang positif atau yang beresiko berhubungan dengan orang yang positif.
1: Nah, itu karena ya itu tadi ya pergaulan yang bebas.
2: Nah itu ya. Dan itu pun malah menjadi
1: kalau
2: namanya?
1: Kita lihat juga di sosial media ada yang mengatakan mereka memiliki grup di Info Kota Palu.
2: Iya.
1: Grup LGBT itu sekarang di Kota Palu ada. Nah itu yang jadi kita
2: ngeri-ngeri.
1: Apa ya saya bilang ya Allah, kok sampai segitunya
2: iya.
1: Begitu ya.
2: Miris
1: tapi
2: sih,
1: miris ya. Tapi semoga itu cuma sebagai apa ya
2: opini-opini saja.
1: Orang bahwa yang di Kota Palu ada begini.
2: Supaya
1: ya.
2: Kita bisa lebih membuka diri,
1: betul.
2: Lebih aware gitu.
1: Dan
2: toh.
1: Kita juga tentunya juga lebih waspada nih.
2: Iya betul.
1: Nah kita memiliki keluarga, punya kemenakan, punya adik,
2: betul.
1: Punya sepupu.
2: Bisa lebih menjaga. Jaga
1: nah,
2: tentunya.
1: Tentunya kita bisa menginformasikan hati-hati, bergaul hati-hati.
2: Betul.
1: Ya, tentunya apalagi di Kota Palu sudah tersebar bahwa sudah sekitar 200 lebih ya kontak.
2: Iya, 200 HIV, lebih itu.
1: Nah, itu yang harus kita waspadai. Mm-mm. Jangan sampai tentunya jangan sampai ke keluarga kita.
2: Iya.
1: Begitu. Dan ini kita tidak belum tahu pasti apakah memang penyebarannya
2: melalui yang seperti
1: sekarang
2: apa?
1: Sudah berubah.
2: Mm-mm.
1: Nah itu
2: karena memang teknologi pun berubah.
1: Betul.
2: Mungkin virus itu bertransformasi
1: juga
2: iya.
1: Begitu.
2: Kita
1: ya.
2: Belum dapat
1: apakah
2: informasi
1: melalui,
2: terbarunya.
1: Air liur bisa jadi. Kalau dulu kan darah ya.
2: Darah. Katanya itu kak kalau virus itu sudah terpapar dengan udara, persekian detik sudah mati. Tetapi kan mungkin itu. Kemarin mungkin belum ada reformasi atau bagaimana kan maksudnya tubuh kita pun setiap hari kan berubah.
1: Kan?
2: Iya,
1: apalagi ya, ketahanan tubuh kita pun kan berubah gitu. Tiba-tiba kita masih sehat ya.
2: Apalagi kemarin kita satu Indonesia pun sudah mendapatkan vaksin juga
1: vaksin,
2: toh.
1: Betul.
2: Nah, siapa tahu dari vaksin pun itu bisa mengubah itu kan maksudnya gambaran kasar dari orang yang belum paham
1: kita
2: juga.
1: Orang awam begitu ya seputar kesehatan ya. Nah. Mungkin nanti kita akan undang nih
2: keren
1: boleh
2: ya
1: kita kayaknya undang
2: cari,
1: begitu kita cari informasi seperti itu
2: mungkin
1: seputar
2: ada narasumber juga yang sekarang sedang monitor Pro 4 mengetahui atau memiliki ilmu tentang ini dan mau berbagi ya kak ya bisa sekali ya kak ya
1: boleh
2: menghubungi kami nanti
1: bisa
2: kita
1: berbagi informasi di sini tentunya dengan kita ya sehingga kita bisa menekan namanya
2: HIV/AIDS ini di Kota Palu dan sekitarnya.
1: Apalagi Kota Palu dan sekitarnya. Iya. Apalagi kalau kita lihat di sosial media begitu banyak, 200-an lebih, terus iya, ada juga yang sudah vulgar memberikan bahwa saya AIDS, saya sehat, nah, tapi saya minum obat ini.
2: Pikiran yang melenceng menurut betul, saya itu Kak, ada yang memberikan statement juga LGBT itu tidak apa-apa karena sekarang sudah ada obatnya. Itu salah sekali.
1: Aduh, ini yang harus jadi kalau ada obatnya, kamu itu mau dong obat, sakit.
2: Iya,
1: kamu mau sakit gitu.
2: Itu bukan
1: obat. Oh iya. Itu yang dipertanyakan, menekan. Itu menekan. Jadi sekali lagi bahwa AIDS itu tidak bisa disembuhkan.
2: Tidak bisa, itu sudah seumur hidup.
1: Hanya ditekan, jangan sampai virusnya itu menebar di tubuh kita. Betul, sehingga tubuh kita itu
2: komplikasi lebih parah.
1: Lebih parah seperti itu, ya. Oke deh, sampai sebut caraku pura-pura 51 menit bergeser dari pukul 9 di pagi hari ini. Jadi untuk Komio yang masih mau bergabung silakan ya. Kita masih bahas seputar bidan. Nah ini tadi yang saya katakan nih Kakak Ar, ada kena denda 1 juta ini. Jadi soal bidan yang bertugas di Polindes. Gak pernah aktif sama sekali dan setelah selesai oknum bisa tersebut meminta bayar denda 1 juta karena tidak melahirkan di puskesmas.
2: Oh begitu.
1: Jadi kalau misalnya melahirkan di rumah, nah itu tadi tidak boleh sekarang.
2: Tapi walaupun bidan dipanggil ke rumah pun tidak bisa.
1: Tidak boleh.
2: Oh,
1: tidak
2: berarti
1: boleh.
2: Harus tetap terus berangkat harus ke puskesmas atau rumah sakit. Oh begitu.
1: Begitu. Jadi tidak boleh begitu sama sekali sampai sebesar kopra-pora.
2: Oke, jadi menjadi pengingat juga. Suatu saat mungkin beberapa bulan lagi saya bersih, ya kan?
1: Amin ya Allah. Jadi memang seperti itu ya Kakak Ar juga ya, karena apalagi pemerintah sudah memberikan kita juga ini namanya BPJS. Kalau misalnya kamu tidak mampu bayar kan ada namanya BPJS kesehatan.
2: Apalagi yang Sulawesi Tengah
1: yang sudah dibayarkan di pemerintah. Ada juga jaminan kesehatan sejahtera apa itu ya? JKS ya.
2: JKS.
1: Kartu kesehatan
2: KIS
1: ya, KIS. Kartu Indonesia Sehat itu. Nah itu pemerintah juga sudah berikan. Jadi apalagi nih takutnya kita begitu untuk ke rumah sakit.
2: Betul.
1: Daripada kita itu tadi ya, kalau kita melahirkan di rumah ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.
2: Mendingan
1: kita butuh darah, ke rumah sakit.
2: Iya, betul
1: begitu
2: sekali.
1: Ya. Oke deh, sampai sebut cara ruku pura-pura ya. Kayaknya kita harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita ya. Nanti kita jumpa kembali karena setelah ini nanti dipukul
2: 10
1: kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya ya. Oke, saya Arif pamit.
2: Saya Arna Fenty pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan tabe.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini dari Basada, Sampau, Kaliman Jomuna, Kenagana, Saiteos.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
6: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
5: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
6: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
5: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
6: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
5: Aduh, maaf Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
6: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
7: Ayo, berantas.

Oke, okay, baik, sampai selesai Argo Prapura sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya sampai selesai Argo Prapura. Setelah ini nanti ada rekan saya yang akan menemani Komi Pura. Ada KKR ya, akan menemani Komi Pura di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti sampai di pukul 15 begitu sampai selesai Argo Prapura ya. Oke okay deh, untuk siang hari ini ya, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 7, tentunya sudah siang ya. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga saja informasi tadi bisa bermanfaat untuk Komi Pura ya, terus bisa menghibur Komi Pura di pagi hari tadi walaupun cuaca dengan sangat buruk ya, dengan hujan, dengan dingin ya, tapi tidak mengurangi semangat tentunya ya. Tarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arnov Yantin bisa kembali menyapa di rumit di ruang dengan Komyul di siaran edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026.

salah satu legenda ya, yaitu asal-usul Batu Bangga. Karena memang sahabat budaya, legenda Batu Bangga ini merupakan kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ayahnya, yang konon Batu Bangga yang masih dapat ditemukan di wilayah Toli-Toli dipercaya masyarakat sebagai jemaan dari sebuah perahu layar atau baga dalam bahasa setempat, Batu Bangga sahabat budaya. Dan memang sahabat budaya, dahulu kala hiduplah seorang duda bernama Intobu bersama putranya Impalak. Mereka hidup sederhana sebagai nelayan. Sejak kecil Impalak dikenal sebagai anak yang rajin dan selalu membantu ayahnya mencari ikan di laut. Meski hidupnya itu dalam keterbatasan, keduanya tetap bekerja keras dan saling menyayangi sahabat budaya. Seiring bertambahnya dewasa, Impalak mulai merasa jenuh dengan kehidupan sebagai nelayan. Ia ingin sekali merantau ke negeri lain untuk mengubah nasib dan membahagiakan ayahnya. Dengan berat hati, Intobu pun mengizinkan anaknya pergi, dan sebelum berpisah sang ayah berpesan agar Impalak tidak melupakan kampung halaman dan tidak menjadi orang yang sombong ketika sukses nanti. Dan tahun demi tahun Impalak tidak pernah memberi kabar. Sementara itu Intobu terus menunggu kepulangan anaknya dengan yang sangat dicintai itu. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tentunya sahabat budaya. Jadi tetap bersama kami.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pasies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Sahabat Budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kisah legenda Batu Baga. Dan Sahabat Budaya, tadi kita

pendekatan di atas perahu itu, berdirilah seorang pemuda gagah bersama istrinya yang cantik. Betapa terkejutnya dan bahagianya Intobu ketika menyadari bahwa pemuda itu adalah impalak anaknya yang selama ini ia rindukan. Dan dengan penuh harapan, Intobu pun memanggil nama anaknya. Namun yang terjadi justru di luar dugaan sahabat budaya. Karena malu mengakui ayahnya yang miskin dan berpakaian sederhana, impalak berpura-pura tidak mengenal Intobu. Bahkan sahabat budaya, ketika sang ayah meminta pertolongan saat perahunya diterjang ombak, impalak tetap mengabaikannya. Dan sahabat budaya, hati Intobu pun hancur. Dalam kesedihan dan kemarahan, ia memanjatkan doa agar Tuhan memberikan pelajaran kepada anaknya yang durhaka itu. Tidak lama kemudian, sahabat budaya, badai besar datang menerjang dan perahu bagai yang ditumpangi impalak terhempas ke pantai dan berubah menjadi batu. Batu itulah yang kemudian dikenal masyarakat sebagai batu baga. Dan sahabat budaya, dari kisah ini kita belajar ya bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu tidak boleh membuat seseorang melupakan orang tua. Hormat, kasih sayang dan juga bakti kepada ayah serta ibu adalah nilai yang harus dijaga sepanjang hidup. Kesombongan itu hanya akan membawa penyesalan dan juga kehancuran. Dan sahabat budaya, demikian kisah legenda Batu Baga dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan semoga cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua tentunya. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan berbincang-bincang tentang UMKM ya sahabat budaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Pro 4 RRI Palu, Serberita Pasanggadis.

0: kamu pergi ke mana?
1: Ya, Leia, yeah. Tolong antar Bunda belanja bulanan ya.
2: Yeah.
1: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
2: Oh.
1: Re, Ayah dan Bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, Nak?
3: Tidak, Bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
1: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah Bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi kecuali darurat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimungkinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A yang berlangsung di Mexico City Stadium pada hari Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri langsung tampil agresif sejak menit awal. Tim asuhan Javier Aguirre bahkan hampir membuka keunggulan melalui Raul James. Namun, upaya masih mampu digagalkan oleh kiper Afrika Selatan, Roman Williams. Meksiko akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-9 berawal dari keberhasilan Eric Lira merebut bola di area pertahanan lawan. Julian melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang gagal diantisipasi William dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Afrika Selatan berusaha bangkit namun sejumlah peluang yang dimiliki belum mampu mengubah keadaan. Hingga turun minum, Meksiko tetap mempertahankan keunggulan 1 gol meskipun beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Karibakau Puna, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf meresmikan SD Negeri Tangova di Kecamatan Bungku Pesisir sebagai sekolah percontohan yang

contohkan merupakan sebuah inovasi yang dirancang untuk mendukung pengembangan kemampuan anak Morowali sejak usia dini. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah di tengah pesatnya perkembangan Kabupaten Morowali

0: promo kami ulah. Roa, rara-rara kalau kamu sumi, ikut kami. Kau mau maya makan muka ini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Orang kita tambah moje ke bahasa ta. Alane mau malipo bahasa ta. Kan rapat kita ante nganangan ante rawat atau kai. Hai, nito ku barisema. Botano balik tambah to. Mokai limo.
1: Kai limo. Kai limo maya makan.

0: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan modet tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
1: Ayo, mau kemana?
2: Kok tiba-tiba?
1: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
2: Kok Bapak ada di sini sih?
1: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
2: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
1: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
3: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palungsur Budaya Tapas Anggani. Dan kita kali ini masih di program acara Ketawan Todea ya sahabat budaya. Dan seperti biasa kita di Ketawan Todea siang hari ini kita akan membahas tentang seputar UMKM tentunya. Apa itu vintage syariah dan bagaimana bisa dihubungkan dengan UMKM ya sahabat budaya. Karena memang di era digital seperti saat ini berbagai layanan keuangan semakin mudah diakses melalui teknologi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah financial technology atau vintage. Namun sahabat budaya, tahukah Komio bahwa kini hadir vintage syariah yang menawarkan layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam tentunya. Karena memang vintage syariah ini merupakan layanan keuangan digital yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam sahabat budaya. Dalam praktiknya sendiri, vintage syariah menghadirkan unsur riba, garan atau ketidakjelasan serta masyir atau spekulasi yang berlebihan. Sebagai gantinya, sistem yang digunakan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan juga berbagi hasil. Kehadiran

tepat dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Dan semoga sahabat budaya, perkembangan fintech syariah ini menunjukkan bahwa teknologi dan nilai-nilai keislaman dapat berjalan beriringan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, nanti di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana fintech syariah membantu perkembangan UMKM yang ada di Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2000.

Sobat Budaya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai vintage syariah sebagai pendorong baru UMKM. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Karena memang tidak sedikit usaha kecil yang memiliki potensi besar, namun sulit berkembang karena akses pembiayaan yang terbatas, Sobat Budaya. Dan disinilah vintage syariah hadir sebagai solusi melalui platform digital. Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan layanan keuangan konvensional. Selain itu, skema pembayaran juga digunakan mengedepankan kerjasama dan bagi hasil yang lebih adil tentunya. Fintech syariah ini juga membantu meningkatkan inklusi keuangan, yaitu memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau. Dengan adanya akses modal yang lebih mudah, UMKM dapat meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, hingga membuka lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, Sahabat Budaya, penggunaan teknologi digital juga mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tentunya, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif ini. Lalu bagaimana peluang fintech syariah ke depan? Kita akan bahas pada segmen selanjutnya.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Sebetulnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri vintage syariah ini, dan potensi ini dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional tentunya. Dan kedepannya, sahabat budaya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku teknologi, dan masyarakat sangat diperlukan agar vintage syariah ini dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan tentunya. Edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat layanan keuangan berbisnis syariah tentunya. Bagi para pelaku UMKM vintage syariah, bukan hanya sekedar alternatif pembiayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan usaha dengan tetap berpegangan pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dan sahabat budaya, kemajuan teknologi seharusnya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan vintage syariah ini, UMKM Indonesia diharapkan semakin kuat, mandiri, dan mampu menjadi promotor penggerak ekonomi bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.

0: Opa, bangun nih Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aakibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mub'atsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhal ladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah zumratul salin, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama-tama kami berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya semua. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kami coba mengutamakan judul khutbah, bertobatlah sebelum terlambat. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan jemaah semua untuk terus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran Islam, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bersih dari dosa. Siapapun dia dan apapun status sosialnya, apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang raja, pejabat, ahli hukum, hingga rakyat jelata, semuanya pasti pernah melakukan dosa. Inilah yang dapat kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam manusia pasti berbuat kesalahan. Hanya para rasul yang senantiasa dituntut Allah Ta'ala dalam tindakan dan perbuatan mereka, sehingga terselamatkanlah dari dosa. Dan di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Ma shalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia memberikan solusi bagi orang-orang yang melakukan dosa, yaitu taubat

Tidak ada lagi perbuatan terbaik bagi pendosa kecuali bertobat. Inilah yang dituntunkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa khairul khata'in tawabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Taubat berasal dari kata taubah, yang artinya rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Diibaratkan seseorang yang melakukan perjalanan kemudian tersesat. Jika dia meneruskan perjalanannya, maka dia akan semakin tersesat. Langkah terbaik yang harus dia lakukan adalah mengubah arah kembali ke jalan semula dan melanjutkan perjalanannya ke arah yang benar. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, seseorang bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau bertobat setidaknya jika memenuhi ada 3 syarat. Yang pertama, mengetahui dan meyakini bahwa dirinya telah menempuh jalan yang salah atau tersesat, baik tahu melalui dirinya sendiri atau diberitahu orang lain. Seseorang bisa bertobat jika dia mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan salah atau dosa. Jika seseorang tidak mengetahui kesalahannya, mustahil ia bisa kembali ke jalan yang benar. Dia akan terus berkubang dalam dosa dan kesesatannya. Kesadaran bahwa seseorang telah berbuat salah ditunjukkan oleh hatinya melalui penyesalan. Dan ditunjukkan oleh lisannya dengan mengucapkan kalimat istighfar. Sebagaimana penyesalan dan istighfar Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ketika melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu dibutuhkan ilmu bagi seseorang muslim untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, agar dirinya bisa bertobat. Selain itu, juga dibutuhkan kerendahan hati yang mendorong dirinya bersedia bertobat setelah melakukan kesalahan. Dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab, beliau mengajarkan untuk melantunkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna jatinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bersedia memutar arah, kembali meniti jalan yang benar. Tobat bisa diwujudkan dalam diri seseorang jika dia dengan rendah hati bersedia berjalan kembali ke arah yang benar. Memang, tobat akan selalu menemui halangan dan hambatan. Bisa jadi cibiran dan cemoohan masyarakat hadir menyertai perjalanan tobatnya. Bahkan yang telah menyakitkan lingkungan baru yang ingin ia masuki, terkadang menunjukkan sikap penolakan. Semua itu harus dilalui bagi orang yang hendak sungguh-sungguh bertobat. Itulah yang dialami Nabi Adam alaihissalam ketika berjalan menuju tobatnya. Dikeluarkan dari surga, berjalan bertatih-tatih di dunia, dan terpisah dari istri tercinta, sampai akhirnya Allah pun menerima tobatnya. Qala habita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu
wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya wala yudhillu wala yashqa. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika tidak datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, mengetahui jalan yang benar untuk melanjutkan perjalanan berhati-hati terhadap godaan. Seseorang yang sudah bertobat sekalipun tidak serta-merta terbebas menjalani hidup tanpa godaan. Iblis bersama hawa nafsu tidak akan pernah berhenti menggoda supaya kita kembali menjalani perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hambanya untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kembali tergoda melakukan dosa yang sama. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kecinya itu sedang mereka mengetahui. Betapa mulia sikap seseorang muslim yang berani bertobat, yaitu berani kembali ke jalan yang benar dengan menghadapi semua rintangan dan hambatannya. Wajarlah jika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang bertobat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak boleh ada keengganan bagi seseorang untuk bertobat dengan alasan apapun. Seperti sudah terlanjur banyak dosa, usia telah lanjut, Allah tidak mungkin mengampuni, dan alasan-alasan lainnya. Barang siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Tobat seorang hamba baru dianggap terlambat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika berada dalam dua keadaan. Yang pertama, tobat ditolak ketika seseorang sudah berada dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seseorang hamba selama roh belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, tobat tidak akan diterima ketika matahari terbit dari sebelah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa tobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Dengan tobat yang sungguh-sungguh inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melimpah berkah dan ridhanya, serta akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang suka bertobat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

mewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana kawasan Indonesia Morowali Industrial Park kembali menjadi perhatian dunia internasional. Kali ini delegasi Zimbabwe Investment Development Agency melakukan kunjungan studi banding ke kawasan industrial hilirisasi nikel terintegrasi tersebut untuk mempelajari konsep investasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan yang diterapkan di IMIP. Kunjungan ini berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 itu bertujuan mendalami model pengembangan kawasan industri terpadu yang dinilai relevan untuk mendukung pembangunan sektoral industri di Zimbabwe, khususnya industri baja dan pengelolaan mineral. Delegasi SIDA meninjau sejumlah fasilitasi strategis di kawasan IMIP mulai dari bandara, jeti, area produksi hingga politeknik industri logam Morowali yang berada di luar kawasan industri. Kunjungan tersebut turut didampingi perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Harare. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Poso resmi membuka gala siswa Indonesia tahun 2026 tingkat sekolah menengah pertama se-Kabupaten Poso yang dipusatkan di lapangan Kasintuwu, kawasan Gor Puselemba Poso pada Rabu 10 Juni 2026. Bupati Poso dalam sambutannya tertulis mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Gala Siswa Indonesia, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Pelaksanaan, Kepala Sekolah, Guru Pembina, hingga para pelatih. Bupati menegaskan bahwa Gala Siswa Indonesia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola, tetapi lebih dari itu kegiatan ini menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin kerja, sama tim, sportivitas serta semangat juang generasi muda. Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar bertanding dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas dengan menghormati wasit, pelatih maupun lawan tanding. Sampai subuh sarana, Fesya Mokareba Salea Tinti, Sapu Tatalu, Yaku Arnoviantin, Pope Efe kami panjeli di Kareba Salea Tinti, Sapu 4.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: 97,5 FM Perempat RRI Palu Surabaya Tapasanggani. Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu. Dan sahabat budaya di Tesato Kaili siang hari ini kita sudah kehadiran tiga narasumber kita sahabat budaya dari komunitas Back in Mood ya. Dan apa sih ini komunitas? Kalau saya lihat tadi sekilas dari perjalanannya menuju RRI, teman-teman ini menggunakan sepeda sahabat budaya. Jadi mungkin ini masih dalam hobi bersepeda ya. Tapi nanti kita ulas lagi saja dengan teman-teman ketiga narasumber kita, karena memang bersepeda ini bukan lagi sekedar aktivitas olahraga ya sahabat budaya, karena sekarang ini juga untuk kesehatan dan juga banyak beberapa sepeda itu dijadikan hobi, entah itu dalam spesifikasi sepedanya atau memang ke arah aktivitasnya seperti itu sahabat budaya. Dan juga kita akan mengenal lebih dekat sebuah komunitas yang akan mengajak kita atau semua masyarakat untuk hidup sehat ya mungkin ya. Tapi memang bisa juga untuk hidup sehat dan juga membangun solidaritas melalui kegiatan bersepeda tentunya, karena mungkin bisa mendapat kenalan dari komunitas ini begitu. Baik sahabat budaya, saya akan menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Kak Yusril. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan semangat.
0: Tetap semangat ya, walaupun tadi pagi
1: ada sedikit mundur ya.
0: Tapi tetap semangat kan. Betul. Tapi siang ini sudah cerah kok.
1: Iya, alhamdulillah sudah cerah. Lalu kembali menyapa lagi dengan teriknya.
0: Oke, selanjutnya ada kamu keren di sini. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang Kak.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Dan terakhir ada Kak Aan ini. Halo.
3: Halo Kakak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Baik Kakak, seperti cuaca cerah.
0: Oke. Tapi mungkin memang ya kehadiran teman-teman ke Perempat ini di timing waktu menjadikan cerah wilayah RRI juga ya. Sebelumnya tadi kan sempat apa mendung ya kan. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini berbagi cerita bersama sahabat budaya tentunya yang ada di Perempat RRI Palu. Dan mari kita mulai perbincangan kita pada segmen pertama. Jeng jeng jeng. Tidak, di sini tidak kaku, di sini santai ya. Nanti kita bercerita saja begitu. Baik, untuk pertanyaan ke Kak Yusril dulu ya. Siap. Di sini bisa diceritakan Kak, bagaimana awal terbentuknya komunitas Back in Mood ini Kak?
1: Oke, untuk awal komunitas terbentuk, Back in Mood terbentuk itu mungkin bisa dijelaskan sama Kamu Keren.
0: Oh,
1: ini
0: Kamu Keren.
1: Iya.
0: Kamu
1: Keren lebih.
0: Boleh.
2: Sebelumnya kami dari komunitas Back in Mood mau berterima kasih dulu kepada pihak RRI, kepada program T1 Kaili untuk memberikan kita izin untuk sharing tentang komunitas kita. Jadi sebelumnya Back in Mood ini terbentuk karena Yusril beli sepeda Kak. Nah, jadi dia beli sepeda. Dia menginfluence kita semua. Pada hari Sabtu itu kita ada komunitas ngaji. Nah, jadi komunitas ngaji itu biasanya ada kegiatan itikaf bareng nih Kak. Nah, Kak Yusril ini jadi dia bawa sepedanya nih Kak. Nah, malam-malam dia bawa sepeda, terus dia bilang ke kita, ih kayaknya besok pagi ini seru ini naik sepeda ini. Nah, biar tidak hanya rohani tapi jasmani juga sehat.
0: Seimbang
2: Kak. Nah, jadi teman-teman juga ada yang beberapa ini yang belum punya sepeda karena terinfluence, jadi dia sewa Kak. Ada yang sewa, ada juga yang beli sepeda. Nah, jadi pada hari Minggu itu kita goes itu keliling-keliling sungai Kota Palu Kak. Pada hari
0: awalnya.
2: Minggu itu, awalnya. Nah, terus kita berhenti, habis goes kita berhenti makan nasi kuning Kak. Makan nasi
0: ciri
2: kuning.
0: Ciri khas sekali itu.
2: Ciri khas sekali untuk Kota Palu.
0: Pagi, siang, sore nasi kuning gas pokoknya.
2: Terus habis kita makan nasi kuning, kebetulan di samping nasi kuning itu ada kafe Kak. Nah, ada kafe, kita nongkrong-nongkrong. Terus kayaknya kata ya teman-temannya lain, ih kayaknya seru ini kita buat komunitas. Dan buat kegiatan ini rutin kayak gitu. Nah, terus mau tidak mau untuk kumpul informasi kita harus buat grup nih Kak.
0: Iya betul.
2: Nah, dan kebetulan pada hari itu kayaknya terbersit itu pertama baik mood kak. Awalnya baik bukan mood. Baikin mood, oh. Jadi baik mood. Nah sudah buat grup baik mood, tiba-tiba malamnya Yusrip kepikiran nih, karena dia kan salah satu yang punya planner kayak gitulah kak, punya konsep. Terus kayaknya dibilang ah kayaknya tambahin ini. Nah jadi baikin mood. Nah pada malam itu karena Yusril juga hebat dalam buat konten, buat poster, logo, jadi lah dibuatlah logo Baikin Mood itu, dan terciptalah Baikin Mood pada malam itu.
0: Jadi cepat juga ya penciptaan dari hari Sabtu malam, minggunya sudah jalan-jalan, nongkrong, dan terjadilah komunitas ini seperti itu. Betul. Ya. Tapi kenapa pemilihan kata Baikin Mood mungkin tidak yang lain gitu, kenapa tiba-tiba ke...
1: Sebelumnya kita sudah ada ini ya, ada beberapa opsi-opsi. Nah cuman kalau kita lihat-lihat di Instagram itu kayak, oh sudah ada nih yang buat kayak anak baik-baik, ya kan, sepeda baik, itu udah banyak tuh.
3: Hari-hari baik
1: ya kan.
0: Plesetan dari bahasa Inggrisnya.
1: Iya, plesetan dari baiknya itu. Nah cuman kayaknya kita buat yang baru sih. Kita sondingkan antara sepeda dengan mood. Karena kan sepeda ini bisa memperbaiki mood. Nah jadinya buatlah itu jadi baikin mood. Jadi kalau mau bersepeda, ayo kita baikin mood. Ayo.
0: Berarti ini ada slogannya tidak, Kak?
1: Iya, kalau slogan untuk di jalan.
0: Baik, tapi mulai kapan ini komunitas berdiri?
1: Oke, jadi yang kemarin yang tadi Ukam bilang di hari Minggu itu, jadi awalnya foundernya cuman saya, Mukran, ada Fitra juga, Avang, Reski, sama siapa lagi, Musasi, Wildan, dan lain-lain. Ya, tapi cuman sekitar 8 orang. Awal mulanya kita kayak cuman konten-konten aja, karena kebetulan saya juga punya keahlian di bidang pembuatan konten. Saya konten-konten, mulai banyak nih yang tertarik satu persatu. Kita bilang, ayo udah ikut-ikut aja. Ketika pas buat konten yang mau pergi ke Salena itu ya, yang mau pergi ke Salena. Jadi kita pergi ke tidak juga puncaknya, maksudnya sampai sungai-sungainya lah.
0: Tapi lumayan sih itu sebenarnya.
1: Ya lumayan kan, tapi kak, lumayan. Tapi itu keseruannya. Itu pertama kali kita untuk pergi jauh lah. Nah terus muncullah ini saudara kita Aan. Nah kalau Aan ini, beliau ini sudah sangat sering lah buat kontes-kontes sepeda. Iya, sebelum
0: modifikasi.
1: Iya, lebih ke sebelum terciptanya Baikin Mood, ada sudah komunitas-komunitas lain sebelum itu. Jadi banyak sebenarnya komunitas-komunitas sepeda. Kayak Palu Cycling Club, terus ada Hari-Hari Baik, Drama Baik-Baik, Palu Fiksi. Nah, itu teman-teman yang punya bidang di sepeda, tapi lebih ke mereka itu punya sepeda yang modelnya seperti ini, kayak Palu Cycling, road bike, kan sepeda kan punya banyak jenis nih. Nah di Baikin Mood itu kita kayak merangkul semuanya. Tidak ada segmentasi antara jenis-jenis sepeda. Jadi sepeda apapun boleh gabung.
0: Even itu sepeda mini?
1: Sepeda mini. Nah Mukram ini sepeda mini dia. Jadi all bikes are welcome.
0: Menarik sekali. Tapi dulu Kak Yusril sendiri pertama kali itu pas beli sepeda itu sepeda apa ya? Sehingga itu menghipnotis teman-teman semua untuk mau memiliki sepeda juga. Bahkan yang belum punya, beli. Terus yang tidak punya aja, belum ada budgetnya, malah menyewa. Nah itu apa itu?
1: Awalnya saya itu sepedanya modelnya itu Federal. Street Cat. Itu kan yang lagi-lagi hype sekarang kan sama anak-anak muda. Nah cuman saya awalnya bilang sama teman-teman bahwa sepeda itu tidak penting untuk modelnya kayak gimana, jenisnya kayak gimana, yang penting itu sepedaannya, bukan sepedanya. Lebih ke fokus ke kita sepedaannya, seru-serunya.
0: Iya sih. Lebih
1: fokus bersepedanya. Iya.
0: Jadi tidak mensegmenkan.
1: Iya,
0: tidak mensegmenkan. Awalnya 8
1: orang.
0: Kalau sekarang kalau boleh tahu sudah berapa?
1: Waduh, kalau di grup itu sekitar hampir 50-an. Tapi itu di dalam grup. Di luar dari grup itu kalau kita buat flyer untuk besok ada goes nih, itu bisa sampai 80, hampir 100. Yang kemarin kita ramai sekali itu pas ini ya? World Cycle Day.
3: Hari World Sepeda Cycle Day. Jadi kita kemarin itu buat
4: Hari Sepeda Sedunia tanggal
1: 3 Juni.
0: Oh, baru kemarin.
1: Iya, baru kemarin, Kak. Iya.
0: Apa itu acaranya, kemana itu, boleh kalau boleh?
1: Jadi sebenarnya Hari Sepeda Sedunia ini dirayakan sama semua kalangan sepeda di seluruh dunia kan. Nah, kebetulan malam-malam kita itu bingung, kira-kira mau ngapain besok ya? Yeah. Tapi tidak ada sama sekali plan. Iya. Tiba-tiba muncul notifikasi di Google. Ada tuh tim Hari Sepeda. Jadi jam 12 saya bilang, aduh kira-kira kita buat sepeda aja besok lah. Tapi kan itu waktu kerja. Oh.

0: Pas kita ngumpul kan kita ngumpulnya di Hasanuddin.
1: Okay. Di Taman Hasanuddin.
0: Taman Hasanuddin itu ada simpang segitiga dekat gereja.
2: Oke, nanti saya cari. Ya,
0: intinya di situlah. Karena itu kan pusat kota lah, bisa di datangi dari teman-teman dari Palu Barat.
2: Sudah di tengah-tengah.
0: Iya, tengah-tengah. Akhirnya kumpullah di situ, Kak. Rame, ternyata dari semua jenis sepeda itu ngumpul. Ada yang dari fiksi, road bike, MTB. Model-model sepeda. Nah, itu
3: akhirnya bahkan sampai sepeda-sepeda yang jadul, Kak.
0: Jadul,
2: sepeda
0: ontel.
2: Oh, iya, yang ada dulu itu yang tinggi sekali.
0: Ya.
2: Oke.
0: Sampai yang kita kagetnya itu ternyata ada. Jadi kita di Baikin Mood itu tidak ada kayak macam oh, ini harus anak-anak muda. Nah, tidak apa namanya? Memilah-milah itulah umur jenjang-jenjang ini. Jenjang. Akhirnya kayak tiba-tiba ada yang advokat.
2: Wow.
0: Iya, muncul terus ada Pak Karim itu ya, sama ada juga aparat TNI, polisi muncul.
1: Ada guru juga.
0: Guru. Juga. Bahkan yang kagetnya kita, Kak, opa-opa umur 70-an 60-an
2: ikut.
0: Kita kaget, wah, tiba-tiba ada opa-opa ini. Pak, gimana, Pak? Iya, ini pertama kali saya mau sepeda, Pak, sepeda malam ini. Mau coba-coba apa namanya? Suasananya. Okay. Akhirnya dia ikut. Sampai kita finish, kita itu start dari sana.
2: Hasanuddin
0: naik ke atas jalur 2. Terus Juanda finishnya di Walikota.
2: Oh, ke sini berarti dan berkumpul di situ.
0: Iya.
2: Oke, keren sekali. Itu mulai start jam berapa itu?
0: Itu mulai start jam 8 malam.
2: Jam 8, tapi untuk titik kumpulnya itu dimulai
0: jam dari jam 19.30.
2: Oke, setengah jam.
0: Setengah jam.
2: Cuma setengah jam begitu banyak orang yang antusias.
0: Betul, Kak. Ikut, itu kita kaget sekali karena selama ini kita buat kegiatan tidak seramai itu.
2: Oke.
0: Baru kali itu tiba-tiba langsung boom, uy. Kita yang bingung ini,
2: bagaimana
0: ini mau bawa masa ini kan, apalagi masanya banyak ini.
1: Okay. Langsung meledak.
0: Apalagi kita ke jalanan ini kan.
2: Iya. Takutnya mempengaruhi lalu lintas juga.
0: Iya, di satu sisi itu juga.
2: Tapi bagaimana kemarin, aman terkendali?
0: Alhamdulillah aman, Kak. Aman terkendali sampai di lokasi finish kita aman, masih bisa cerita-cerita, sharing-sharing dan yang serunya itu.
2: Boleh.
0: Akhirnya dapat teman-teman baru.
2: Oh, iya, betul.
0: Jadi banyak yang orang masih malu-malu, awal-awalnya malu-malu, akhirnya ketika kita muncul, kita sama-sama buat, mereka jadi kayak, oh sudahlah, akhirnya kita punya ruang nih.
2: Okay.
1: Ya. Punya wadah.
0: Punya wadah. Karena mereka awalnya malu-malu, Kak, karena pertama sepedanya, ih, model sepedaku kayak begini.
2: Iya.
0: Masuk tidak ya kalau dengan dorang nih?
3: Ya, benar
1: kita
3: banget.
1: Kita mau mematahkan mindsetnya teman-teman yang kayak, oh yang ikut teman Baikin Mood itu sepedanya harus sepeda-sepeda federal. Ternyata tidak. Kita menerima semua jenis
2: semuanya
1: sepeda.
2: Semua
3: jenis
2: gitu.
3: Sepeda.
2: Iya, kemarin saya juga lihat ada beberapa komunitas dari sepeda federal begitu juga kan. Mungkin ikut juga yang di acara itu ya. Iya, tapi keren sekali sih. Tapi berarti ini sudah menjadi ciri khas yang membedakan komunitas teman-teman dengan komunitas sepeda yang lain. Mungkin kalau sepeda yang lain biasanya seragam kan sepedanya, tapi kalau di Baikin Mood ini apa saja boleh masuk. Bahkan tadi opa-opa pun masuk.
0: Opa-opa pun masuk.
2: Tapi dalam perjalanan itu aman itu.
0: Aman, bahkan opa-opa lebih kuat. Dia bilang, kok cuman begini rutenya, maunya lebih jauh.
1: Karena kalo, mereka basicnya sering naik-naik gunung.
0: Sering naik-naik gunung ternyata, Kak.
2: Sebelumnya. Kalau boleh tahu, itu kalau teman kakak masih ingat, opa itu pakai sepeda apa itu?
0: MTB, modelnya MTB, sepeda gunung.
2: Oke, berarti ya masih
0: worth it lah untuk orang-orang tua.
2: Saya pikir yang apa namanya, yang tadi yang sepeda yang vintage itu.
0: Tapi ada juga yang ontel.
2: Iya, ada ontel. Keren sih itu. Saya di Solo itu juga punya teman
1: sepeda.
2: Iya.
1: Di Solo itu tempatnya sepeda kan.
2: Iya. Jadi yang pakai sepeda vintage itu, iya. Aduh, keren sekali dia. Mereka biasa ngumpul itu di Stadion Manahan itu. Kalau pasti tahu kan Stadion Manahan itu.
0: Nah, itu yang pengen kita nih sebagai generasi muda mau menciptakan hal itu, Kak.
2: Iya.
0: Jadi kita maunya di Palu ini juga seperti itu, ada seperti
2: juga
0: di Solo, Bandung, Jakarta, Yogyakarta. Ya, ada ruang sepeda lah untuk kita teman-teman di Kota Palu.
2: Tapi kalau saya lihat pun kalau dari infrastruktur jalanan Palu pun sebenarnya sudah disediakan kan oleh pemerintah untuk pesepeda itu sendiri.
0: Iya, mungkin masih di beberapa titik jalan saja.
2: Ya, atau karena saya jalan. Cuma bergelut di daerah sini.
0: Mungkin di daerah sini saya kalau di daerah sini kan memang ada kayak di jalur 2 atau
2: Iya kan. makanya karena saya pikir oh berarti memang Palu ini sangat welcome sekali

0: untuk hobi-hobi yang ada gitu,
1: ya.
0: Tidak mendiskriminasikan seperti nah. itu.
1: Bahkan kan kayak kita bersepeda ini kak, ada yang kayak kaget, katanya ini di daerah mana?
2: Ya.
1: Kalau kita lewat elevator road, tapi kan kita tidak lewat di elevatornya, di bawah
0: ya,
1: ya, kan itu kan vibe-nya kayak di Jepang.
0: Iya.
1: Orang-orang pada bilang kayak itu di Jepang, itu
0: padahal di Jepang,
1: padahal di Kota Palu.
0: Ya. Nah. Okay. Tergantung ambil angle-nya.
1: Iya,
3: tergantung Yusril-nya ambil angle dari mana.
0: Oke, karena kakak punya kunci nih di sini.
1: Iya, kak.
0: Baik, sebenarnya tapi sebelum komunitas ini berdiri, apakah memang hobi di bersepeda?
1: Kalau hobinya awalnya saya itu tidak sepeda, yang hobi sekali ini nih.
0: Aan
1: ini konseptor dari kita semua, kak. Jadi event-event apapun itu dialah konseptornya.
0: Oh,
1: makanya dia ini
0: sudah banyak ikut event sepeda.
3: Iya, kebetulan dari 2024 kita sudah sering garap event-event sepeda begitu, kak. Khususnya kayak biasa kan ada coffee shop yang mau mengundang teman-teman sepeda untuk buat acara di tempatnya. Acara pemerintah pun beberapa sempat ada.
0: Pemerintah ada?
3: Sempat ada, kak.
0: Oke, keren sih.
3: Iya.
0: Berarti memang respon dari masyarakat pun baik sekali ya,
3: baik
0: tentang
3: sekali,
0: adanya
3: kak.
0: Ini. Oke. Dan kalau saya rasa itu di sini juga ada kayak apa namanya kebersamaan kan, kekeluargaan kan.
1: Betul.
0: Bagaimana itu? Apakah dengan adanya komunitas ini teman-teman itu merasakan kehangatan dari masing-masing seperti itu?
1: Ya, pastinya kak.
3: Pastinya.
1: Kak. Jadi kalau di Bike and Boat itu kak, tujuan pertama itu kita yang pertama sudah jelas sehat.
0: Oke.
1: Kita mau cari sehatnya. Kalau anak-anak muda sekarang kan banyak nongkrongnya, ya kan. Nah, bagaimana kalau kita nongkrong tapi bersepeda?
3: Bersepeda.
0: Okay.
1: Biar ada sehatnya, ada nongkrongnya juga, supaya seimbang nih. Terus yang kedua itu kita ya jelas untuk mengurangi apa namanya
3: mengurangi
1: emisi karbon.
0: Betul,
1: ya kan? Kita mengurangi polusi bersepeda kan tidak terlalu jauh.
0: Iya.
1: Bersepeda itu sebenarnya tidak berat sekali,
3: tidak secapek yang dibayangkan.
1: Apalagi kalau rame-rame,
3: kalau rame pasti
0: tidak terasa,
1: tidak bakal terasa kak kayuhannya itu. Bahkan kakinya itu kita kayak oh sudah karena rame ya sudah seru-seru saja.
0: Iya, dulu saya pun suka sekali bersepeda, bahkan karena kalau jarak rumah saya dengan pantai itu sekitar kalau pakai sepeda itu 1-2 jam.
1: Ush.
0: Saya sampai sepeda dengan teman-teman.
1: Iya.
0: Tapi pakai sepeda mini dulu itu kan.
1: Tapi seru kan kak?
0: Seru sekali. Seru. Tidak terasa. Malah kayak orang tua yang apa namanya khawatir karena masih SMP toh waktu itu kok malah sudah bersepeda jauh sekali.
1: Wah.
0: Gitu.
1: Keren kakaknya dari SMP. Kita masih
0: iya, sudah umur gitu. Tapi sebenarnya suka tapi. Sampai ini teman-teman di sini ada teman Indah sama Gina itu pernah ada menginisiasi, ayo gimana kalau kita beli sepeda gitu. Tapi saya melihat dengan hangatnya Kota Palu ini
1: sepertinya harus tetap dibeli. Nanti ikut komunitas bikin mood aja.
0: Keren.
1: Biar seru.
0: Gitu
1: kak.
0: Sepeda apapun bisa.
1: Sepeda apapun bisa. Jangan sepeda ini kayaknya.
3: Jangan sepeda listrik.
1: Sepeda listrik.
3: Kalau boleh sepeda listrik jangan kak kayaknya.
1: Ya.
0: Tidak jadi sehat.
1: Ya betul.
0: Baik, saya juga mau tanya, apa sih aktivitas rutin yang bisa dilakukan oleh teman-teman saat berkumpul, atau apakah ada kayak kita kumpul seminggu sekali nih atau bagaimana seperti itu?
1: Kalau aktivitas rutinnya itu kita setiap minggunya itu sekali biasanya.
0: Oh pasti.
1: Iya pasti.
0: Di hari apa?
1: Di hari Minggu.
0: Oke. Okay.
1: Kita ngambilnya di weekend kak.
0: Mm-mm.
1: Karena hari itu yang banyak banget teman-teman buat ngumpul.
0: Oke. Okay, free ya.
1: Free.
3: Betul.
1: Tapi biasanya kalau teman-teman itu biasa hari Kamis kayak tadi malam kita itu buat night ride. Nah, itu untuk apa namanya selingan aja ya. Okay.
3: Karena itu kan ada teman-teman dari dinas kesehatan.
1: Yeah.
3: Mereka ingin goes. Mereka bisanya di hari Kamis. Jadi kita dari teman-teman Bike and Mood, ayo kita goes rame-rame.
1: Hari, ya.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi di malam hari.
3: Di malam hari.
1: Dan tadi malam itu sudah kita buat rame juga.
3: Rame juga kak.
1: Lebih dari 30 sepeda.
3: Lebih lucil.
1: Lebih dari 30
3: banyak sekali.
0: Berarti ini tadi malam pun setelah habis goes ini.
1: Iya
3: kak.
0: Dari mana ini?
3: Kita kemarin dari persimpangan Hasanuddin
0: lagi yang tadi
3: putar Palu Barat.
1: Kita coba rute baru ya,
3: rute
1: kan
3: baru
1: dibuka,
3: kan jalan baru dibuka.
0: Iya.
1: Nah, kita coba. Kan dulu kan enggak bisa kita lawan arah ke sana.
0: Sekarang bisa dua arah.
3: Kita mau membiasakan teman-teman pesepeda juga kalau jalan sekarang sudah dua arah. Jadi kita bisa bersepeda lewat sini, tidak harus mutar lagi.
0: Oke, ke sana terus
3: sampai di
1: Sisal Jufri ya.
3: Sisal Jufri kita belok kiri lagi ke Imam Bonjol, terus kita lampu merah. Ya kita lewat depan Masjid Agung.
1: Kita lewat Masjid Raya dulu ya. Masjid Raya, Baitur Hairat. Kita putar situ dulu.
3: Lumayan kakak.
1: Lumayan, tapi mereka pada bilang begini, kayaknya tambah lagi.
0: Oh, kurang.
1: Cuman karena sudah gerimis, jadi sudah istirahat dulu ya.
0: Oh, betul, tadi malam itu sempat gerimis.
1: Gerimis kan.
3: Mungkin kalau tidak gerimis kita sampai di
1: Wali Kota lagi. Okay. Karena kita putar patung kuda, naik terus apa Yosudarso lewat depan gubernur, baru finishnya Samratulangi terus naik ke atas sedikit lewat Ramayana, belok kanan, turun jalan searah ini.
0: Iya ya.
1: Turun baru sampai finishnya lagi.
0: Oke, tapi ya lumayan ya. Start jam berapa itu tadi malam?
1: Startnya sama jam 8.
0: Jam 8 juga. Oh, berarti 8. Memang dipastikan kalau mau ada perjalanan itu mulainya pasti jam 8.
1: Iya, untuk malam, ya.
0: Untuk malam. Ya. Tapi sejauh ini selain malam pernah waktu apa saja, Kak?
1: Ada Kak, kalau kita itu kegiatan setiap satu bulan itu dua kali pergi jauh.
3: Ada namanya segmen pergi jauh, Kak. Ya. Jadi kita itu segmen pergi jauh itu lebih bermain sepedanya ke alam.
1: Ya. Oke. Okay. Tujuannya itu kita mau kayak macam memperlihatkan keindahan alam yang ada di Kota Palu, sekalian mempromosikan. Kayak kemarin kita itu pertama ke desa
3: Balane dulu.
1: Desa Balane. Bendungan misterius.
0: Di mana itu?
3: Di Sigi itu, Sigi. Kakak.
1: Arah mau ke Matan Timali.
3: Dia sudah masuk daerah Sigi.
1: Ada sungai-sungai yang jembatan. Air terjunnya itu keren itu. Kalau kita bisa lihat.
3: Kalau orang Palu bilang bendungan misterius.
0: Bendungan misterius.
1: Iya. Okay. Nah, jadi kita ke arah sana.
3: Okay. Terus kita pernah
0: yang dulu itu pernah di
3: irigasi.
0: Oh iya, kita pernah lihat. Oke, saya pernah lihat teman-teman dari RRI pun pernah ke sana buat konten kayaknya waktu itu. Ya,
1: kita jadi buat konten di situ. Nah, itu pertama kita pecah viewers-nya itu sampai 20 ribuan.
0: Oh, keren.
1: 20 ribu ya. 20 ribuan. Jadi orang kayak macam, "Wah, serius sampai sini?" Iya, serius ini videonya lah. Okay, akhirnya keren. Orang dari luar kayak tanya, "Itu daerah mana? Itu daerah mana?" Kita bilang di daerah Sigi, tapi kita dari Kota Palu. Okay. Bersepeda tidak terlalu jauh, cuman 15 kilo ya?
3: Tidak, kalau dari mungkin kalau startnya dari gubernur enggak sampai 10 kilo ke bendungan misterius.
1: Jadi masih bisa dijangkau, pakai sepeda pun masih bisa dijangkau. Masih bisa,
3: Tapi ingat juga Kak, maksudnya kita ini goes, sekalipun jauh kita kalau capek istirahat. Tidak memaksakan diri.
1: Tidak memaksakan, iya benar banget.
0: Tapi ini kan sudah pernah jauh sampai ke Sigi itu bendungan misterius itu ya Kak. Waktu itu apa saja sih biasanya yang harus dipersiapkan sebelum melakukan riding ini seperti itu?
1: Yang pertama itu pasti sepedanya. Okay. Kita cek dulu nih kondisi sepeda. Keadaannya kayak rem, ya kan? Terus ban udah dikompa atau belum? Iya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua itu fisik.
0: Fisik ya, Pak.
1: Ya kalau yang ada yang sakit, kita enggak terlalu memaksakan. Okay. Tapi kita tanya kembali ke dirinya sendiri, mampu tidak, ya kan? Terus air minum sih, kita lebih ke refill air minum pakai tumbler. Nah, itu kita bawa untuk mengurangi sampah ya kan. Betul. Supaya tidak
3: kita,
1: terlalu
3: kita biasakan teman-teman untuk membawa tumbler.
1: Okay.
3: Daripada untuk membeli air mineral. Kita lebih
0: di jalan
3: Wah,
0: keren sih, selain sehat juga tapi ramah lingkungan
1: ramah lingkungan. Wow. Karena kan kita harus mengurangi emisi karbon.
0: Betul itu yang penting sebenarnya untuk saat ini kan, karena kita tahu kemarin juga ada dari komunitas lingkungan seperti itu, kalau dilihat itu kesampah sih kemarin itu banyak sekali ikan-ikan sudah tercemar, ikan-ikan kita itu sudah tercemar, jadi sampai sampah itu sudah masuk di dalam tubuh ikan. Iya, dan gerakan-gerakan itu saya apresiasi sekali sih, apalagi teman-teman ini masih muda dan peduli kan tentang lingkungan ini. Selanjutnya saya mau tanya juga ini, mungkin satu-satu ya, atau ke Kak Aan dulu nih. Apakah ada cerita yang seru atau yang bisa diceritakan, atau kejadian tak terduga selama ada di komunitas ini, Kak?
3: Kalau di untuk kejadian tak terduga di komunitas ini kayaknya kemarin sih yang tidak terduga itu, contohnya kita goes ke Raka River Camp yang saya rasa itu menurutku dan menurut orang-orang itu cukup jauh dan sangat jauh.
1: Di Desa Bale?
3: Di Desa Bale, Kabupaten Donggala.
0: Donggala.
3: Dia sudah masuk di administrasi Donggala.
0: Oh, keren sih.
3: Nah, itu yang saya kaget, itu yang tidak sangka, itu yang ternyata kita mampu.
0: Tidak, di luar dugaan.
3: Di luar dugaan. Dan teman-teman juga banyak yang bilang kayak, "Wah, bisa ya naik sepeda sampai di sana." Kayak begitu.
0: Tapi itu kan lumayan jauh kan.
3: Jauh sekali.
0: Apakah dari teman-teman itu ada antisipasi misal di belakangnya ada yang pakai motor atau yang pakai mobil supaya nanti mengantisipasi apabila ada yang sakit atau seperti itu, atau masih
1: Oke, kalau soal itu kita lebih ke sebenarnya antisipasinya diri. Lebih ke diri sendiri sih, oh, ya. Jadi kita yang pergi itu kita tidak semuanya sih sebenarnya, Kak. Mm-hmm. Tidak seperti kayak yang biasa-biasanya kita kalau buka ride apa namanya ajak-ajak itu, mm-hmm. kita lebih ke yang mau saja begitu. Mm-hmm. Ya. Karena kita lihat sendiri jaraknya pertama ya kan. Mm-hmm. Terus kondisi sepeda dan lain-lain.
3: Biasanya juga kan teman-teman kalau sudah lihat rutenya lumayan jauh, mereka sadar diri.
1: Ya, sadar diri.
3: Mereka yang tidak, gitu. ya, jadi kalau mereka merasa tidak mampu, mereka oh kayaknya kamu dulu. Ya. Kayaknya kita nanti besok saja, nanti di mungkin keliling-keliling kota saja. Tidak ikut segmen pergi jauh.
0: Yang jauh.
3: Iya.
0: Terus kemarin yang ke Donggala itu berapa itu teman-teman yang ikut?
1: Cuma berempat.
2: Berempat.
0: Oh, berempat.
2: Berempat.
0: Tiga ini ikut semua.
3: Iya. Kurang satu, satunya
1: Raja.
3: Raja ya?
1: Iya, namanya Raja.
0: Berapa jam itu?
2: Kita goesnya itu dari jam
1: 6.
2: Kumpulnya jam setengah 7 kayaknya.
3: Setengah 7.
0: Ya. Sore.
3: Pagi. Kita startnya pagi, Kakak. Kalau pergi jauh itu startnya itu pagi.
2: Pagi. Karena kan cuaca Palu ini hangat sekali, Kak.
0: Iya, terus berarti merasakan kehangatan Palu saat
2: pada saat itu alhamdulillah
0: masih enak, ya
2: enak banget.
1: Alhamdulillah waktu itu mendung.
3: Kalau perginya enak.
2: Perginya enak.
3: Pas pulangnya yang
2: lumayan ya, panas.
3: Bersahabat dengan matahari.
0: Napa naeo. Oke, itulah. Terus kalau dari kamu kelas sendiri itu apa kejadian yang menarik?
2: Kejadiannya menarik. Kayaknya untuk kejadian-kejadian menarik itu kayaknya kita lebih sering, karena kita sering pergi jauh nih, Kak. Mm-hmm. Jadi kayak untuk lihat-lihat pariwisata yang ada itu kayak kita biasanya membanding-bandingkan nih, Kak. Ini kayaknya daerah sini lebih bagus daripada gini begitu, Kak. Jadi lebih ke cari kualitas-kualitasnya, lebih membedakan kualitas-kualitasnya, Kak. Tidak ada kalau kejadian-kejadian misterius kayak yang membuat kaget kayaknya belum ada untuk sampai saat ini.
0: Untuk sejauh ini ya. Oke, kalau Kak Yusli sendiri bagaimana ini?
1: Kalau saya yang apa tadi pertanyaannya?
0: Adakah kejadian-kejadian atau yang mau diceritakan yang mungkin menurut Kakak itu menjadi memori sendiri?
1: Oke, kalau memori tersendiri, Kak. Kalau saya jujur saya sangat senang sih pertama. Karena akhirnya saya punya teman-teman, karena saya kan perantau nih dari kota Poso, dari Kabupaten Poso. Ketika di Palu, saya kira saya tidak bisa mendapatkan teman-teman yang seru, teman-teman yang asik. Dan ternyata dengan adanya Baikin Mood ini, saya bisa berteman dengan teman-teman semua dari kalangan manapun. Nah itu
0: profesi
1: yang saya kaget,
0: ya,
1: dari profesi apapun. Dan yang serunya itu teman-teman di Baikin Mood ini tidak ada ngejat satu sama lain. Kita punya rasa respect satu sama lain. Ketika ada yang bekerja, kita support. Ketika ada yang sakit, kita datangin. Jadi yang saya senangnya itu serunya. Akhirnya di sini ada persahabatan, timbul persahabatan.
0: Berarti
1: dari teman-teman.
0: Itu manfaat yang paling dirasakan begitu ya. Tapi bagaimana itu untuk tetap menjaga semangat komunitasnya itu dengan berbagai golongan, berbagai latar belakang, berbagai usia juga itu.
1: Kalau saya untuk menjaga itu terus-terus buat konten sih, Kak, kalau saya. Karena dengan konten itu orang sementara tidur nih, tiba-tiba lihat konten kita bersepeda, tiba-tiba sorenya langsung datang. Kayak tadi malam, dia lihat konten kita. Pas dia lihat, Kak, ada tidak, Kak, malam? Kak, ada Kak tidak besok? Jadi kita yang kan adminnya nih, saya sama Mukran. Admin Baikin Mood. Kita tuh yang kelabakan kayak, wah, tiba-tiba ada yang mau minta goes, ada yang mau minta goes. Jadi kita susun lagi jadwalnya. Nah, kalau kita lebih ke situ sih, Kak. Lebih ke
0: menyesuaikan.
2: Dan kadang-kadang kalau mau buat kegiatan goes itu juga biasanya kalau dari ada yang beberapa komunitas dari luar itu, Kak, kayak pengen mau goes, biasanya kita temani juga.
1: Iya, betul.
3: Seperti kemarin kita kedatangan teman-teman dari Poso,
1: Baikin PSG.
0: Dari Poso ke sini pakai sepeda?
1: Tidak, kebetulan mereka itu datang berkunjung saja, jalan-jalan ke Kota Palu. Itu pun terinfluence dari kita. Mereka lihat sungai-sungai, mereka pernah pengen pergi ke sungai-sungai. Mereka ke Raka River. tapi tidak bawa sepeda. Okay.
3: Malamnya kita
1: mereka kita mau bersepeda. Ya sudah, kalau begitu pakai sepi saja. Apa sepi? Sepeda pinjam. Sepi. Jadi kita ada nama-nama sepeda nih, Kak.
3: Ada istilahnya.
0: Oke, jadi pengetahuan juga ini bahasanya. Ya,
1: jadi kalau di kalangan anak sepeda itu mereka punya nama-nama sepeda sendiri.
2: Okay. Supaya jadi bahan-bahan jokes aja.
1: Asik. Ya, kalau kalau saya kan punya sepeda namanya Vejan.
0: Vejan apa itu?
1: Ya, sebenarnya maaf ini Federal Janda.
2: Karena warnanya ungu.
0: Betul, saya lihat itu.
1: Iya, jadi saya namakan Vejan. Kalau An namanya sama kan?
3: Gebi.
0: Aduh. Kalau punya kamu keren sendiri?
2: Kayaknya si Mungil sih, Kak.
0: Si Mungil. Oh, karena Mungil
1: kecil
0: yang mini itu.
2: Yang mini dia punya, Kak.
1: Ya, jadi teman-teman yang tidak punya nama sepeda, yang menyewa sepeda akhirnya namanya jadi Sepi, sepeda pinjam.
0: Itu tapi teman-teman ada apa namanya link untuk pinjam-pinjam sepeda seperti
1: ada kak ini. Jadi kita itu makanya hadirlah Baikin Mood ini, kita membantu UMKM, tujuannya kita sih itu. Jadi ada dua tujuan pertama. Ini tujuan utama, ibarat kayak visi misinya kita.
3: Visi misinya ya, dari
1: yang
3: Baikin
1: pertama
3: Mood
1: itu yang jelas bersepedanya, goes-goesnya, sehatnya, persahabatan dan lain-lain. Dan yang kedua itu kita mau membantu UMKM, Kak. Jadi ada UMKM sepeda ternyata di Kota Palu ini yang tidak terlalu tersonding oleh media-media dan banyak orang yang belum tahu. Contoh kayak itu UMKM yang sewa sepeda.
0: Sepi itu.
1: Ternyata banyak penyewaan sepeda ini di Kota Palu ada sekitar 5 atau 6.
0: Oh, lumayan.
1: Lumayan
0: ya.
1: Banyak. Nah, jadi setiap kita mau buat agenda, kita selalu sounding itu di Instagram, kita repost ini model-model sepeda yang bisa disewa. Nah, terus kita juga punya tujuan untuk berbagi.
3: Jadi nanti kita akan ada segmen baik berbagi. Jadi teman-teman Baikin Mood, mungkin di sebulan sekali kita ada kegiatan berbagi ke penggiat sepeda. Contohnya kan seperti yang ada di Pasar Tua. Di situ ada bengkel sepeda yang omnya pintar dalam memperbaiki sepeda, tapi dia tidak punya tanda pengenal, tidak punya spanduk. Jadi mungkin dari teman-teman Baikin Mood ingin membuatkan spanduk. Seperti begitu, Kakak. Jadi kita bisa membantu, mungkin seperti kunci-kunci kita lengkapi.
0: Kalian melengkapi kunci-kunci, dan itu kan butuh biaya. Bagaimana itu mendapatkan?
1: Oke, kalau untuk mendapatkan itu, alhamdulillah kita Baikin Mood itu selalu kan punya apa namanya kayak kerja sama kolaborasi. Contoh kayak ke coffee shop. Nah, dan bahkan ada brand-brand juga.
3: Bahkan akhir bulan ini Baikin Mood ada kerja sama dengan brand nasional, baju.
1: Dan itu akan kita buat besar tanggal 28
3: di tanggal 28 ini.
1: 2026 ini.
0: Oke, ada acara
1: ya. Ada acara. Nah, uangnya itu tadi, Kak, kita kumpul dari situ.
3: Dari jadi situ,
1: ketika
3: Kak,
1: ada brand yang mau ngasih kita, alhamdulillah kita tampung, kita jadikan uang kas, terus kita salurkan lewat uang kasnya kita.
0: Kreatif sekali.
2: Ya, tapi kan kita juga harus memberikan pengetahuan kepada yang kolaborasi dengan kita, itu ini tujuannya kita ini. Jadi mereka tidak takut untuk memberikan kita.
0: Dikira ada pertanggung jawabannya.
2: Iya, dipikir nanti ini hanya untuk konsumsi pribadi. Kan. Tapi untuk tujuan, kembali ke tujuan kita.
1: Alhamdulillahnya teman-teman dari Baikin Mood, dari tim pengurus atau teman-teman yang lainnya itu kayak ya sudah, kita ikhlaskan saja untuk kita itu betul kembali ke komunitas saja supaya apa, kalau bermanfaat dari komunitas kan insya Allah nanti bermanfaat juga untuk semua orang. Gitu.
0: Oke, betul sekali. Banyak sih ini manfaatnya, berbagi kesehatan, dapat teman juga kan, dapat keluarga baru. Dari Poso.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya kan, yang dipikirnya di sini, aduh nanti saya sendiri, ternyata banyak sekarang.
1: Banyak, Kak. Iya. Malah sekarang malah kalau lewat di jalanan, guys. Hei, Baikin Mood. Ayo. Saya cuma samung-samung saja. Ayo. Kali itu kan tagline-nya kita.
0: Keren-keren sih. Tapi saya juga mau tanya ini untuk kamu, Kran, boleh rute mana ini selama ini yang paling difavoritkan atau disenangi dalam saat menjalani perjalanan pakai sepeda ini?
2: Kayaknya untuk rute yang paling enak itu yang kemarin kita berempat, Kak.
0: Karena, yang ke Donggala
2: ya,
0: itu.
2: Yang ke Donggala. Okay. Karena memang rutenya lumayan agak menguras, tapi karena jauh dan kita santai, jadi tidak terlalu terasa, Kak. Okay. Nah, itu kayaknya rute terbaik dan kita dapat suasana yang begitu menyenangkan lah, Kak.
1: Sejuk. Kayak hidden gem gitu, Kak.
2: Hidden gem gitu.
1: Okay. Jadi sungainya itu kayak kita dapat sungai yang betul-betul tidak ada orang. Yang ada cuman burung,
3: suara burung, suara air,
1: air.
2: Bahkan kemarin kita dapat ini kak, kupu-kupu endemik ke Sulawesi.
1: Iya, betul. Ya.
0: Bisa diabadikan itu kemarin.
1: Sebenarnya bisa kak, cuman memang karena kan dia
3: terlalu lincah.
1: Dia sangat senang dengan apa namanya lingkungan di situ. Jadi dia pindah-pindah. Tapi kita bisa lihat banyak sekali tuh. Ada sekitar 7 atau 8 ekor itu.
0: Di Palu belum pernah lihat atau kemarin
1: kan kalau indikator
3: udara bersih
1: itu dia pasti udara bersih, airnya bersih. Nah jadi kalau di Kota Palu kayaknya agak kurang. Karena kan sudah
0: jarang.
1: Iya sudah jarang ya. Nah kebetulan kemarin saya kan tergabung dalam Jelajah Geopark. Nah kebetulan di Jelajah Geopark itu ada ahli kupu-kupu namanya Kakak Kol, Kalamba. Nah itu mereka punya apa namanya, punya komunitas. Akhirnya saya dapat informasi dari situ bahwa ada kupu-kupu endemik Sulawesi itu warna apa?
2: Biru. Warna biru.
1: Warna biru ya, warna biru tua itu di bagian sayapnya. Nah jadi saya sudah bisa identifikasi bahwa itu kupu-kupu ini. Ketika kita search juga, ternyata iya. Cantik sekali.
2: Karena kupu-kupunya hampir 11-12 mirip sama kayak capung kan?
1: Capung mirip.
2: Itu endemik Sulawesi.
3: Badannya
1: mirip capung.
3: Tapi sayapnya kupu-kupu.
0: Tapi ada sayapnya.
1: Iya, sayap kupu-kupu.
0: Oh, keren sekali. Wah, beruntung sekali.
2: Iya, makanya itu kak. Iya. Itu salah satu yang paling ini.
1: Nah, itu yang kita pengen kayak segmen pergi jauh itu kayaknya seru kalau kita perkenalkan tuh daerah-daerah yang banyak kupu-kupunya, endemiknya,
0: ya kan. Mengenalkan potensi Sulawesi Tengah tentunya. Iya,
1: mengenalkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah.
0: Wow, ya. Tapi teman-teman tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Obrolan kita 1 jam sepertinya kurang ya.
1: Ya betul.
0: Untuk membahas keseruan-keseruan ini. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena di 5 menit terakhir saya akan bertanya mungkin ke Kak Aan ya. Apa harapan dari Kak Aan untuk komunitas Back in Mood sendiri? Atau yang satu-satu nanti.
3: Gak apa-apa.
0: Kan. Iya, satu-satu.
3: Harapan saya teman-teman Back in Mood ini terus berkarya.
0: Amin.
3: Terus amin. Bersama berkarya. Terus apa lagi ya? Mungkin kebersamaannya kita serasa harus lebih terjaga terus. Intinya jangan capek-capek gue. Jangan bosan-bosan gue. Ayo kita ajak teman-teman yang lain untuk sehat. Sehat yang gratis itu menurutku naik sepeda dan jalan kaki. Mungkin teman-teman yang punya sepeda di rumah, ayo kasih keluar, kita goes santai-santai keliling Kota Palu, merasakan indahnya Kota Palu. Kayaknya itu saja kan.
0: Jangan terharu ini Mas Yudi. Masih sedih sama Mas Mukran ini. selanjutnya Mas Mukran mungkin mau ada yang disampaikan.
2: Kayaknya sesuai dengan tema pada hari ini sih kak. Mengayuh bersama, berkarya bersama kan.
0: Itu.
2: Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih berpengaruh dalam bentuk untuk saling mengajak orang untuk kesehatan, dan semoga dari Back in Mood ini kita bisa membantu UMKM yang ada.
0: Dengan
2: tujuan yang tadi kan.
0: Terakhir penutup.
1: Kalau dari saya semoga komunitas Back in Mood ini bisa lebih besar lagi ke depannya. Dan tentunya bisa menjadi ruang bersepeda untuk semua kalangan. Tidak ada kalangan-kalangan manapun yang kita spesifikasikan, semua kalangan. Bahkan yang kami butuhkan itu kalau bisa di lingkungan ASN, pemerintahan itu kalau bisa bike to work lah. Ayo sama-sama kita bike to work. Karena di daerah-daerah besar itu sudah banyak tuh bike to work, bike to, bahkan wali kotanya juga ikut bike to work. Semoga Pak Wali Kota ini bisa mengajak lah ASN atau semuanya lah warga Kota Palu untuk ayo kita bersepeda. Tujuannya apa? Untuk sehat. Dan harapannya juga semoga di beberapa infrastruktur-infrastruktur sepeda, contohnya kayak macam parkiran sepeda itu disediakan sama pemerintah Kota Palu.
3: Jalur sepeda
1: dan lain-lain.
0: Lebih ditingkatkan.
1: Dan kami sangat banyak-banyak berterima kasih ya untuk teman-teman semua yang masih konsisten sampai saat ini. Terutama kepada teman-teman yang awal sebagai founder. Saya sangat berterima kasih kalian semua saling support. Terus terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung. Kalian akhirnya bisa bersama-sama dengan kita menjadi satu keluarga. Dan jangan canggung-canggung lagi. Apapun bentuk sepeda, kalau bisa, kalau mau tanya-tanya soal perbaikan sepeda, saya sebagai admin Baikinmu dan Mukran, kami siap untuk menjawab. Dan kami siap untuk memberi rekomendasi untuk teman-teman semua. Mulai dari sekarang, kasih keluar sepeda. Ayo sama-sama torang bersepeda sama-sama.
0: Ya, sahabat budaya, dari dialog kali ini kita belajar ya bahwa bersepeda itu bukan hanya tentang menempuh jarak, tetapi tentang bisa menjaga kebugaran, kebersamaan, kekeluargaan. Bahkan saya baru tahu tadi membantu UMKM juga bisa juga. Dan melahirkan banyak karya kontribusi juga untuk Kota Palu dan sekitarnya. Amin, dan juga amin. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kasih Kak Yusrin, Kak Yusril, Kak Mukran dan juga Kak Aan sudah berbagi pengalaman juga dan juga inspirasi di siang hari ini. Bagaimana semangat kebersamaan yang tumbuh dari setiap kayuhan sepeda tentunya. Dan semoga dari komunitas Back In Mood ini dapat menginspirasi kita semua tentunya untuk menjalani gaya hidup yang sehat, peduli dengan lingkungan tadi. Seperti kemana-mana bawa tumbler, jangan beli di toko ya kan. Dan juga terus membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Baik sahabat budaya, saya A'ar Noviantin pamit undur diri.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Back In Mood juga. Oh iya, jargonnya terakhir.
1: Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton di YouTube, yang lagi mendengarkan juga, siap-siap ya. Siap, satu.
3: Jangan lupa direcord.
1: Ya, jangan lupa direcord. Oke. Satu, dua, tiga. Back In Mood. Ayo.
0: Nanti pamit undur diri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Jalan sepanjang 150 meter ini ditata dengan membuat mural bertema ketahanan pangan, budaya Betawi, dan kedua sisi jalan dihiasi tanaman hias dan pohon produktif, sehingga terlihat hijau dan asri. Ia mengungkapkan penataan jalan ini merupakan bagian usulan warga RW 1 yang disuarakan melalui rembuk RW hingga Musrenbang. Beralih ke berita lainnya, Balai Taman Nasional Kutai di Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam untuk menjaga kelangsungan hidup 324 spesies fauna termasuk jumlah satwa yang masuk kategori terancam punah. Kepala Balai Taman Nasional Kutai Syaifullah Bahri menyampaikan kawasan perlindungan ini memberikan prioritas khusus bagi penyelamatan 3 satwa endemik berstatus terancam punah, yakni orangutan Kalimantan Timur Laut, bekantan, serta banteng liar Kalimantan. Untuk memastikan pengawasan satwa berjalan maksimal di tengah potensi gangguan habitat, pihak pengelola telah beradaptasi menggunakan teknologi berupa drone thermal dan kamera jebak. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar yang ada di Nusantara ya. Kembali lagi di program Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kita akan terbang nih ke RRI Padang gitu ya. Dan sudah terhubung dengan rekan saya ada Kak Riri Antikasari. Halo Kak Riri.
2: Halo Bang Noel, iya. Gimana kabarnya tuh di Jakarta, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat, cuaca di sini iya. Juga cerah. Di Padang gimana Kak?
2: Wah, cerah sekali ini,
1: cerah sekali,
2: Bang.
1: Ya.
2: Kalau orang Minang bilang angin badangkang.
1: Angin badangkang.
2: Iya, panas banget.
1: Panas banget ya. Iya. Oke deh. Ngomong-ngomong kalau di Padang itu untuk panggilannya apa nih? Kakak okay. Atau Uni atau apa nih?
2: Ada Uni.
1: Uni ya.
2: Di Minangkabau itu kita panggilannya Uni nih,
1: Uni. Bang Noel. Uni Riri ya berarti ya. Kita manggilnya ya. Oke, siap deh. Kalau gitu mungkin bisa disebutkan dulu nih, kita di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara bakal membawakan tema apa dan dengan narasumber siapa?
2: Oke, ini kita panggil sahabat budaya atau pendengar nih Bang Noel untuk seluruh pendengar di Indonesia?
1: Iya, gimana tadi?
2: Pendengar aja ya.
1: Pendengar.
2: Kita panggil pendengar ya, Bang.
1: Pendengar
2: ya?
1: Boleh, iya. Atau kalau enggak yang di Jakarta, baik. Abang Po juga boleh.
2: Abang Empo,
1: iya. Baik.
2: Selamat siang, Abang Po dan pendengar atau di sana Padangnya di mana saja berada. Saat ini kita kan Suara Budaya Nusantara. Kita memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Dan tentunya narasumbernya itu dari Ketua Umum Komunitas Basiba, Baju Kurung Basiba Sumatera Barat, ada Bundo Insinyur Ramayati SH. Ini tapi sering dipanggil Bundo Titi nih Bang Noel.
1: Bundo Titi ya.
2: Okay. Iya, lebih enaknya Bundo Titi.
1: Okay.
2: Jadi mungkin boleh pendengar sahabat budaya yang ada di seluruh Indonesia pengen bertanya gimana itu baju kurung Basiba, boleh nanti ditanyain ya.
1: Iya,
2: ke Bundo
1: banget.
2: Titi di teleponnya Pro4 Padang itu di 0751 812414 gitu Bang.
1: Iya,
2: atau di
1: okay.
2: Nomor satu lagi di 08 11 66 0924.
1: Oke, itu tadi ya dari Padang ya. Untuk di Jakarta sendiri langsung aja bisa melalui WhatsApp dan telepon biasa ya Bang Po dan pendengar semua di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510. Oke, mungkin nanti pemaparan terlebih dahulu ya Kak Riri untuk paruh waktu pertama, dan paruh waktu kedua nanti bisa dibuka untuk di line telepon ataupun pertanyaan dari WhatsApp gitu.
2: Oke, baik. Dan ini juga Bang Noel, kita narasumber kita sudah hadir di studio
1: siap.
2: Nih Bang Noel. Ada Bundo Titi.
1: Iya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Noel boleh?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Kita boleh.
1: Iya.
2: Halo Bundo Titi, ini ada Bang Noel di Pro4 Jakarta. Boleh sapa-sapa dulu nih, silakan Bundo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda
3: iya,
1: Titi.
3: Bang Noel yang jauh di sana.
1: Iya.
3: Ananda saya Riri ini di Padang. Selamat siang. Semoga Allah memperkenankan kita membedah baju Basiba hari ini buat semua kaum perempuan yang orang Minang, orang Indonesia pada umumnya, anak-anak cucu kita ke depan. Insya Allah Bang Noel silahkan membedah-bedah bersama Bunda Titi. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Bunda Titi. Baik, mungkin langsung saja Uni Riri untuk di pemaparan materinya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Noel ya di Jakarta. Nah, ini Dunsana atau pendengar di seluruh Indonesia yang saat ini mendengarkan kita di Suara Budaya Nusantara. Untuk hari ini kita itu memiliki tema eksistensi baju kurung Basiba. Jadi baju kurung Basiba nih ya Bang Noel, itu kan merupakan bajunya perempuan atau ciri khas perempuan Minangkabau yang longgar, lengannya panjang, kemudian tidak membentuk bentuk badan dan itu tentunya itu menggambarkan bagaimana sopan santunnya wanita Minangkabau itu Bang Noel.
1: Mungkin nah, sebelumnya ini, mau nanya dulu nih untuk pembacaan dari baju ini kan tulisannya baju kuruang ya, kuruang Basiba.
2: Baju kuruang.
1: Tapi yang benar bacanya gimana tuh?
2: Nah, gimana nih Bundo?
1: Langsung ke narasumber. Oke, siap.
2: Oke, baik, baik. Bundo
3: gimana siang? Bajunya sebenarnya kan baju kurung ya, tapi di Sumatera Barat kita memanggilnya baju kuruang. Jadi ditambah A dia, baju kuruang Basiba. Nah, itu panggilannya.
1: Oke, berarti yang benar kuruang ya.
3: Kuruang ya.
1: Kuruang. Oke.
2: Baju kurung
3: Basiba. Kurung sebenarnya.
1: Kurung ya sebenarnya.
3: Ya baju kurung kalau bahasa Indonesia. Okay, tapi kita di sini karena orang Sumbar kan suka nambah A ya.
1: Nambah A.
3: Kurung jadinya.
1: Oke.
2: Jadi memang baju kurung Basiba. Iya benar ya Bundo ya.
3: Iya benar.
2: Oke, kita langsung ya Bang ya. Kita berbincang dengan narasumber kita.
1: Iya, silakan.
2: Untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Noel. Oke, nah Bundo, ini tadi kita sudah sedikit mengupas ya baju kurung Basiba. Itu pengucapannya baju kurung
3: Basiba.
2: Kalau bahasa Minangnya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bundo, ini kan Bundo ini dari komunitas baju kurung Basiba Sumatera Barat. Nah pasti tahu dong apa definisi sebenarnya baju kurung Basiba itu Bundo.
3: Ya, baju kurung Basiba, sebenarnya baju kurung banyak ya, di Indonesia sudah punya, Sumatera Barat juga ada punya, masa perempuan-perempuan di Indonesia sudah punya baju kurung, tapi di Sumatera Barat lebih detail dia, karena dulu baju kurung ini belum dikenal di abad 13, perempuan-perempuan masih memakai kain sarung, dililit ke dada, kemudian pakai celana udah pergi kemana-mana, tapi itu kan setelah masuk Islam ke abad ke-14, kemudian baju ini tidak lagi mencerminkan pakaian muslim, kemudian timbullah ide-ide menutup aurat, sehingga karena ada perdagangan dari pedagang Islam, sehingga cara menutup auratnya sudah memakai baju kurung. Jadi sudah dari zaman 1400 ya, baju kurung ini sudah ada, tapi tentu dengan model waktu itu gitu. Nah, kenapa disebut baju kurung Basiba? Nah, Basibanya ini yang membedakan baju kurung dengan baju kurung Basiba. Jadi Basiba itu adalah garis dari bahu sampai ke bawah baju, depan, belakang, kiri dan kanan, ada 4 potong yang membuat baju itu jadi longgar. Jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak memakai saku, tidak memakai resleting, belahnya di depan, kemudian lengannya juga longgar. Apa gunanya? Agar tubuh kita tidak terlihat.
2: Terbentuk ya, Bunda. Ya.
3: Kemudian lengan longgar, ketika ada waktu salat datang, kita tidak perlu membuka baju baru bisa berlutut, tinggal melipatnya saja. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi baju ini punya filosofi bukan jahitan saja, tapi adalah sebagai filosofi perempuan Minang yang mempunyai bergeraknya longgar dan tetap jago di adatnya.
2: Oke, baik. Jadi memang ada filosofinya nih Bang Noel. Karena kan kalau tidak ini kan longgar ya baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini longgar untuk mempermudah pergerakan atau aktivitas dari bundo-bundo atau wanita perempuan Minangkabau untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dulu ini bisa dibilang pakaian yang bisa digunakan di beraktivitas ya Bunda ya
3: keseharian.
2: Iya, keseharian ya Bunda ya. Jadi memang ada. Nah, mungkin kalau di Sumatera Barat baju kurung Basiba. Kalau di daerah lain mungkin ada juga baju kurungnya tapi beda penyebutannya ya Bang Noel. Nah, Bunda, ini kalau boleh tahu nih Bunda. Itu bagaimana bentuk asli dan fungsi awal pakaian baju kurung Basiba ini dibandingkan dengan apa yang kita lihat saat ini, Bunda? Ya, silakan, Bunda.
3: Jadi ibarat rumah gadang gitu kan. Dia dibangun dulu dari batang-batang kayu yang utuh tiangnya, kemudian sendi-sendinya. Nah, maju kurang sekarang sudah berubah karena memotong batang kayu di hutan tidak bisa boleh sembarangan, sehingga ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tetua kita, tidak lagi seperti rumah gadang memotong kayu tapi sudah pakai beton ya. Ini perumpamaan. Nah, begitu juga dengan baju kurang basiba. Dulu bahunya ini yang pakem sekali itu yang lama betul, bahunya ini merupakan kain berlipat. Jadi tidak putus. Nah, ya. Kemudian sibanya juga tidak putus, merupakan kain serong yang diambil serong, sehingga kalau kita berdiri dia langsing, kalau kita duduk dia bisa lebih lebar gitu. Nah, itu teknik menjahit dahulu. Tapi sekarang tapi ada kekurangannya dengan model seperti itu, sehingga kita memakainya agak, kalau orang Minang bilang, agak riboh-tebo.
2: Jadi, itu apa kalau bahasa Indonesianya, Bunda? Indonesianya
3: sedikit tidak rapi ya.
1: Iya,
3: dari buah tebo. Jadi tidak rapi karena bahunya akan menumpuk di antara tangan dan dada, sehingga kelihatan bajunya tidak
2: rapi.
3: Jadi ada perubahan. Jadi bahu sekarang dipotong, kemudian jalan betul-betul bentuk bahu, tetapi yang lain tidak. Ada juga yang menambah di leher, tapi kalau ketika pakai jilbab kan tidak kelihatan, ada kerah namanya, kerah Cino ya. Orang Minang kan jago ya, mau modifikasi berdasarkan model yang ada. Kemudian jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan, karena merubah tumpukan di bahu ke bahu yang sekarang dipotong gitu. Ya, tapi tampilannya sama
2: ya, Bunda.
3: Lengannya tetap sama, badannya tetap sama, longgar. Jadi prinsip dasarnya baju ini longgar, sesuai dengan syar'i orang Minang yang punya filosofi adik basandi sara, sara basandi kita pula. Begitu
2: Bang Noel ya. Ya, mendengar ya. Bunda harus tahu juga ya sedikit ya tentang gimana sih baju kurung basiba di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin ada di Jakarta yang sudah bergabung nih Bang Noel?
1: Kebetulan belum ini kayaknya ya. Tapi mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan nih, Uni Riri atau Bunda Latiti.
3: Dua juga boleh.
1: Dua boleh. Satu aja deh dulu.
2: Iya.
1: Kalau yang namanya baju adat kan mungkin dulu sudah disebutkan Bunda Titi tadi untuk dipakai sehari-hari bahkan ya. Tapi untuk di zaman sekarang apakah masih dipakai sehari-hari atau untuk adat tertentu atau kegiatan tertentu saja gitu?
3: Jadi saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Kebetulan Bundo ini ketua komunitas baju basiba Sumatera Barat yang sudah ada juga di Kepri, di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Sungai Penuh dan Bukit Tinggi. Jadi baju kurung basiba ini semula kan pakaian keseharian perempuan ya. Kemudian karena modelnya mewakili pakaian syar'i, jadilah dia pakaian wajib untuk acara-acara adat dengan warna-warna yang gelap ya. Dan tiga warna yang orang Minang pakai, merah, hitam dan kuning. Nah, pakaian gelap ini dipakai untuk acara-acara adat, misalnya badatuk gitu, dan acara-acara besar lainnya di nagari. Nah, model-model yang dipakai untuk acara adat itu tidak berbeda dengan baju keseharian, cuma ditambah dengan ornamen. Ya, ada ornamen di lehernya, ada ornamen di ujung tangan, ada di bawah baju. Nah, itu tergantung adat Selingkah Nagari juga. Jadi kalau misalnya di ada baju ini panjang di betis, batas dalamnya, ada juga yang sepinggul, misalnya di Solo ya, di Tanah Datar. Jadi itu menggambarkan pakaian keseharian. Jadi sebenarnya pakaian basiba ini kalau kita lihat foto-foto tempo dulu, orang yang saya lihat yang di Bukit Tinggi ya, di foto-foto yang jam gadang lama, semua perempuan kalau ke pasar atas itu yang sekarang jam gadang barusan merayakan 100 tahun ya umurnya, itu pakai baju putih dan sarung jauh. Nah, sarung jauh ini namanya sarung dari Jawa gitu. Nah,
2: Jadi kalau di bahasa Minang kan jauh.
3: Iya, jauh. Tapi sekarang Mas Noel, Mas Noel, sekarang baju Basiba mendapat tantangan nih dari model-model yang masuk, yang dari luar Indonesia ya. Okay. Jadi baju-baju simpel buat orang-orang muda lebih lebih mendominasi pakaian orang-orang muda. Nah, sementara orang-orang tuanya ada sebagian yang sudah memang cinta banget gitu. Yeah. Tapi ada juga yang separuh-separuh cinta. Nah, tugas kita bersamalah membuat baju ini dicintai lagi, menampilkan budaya. Kata orang, jika tidak pakaian itu menunjukkan suatu bangsa. Nah, seperti orang Jepang ya, ada kimono pasti orang langsung berbisa, oh ini dari Jepang. Nah, Basiba kita jadikan ciri khas perempuan Minang. Baik. Ketika mereka baju kurung, memakai baju kurung Basiba, nah orang tahu, oh ini dari Padang ya. Nah, sekali waktu saya pernah memakai Basiba dari Bogor pagi berangkat sampai di Bandara Suta, duduk manis, tapi banyak minta difoto Mas Noel. Kebetulan saya juga memakai ornamen di kepala, tekulua. Bu, difoto ini dari Padang. Nah, saya bangga sekali karena Basiba sudah mulai dikenal lagi. Ya, nah, tapi Mas Noel, baju kurung Basiba juga sudah mendapat tempat di apa namanya? Sudah terdaftar di UNESCO. Sudah terdaftar di UNESCO menjadi baju kurung warisan budaya tak benda dari Sumatera Barat. Kalau saya sebenarnya mau tepuk tangan, tapi di sini tidak bisa tepuk tangan.
1: Enggak apa-apa, tepuk tangan aja. Iya, harus bangga dong.
2: Iya, karena ini kan salah satu warisan budaya tak benda yang harusnya kita memang melestarikan ya.
1: Benar.
2: Ya. Kita bangga. Kalau perlu nih, pakaian sehari-hari aja kita pakai.
1: Iya, benar.
3: Dulu setiap orang datang ke Sumbar, mereka melihat perempuan Minang pakai baju kurung Basiba. Tapi setelah karena ada perubahan-perubahan penjajahan itu, jadi sehingga Belanda lebih senang melihat aurat penuh. Jadi sehingga berbaju ala Belanda. Nah, itu yang akan kita kembalikan lagi ke zaman sekarang.
2: Boleh silakan ini Dunsana atau pendengar di mana saja berada mau ikut bergabung ya, bertanya mengenai baju kurung Basiba di Sumatera Barat ini gimana eksistensinya. Silakan. Di Jakarta sudah yang bergabung Bang Noel?
1: Sementara kayaknya belum ini. Nanti belum ya? Saya info deh kalau ada. Di Padang gimana? Sudah ada atau belum?
2: Padang tadi ada, tapi ini masih mati lagi.
1: Mati lagi.
2: Silakan saja ya. Tapi sebelum ada yang bergabung nih, Bunda Titi, pengen bertanya. Ini kan mengenai perkembangan bagaimana baju kurung Basiba itu terutama di Sumatera Barat. Kalau masa sekarang untuk Gen Z nih, ini Gen Z ini harus tahu nih Bunda Titi ya sama Bang Noel untuk baju kurung, karena kan anak-anak sekarang ini kan kurang mungkin sedikit
3: pemahamannya
2: agak sedikit ya belum. Ini baju kurung Basiba ini seperti apa? Tapi sebelum Bunda bertanya nih menjawab, kita terima dulu ya Bang.
1: Oke, siap, silakan.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Oh, kecil banget ini.
2: Oke, kecil sekali.
4: Di Padang, teleponnya.
2: Oke.
4: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Ini Uni siapa ya?
2: Bersama Uni Riri ini. Ini dengan siapa nih, Bang?
4: Uni Riri ya.
2: Iya, dengan siapa?
4: Ini temanya apa nih Uni?
2: Temanya ini kita eksistensi baju kurung Basiba Bang di Sumatera Barat.
4: Halo?
2: Halo?
4: Ya, apa Uni?
2: Tema kita siang hari ini Bang mengenai eksistensi baju kurung Basiba.
4: Oh, yang ada di Padang ya?
2: Iya, di Padang dan Sumatera Barat.
4: Iya, saya memang di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Iya.
4: Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang Bang. Iya.
2: Dengan
4: ya, langsung aja dengan ibu siapa nih? Ini langsungnya.
2: Kalau di Sumatera Barat kita panggilnya Bundo Titi. Kalau di Minangkabau ini.
4: Ya, oke, ini aja lah.
2: Oke.
4: Okay. Padang itu kalau saya lihat itu ya di Padang yang ada di Lampung itu, kalau pakaian adat kalau ada hajatan itu apa namanya itu asal kalau di Padang Uni gitu. dan dia pakai hajat-hajatan uni-uni yang ada di sini gitu.
2: Oke, pakai
4: yang ada di pantauan gitu uni.
2: Baik.
4: Itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya, dan pendengar semua yang ada di Nusantara tentunya ya. Balik lagi nih kita untuk membahas yang namanya eksistensi baju kurung basiba. Iya. Baik, mungkin langsung aja boleh dijawab tadi pertanyaan dari penelpon di Padang ya.
11: Dari Lampung tadi ya.
10: Iya.
11: Silakan Bundo.
12: Jadi kalau orang Minang di rantau juga sudah dalam pesta, nah ya, beralih kalau di Sumatera Barat anak daro memakai baju kurung basiba juga, tetapi sudah dikasih ornamen, dikasih sunting, dikasih tikulua ya kalau yang pakai tikulua. Nah itu karena ornamennya banyak, jadi tidak kelihatan baju yang longgar tadi. Sebenarnya itu baju basiba ya, karena di depannya juga ada kain selendang disilang di dada, menunjukkan bahwasanya kita juga tidak memboleh menonjolkan aurat. Nah seperti itu sehingga baju ini kelihatannya tidak longgar. Padahal sudah longgar itu dibikin baju-baju Minang. Nah ibu-ibunya juga boleh datang memakai baju kurung basiba, tapi tentu tidak memakai suntiang ya. Tikulok boleh, tapi suntiang tentu adalah daru ya.
11: Berarti kalau di Sumatera, kalau di luar Sumatera Barat ya, Bang Noel sama sahabat budaya atau pendengar, kalau di ada perantauan yang mengadakan pesta atau pesta pernikahan kemudian menggunakan pakaian Minang, itu kita ada suntiang ya Bundo ya, seperti biasa.
12: Tetap nah, ada suntiang daru ya. Itu ada suntiang ketek, suntiang gadang juga ya, tapi tergantung yang senang memakai lah.
11: Ya. Dan itu ada juga, kalau biasanya kalau di pernikahan Minang itu ada yang kiri kanan itu Bundo, ada Bundo kecil
12: Pasumandan. Yang mengiring anak daro ya.
11: Itu menggunakan juga pakaian adat Minang gitu Bang
12: Tapi ada catatan di setiap barale itu, di setiap resepsi itu yang disarankan memakai suntiang itu hanya anak daro. Jadi jangan ada tiga anak daro atau empat anak daro ya. Karena anak daronya harus satu. Nanti kalau juga orang bingung yang mana anak daro yang asli.
11: Ada pembedanya gitu, ya.
12: Kalaupun mau pakai suntiang, pakailah suntiang yang rendah namanya. Suntiang itu tidak terlalu tinggi, jadi pembeda anak daro dan para sumandan tadi.
10: Oke. Uniriri, boleh angkat telepon dulu nih, di Jakarta sudah ada yang masuk nih.
11: Silakan.
10: Sebentar. Kita angkat dulu untuk di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
10: Iya, dengan siapa ini?
13: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
10: Kak Ayu.
13: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perempat RRI Padang.
11: Waalaikumsalam.
10: Iya, ada Bundo Titi juga ini Kak Ayu.
13: Ya, assalamualaikum Bundo.
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku jauh ya.
13: Iya, kalau di Sulawesi itu yang ada juga baju kurung, baju kurung maksudnya baju dari adat Bugis gitu ya. Mungkin sama saya. Oke, perbedaan-perbedaan sedikit ya. Kalau tadi Bunda menyampaikan eksistensi baju kurung basiba Minang gitu ya. Bajunya longgar dan sopan, tidak berbentuk gitu, maksudnya tidak berbentuk di badan gitu seperti itu. Saya mau bertanya ya Bunda tentang aturan adat dan pemakaian gitu. Apakah di setiap acara itu perempuan diwajibkan untuk memakai baju kruang ini gitu ya, baju kruang basimba. Terus untuk perbedaan baju basimba untuk anak gadis ya, terus pengantin dan bentuk kanduang gitu, dari segi warna dan hiasan itu apakah sama atau beda? Itu aja pertanyaan saya, Bunda. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu ya. Itu dia
11: Kak tadi. Ayu di Maluku Tengah. Oke.
10: Baik, silakan.
11: Ini kita masih boleh kita terima telepon satu lagi nih. Siap. Bang Noel di Kota Padang.
10: Iya.
11: Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Suaranya dengan... kecil sekali Bunda. Yang unik.
11: Kecil Bunda.
2: Riri Rancabana.
11: Terima kasih.
2: Riri Riri Atika Sari.
11: Waduh, ya? Benar lengkap nih. Ada cikgu ini.
2: Sapa dulu nih Bang Noel.
11: Iya, ada Bang Noel di Jakarta.
10: Halo cikgu.
2: Saya dilewati, nanti saya nggak tahu
10: udah
2: di Padang saya nanti
10: makan itu kesundul tadi sama Kak Ayu. Iya, halo cikgu.
2: Dengar suara cikgu ya.
10: Iya, dengar dong.
2: Ah, puji Tuhan, alhamdulillah.
10: Iya.
2: Juga buat Bundo. Bundo yang cantik. Bundo Titi, benar ya?
11: Benar.
2: Salam buat Bunda Titi ya, dari Cikgu Riang.
11: Iya, memang, terima kasih pujiannya.
2: Memang kaitannya pakai terlalu orang Sumatera pasti punya baju-baju kuruang. Orang bilang, kuruang. Orang kita bilang, kurung. Baju kurung. Memang kalau baju kurung ini pasti dipakai dengan acara apa tuh, ada terap suka Kartini gitu ya. Ini kalau yang orang Minang itu pasti udah daerahnya ya, eksistensi baju kuruang Mbak Siba begitu ya, Bunda Titi. Bunda Titi Insinyur Ramayati kalau yang dikenal dengan Cikgu Ria ini, Jakarta Selatan. Ya
11: salam pokoknya, kenal ya,
2: Ibu Titi. Memang eksistensi baju kuruang Mbak Siba ini saat ini sangat kuat dan terus dilestarikan sebagai identitas budaya ya. Simbol kesopanan dan cerminan jati diri perempuan Minangkabau. Pakaian ini menjadi warisan budaya yang merepresentasikan nilai filosofis dan Islam di tengah modernisasi zaman, begitu ya Bu Titi.
11: Iya benar.
2: Bu Titi, Uyuran Cabana. Begini, pertanyaan tadi udah banyak sekali paparannya ya. Mungkin ada ini seperti apa sih Bu, mengenai eksistensi dan peran busana saat ini, aturan format FR, apa namanya, aturan formal dan kedinasan itu. Terus pertanyaan pertama ya Bunda, Bundo. Pertanyaan yang kedua, modifikasi modern seperti apa gitu Bu. Nah yang ketiganya, seperti apa dengan literasi dan komunitasnya ini? Tiga pertanyaan Bundo Titi. Sudah jelas Bundo?
11: Iya, saya
2: jelas. Ya. Boleh saya kasih pantun?
11: Kan? Boleh,
10: silakan cikgu.
2: Pantun, kalau ucapan salah berbahasa Minang, mohon maaf ya kalau bahasa Minangnya enggak pas itu loh Bundo.
11: Iya,
2: Uni Riri.
11: Oke, enggak apa-apa cikgu.
2: Begini pantunnya, kalau ucapan salah bahasa Minangnya, baju kurang si baju bak sibah. Dipakai bundel dalam nagari, ada jok sarak tetap dijago. Jadi diri Minang bersa mau diri. Itu pantun cikgu. Semangat, selamat siang bagian barat, bagian Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Oh, ini pertanyaannya sama ya Bang Noel ya,
10: pertanyaan
11: sama
10: pertama
11: Kak Ayu
10: tadi
11: Maluku.
10: Benar sama, ya sama
11: gambarannya. Nah ini boleh Bundo Titi jawab dulu nih Bundo, apa sih ada nggak, kalau dari Kak Ayu tadi ada nggak aturan adat cara pemakaian baju kurung basiba ini, itu gimana wajibnya penggunaannya Bunda?
12: Jadi kita pahami dulu, baju kurung basiba ini adalah baju kurung perempuan Minang, mulai dari usia anak TK sampai usia lanjut. Jadi kita pahami dulu bagaimana anak TK memakai baju kurung basiba. Seperti biasa mereka pakai ke sekolah, mungkin ya setiap sekolah berbeda-beda hari. Setiap hari Jumat mungkin dipakai ke sekolah. SMP juga, SMA, perguruan tinggi kita tidak belum ya belum mensosialisasikan karena berbagai ragam dari sana. Nah jadi aturannya bajunya kembali tadi ke aturan dasar. Kalau pergi ke kantor, ke sekolah, tentu baju kurungnya tidak pakai ornamen yang mencolok ya.
10: Okay.
12: Nah kalau biasa mungkin polos atau baju kurungnya berbunga-bunga, boleh bermotif, tapi tidak memakai ornamen-ornamen yang membuat mata orang silau ya. Nah, itu ke kantor juga. Jadi Sumatera Barat juga sudah punya ada pergub mengenai baju basiba. Setiap hari tertentu memakai baju kurung basiba. Nah itu ketentuan umum. Nah untuk ketentuan lainnya, baju basiba dipakai keseharian oleh perempuan Minang. Tadi kan kita sudah mendasari semua perempuan Minang, mulai perempuan itu kalau dulu wanita sekarang perempuan dipanggilnya. Jadi dari mulai TK gitulah ya, sudah pakai berbaju sampai ke usia lanjut tadi boleh memakai baju kurung basiba sesuai dengan waktu dan kesempatan. Kalau dia ke pasar pakai baju kurung, pakai ornamen, tentu orang mau kemana ini? Nanti keluar pula lagunya ya. Kalau dia mau ke pesta, tentu dia boleh memakai ornamen-ornamen sesuai dengan imajinasinya seperti apa. Karena apa, baju kurung basiba itu dasarnya longgar, ornamennya terserah gitu. Bagaimana kreasi orang Minang, ada yang sulam, ada yang di mote. Ya itu kreasi orang dulu kan disulam ya. Dulu belum ada mote sampai ke Sumatera Barat. Sehingga sekarang sudah ada mote. Jadi boleh menambahkan yang seni itu kan bermacam ragam ya. Jadi kita menghargai semua hasil karya seni. Semua orang ada waktunya, semua seni juga ada waktunya.
11: Itu
12: yang kedua. Kemudian tadi katanya ada pembeda.
11: Iya, pembeda baju untuk yang masih gadis, bundo, sama yang sudah menikah. Ya,
12: semuanya dasarnya sama.
11: Oke.
12: Nah, kecuali tadi ornamen yang dipakai. Jadi kalau anak daro kan semua penuh bajunya dengan ornamen. Kemudian untuk pergi ke pesta ibu-ibu tidak sepenuh ornamen anak daro ya, mempelai perempuan gitu. Jadi batasan-batasan itu digunakan oleh kita adat Caningka Nagari. Jadi kalau tidak tahu batasan perempuan Minang tentu katanya data sawah jauh pematang ya. Tak ada batasan-batasan itu, kesederhanaan lah.
11: Kesederhanaan
12: ya, kalau pakaian sehari-hari bikin bajunya berwarna-warni, bermotif bunga boleh gitu. Tuh anak daro pakai gitu kan kayak orang biasa dia. Nah begitu.
11: Jadi jadi ada perbedaannya Bunda ya. Perbedaan itu mengenai ornamennya yang digunakan.
12: Nah tadi juga ada pertanyaan mau modifikasi
11: secara modern.
12: Secara modern.
11: Bagaimana, nah, Bunda?
12: Begini, dulu orang memakai semuanya hasil karya tangan di ornamen baju perempuan Minang. Ada sulam, ya. Sulam tuh banyak jenisnya. Jadi yang ternama itu sulam gotong royong ya, ada di baju gitu. Kemudian untuk ornamen emasnya juga ditenun. Jadi seperti tiga lebarnya, tiga senti, kemudian dipakai di ujung tangan, di dada dan di bawah. Nah sekarang banyak teknologi baru, ada mote yang bisa masuk ke semua baju. Jadi di rangka dijahit menjadi indah. Nah itu juga perubahan modern yang terjadi. Tapi tidak merubah ciri khas dasar baju kurung basiba itu.
11: Berarti tidak mengubah nilai dari baju kurung basiba.
12: Pakemnya tidak dirubah. Ornamennya bisa berubah.
11: Nah tadi juga ada yang Bunda mengenai eksistensi dari baju kurung basiba ini bagaimana Bunda? Apalagi kalau saat ini kan orang beranggap nih Bang Noel sama pendengar ya, bahwasanya baju kurung basiba ini digunakan oleh Bunda kandung atau ibu-ibu. Nah itu gimana kalau kalangan umur, batasan umur tuh gimana tuh Bunda? Mungkin bisa dijelaskan.
12: Jadi sekarang kita patut memahami ya, karena baju kurung basiba itu adalah pakaian perempuan Minang, tidak terbatas usia, sehingga tidak ada satupun organisasi perempuan yang boleh mengklaim itu baju saya gitu ya. Karena baju ini milik perempuan Minang. Apapun organisasi, apapun perkumpulan, apapun pekerjaan, apapun profesi apapun, masih pelajar, masih siswa, masih kuliah, boleh memakai baju kurung basiba. Nah, terus gantung mereka nanti warnanya apa, organisasi ini warnanya apa. Jadi tidak ada klaim sebenarnya satu organisasi mengatakan, oh kok baju Bundo Kandoang, betul itu baju Bundo Kandoang. Karena yang disebut Bundo Kandoang itu adalah perempuan Minang dewasa yang telah menikah. Jadi boleh dipakai oleh Bundo Kandoang ya, perempuan Minang yang telah dewasa dan menikah itu namanya Bundo Kandoang. Nah, siapa lagi yang boleh pakai baju kurung basiba? Istri orang Minang.
11: Oke.
12: Ya, ya, walaupun dia tidak orang Minang, anak orang Minang, ya. Kemudian teman-teman orang Minang yang suka baju Minang. Nah, itu berarti boleh, seluruh perempuan pemerhati budaya Minang yang suka budaya Minang boleh menggunakan baju Minang. Tidak ada salahnya, tidak ada batasnya gitu. Orang suka dengan budaya kita, kenapa kita tidak bisa boleh memakainya ya?
11: Itu salah satu melestarikan.
12: Jadi itu yang literasi dari komunitas Basiba Sumbar. Maksudnya baju itu tidak diklaim milik siapa, milik perempuan Minang Sumatera Barat. Boleh dipakai oleh orang tidak Minang, boleh istri orang Minang, teman orang Minang, boleh semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita mau go, karena baju ini juga sudah terdaftar di UNESCO.
11: UNESCO.
12: Jadi sudah milik dunia juga ya.
10: Iya.
11: Benar-benar. Seperti itu ini lengkap ya Bang Noel.
10: Oh, udah lengkap ya berarti ya tadi ya untuk pertanyaannya. Oke, di Jakarta mungkin pertanyaan terakhir boleh?
12: Tinggal sedikit.
10: Oh, masih ada.
12: Kami menghimbau semua perempuan Minang, semua teman perempuan Minang yang suka orang Minang, boleh memakai baju kurung basiba di setiap kesempatan yang ada, di setiap resepsi yang ada. Dan menghimbau juga kepada anak-anak perempuan Minang, jangan malu, jangan gengsi memakai baju basiba. Karena setelah memakai baju basiba, coba lihat di dalam cermin, dia seperti orang apa, nah. Lebih cantik, lebih anggun.
11: Oke, silakan Mbak Noel, masih ada yang bergabung di Jakarta?
10: Iya, ini kita angkat dulu. Aduh, baru mati.
11: Baik. Baru banget. Ini boleh kita ada yang komentar nih Bang di YouTube-nya Perempat nih, Bang.
10: Oke, siap.
11: Boleh kita ya, ada yang bertanya. Nah ini Bundo, ini ada dari Asman Afandi. Tapi sekarang sudah langka nih generasi muda menggunakan baju kurung basiba. Bagaimana cara Bundo kandung agar generasi mencintai atau menggunakan baju kurung ini Bundo?
12: Ya,
11: silakan.
12: Jadi ini memang tantangan kita ke depan. Ibu-ibu yang seusia Bundo masih masih misalnya sekian persen masih mencintai baju basiba, karena masih ada kita temukan, masih banyak kita temukan. Contohnya kemarin ada ribuan baju basiba hadir di
11: parade ya Bundo.
12: Ya, parade di Jam Gadang Bukit Tinggi. Nah, untuk generasi ke depan kita berharap semua ibu-ibu punya satu saja baju basiba dulu di dalam lemarinya. Sehingga satu saja, gak usah banyak-banyak. Nah kemudian dia ketika berbicara baju basiba dia pakai gitu. Misalnya anaknya masih kecil-kecil dia pakai. Jadi ada pertanyaan dari, ini baju apa mama gitu kan. Iko baju basiba, Iko tuh ini loh Mang Noel. Jadi ketika ada pertanyaan ada jawaban. Dia ada di dalam lemari mamahnya. Nah kalau ibunya gak pernah punya ya, salah satu aja lah namanya.
11: Contoh ya Bunda.
12: Nah ketika ada acara-acara arisan dia pakai. Semoga anak-anaknya melihat. Ibu-ibu kan sekarang arisan ibu-ibu aja. Bawa lah anak-anak ya. Jadi dia lihat bagaimana cara ibunya tampil. Jadi kalau menampilkan orang-orang orang dewasa berkumpul berpakaian Minang ya, kan tidak terbatas di Sumatera Barat di mana saja. Kemudian ada contoh yang akan diteladani oleh anak-anak muda. Baju kurung basiba juga tidak harus dalam sebetis. Kan sepinggul bisa, tadi ada adat, ada dari Tanah Data, ada dari Solo, boleh. Jadi kalau Bundo memakainya untuk keseharian, Bundo ada yang sebatas pinggul tapi roknya tetap longgar, bajunya tetap longgar. Kemudian mengajak anak-anak kita aktif di dalam organisasi kita. Kalau misalnya kita pergi kemana-mana, ada acara kemana-mana dengan grup, kita selalu ngajak anak-anak kita. Walaupun dia kita tugaskan untuk memfoto, kalau dia memfoto kan dia tahu kegiatan kita. Okay. Oh rancak gitu. Nah itu salah satu trik mengajak anak-anak muda. Kemudian kita adakan lomba-lomba untuk anak muda, untuk peti bungsu, Tapi jangan setelah lomba anak tidak dipus memakai baju. Ya kamu cantik pakai baju ini. Ya pergi beralih, pergi resepsi sama mama pakai baju Mbak Siva. Nah saya sudah berhasil insya Allah. Anak saya dari kecil saya ajak terus di acara. Kemudian ujian sarjana dia pakai baju Mbak Siva. Wisuda sarjana Mbak Siva. Ambil S2 sidangnya Mbak Siva. Wisudanya Mbak Siva lagi. Jadi alhamdulillah timbul kecintaan dia, timbul kesenangan dia karena baju itu longgar. Padang panas ya. Nah membantu sekali jadi itu salah satu trik mengajak anak muda. Untuk dari kita sendiri, keluarga kita,
11: kapan lagi
12: tetangga,
11: nih, gitu ya, Bunda?
12: Grup kita, ya kan ibu-ibu satu grup, satu ibu ada 10 grup. Ada 10 aja, ada 1000
10: banyak juga, biasanya banyak. Tuh
12: iya.
10: Iya,
12: Pak Noel dibantu juga ya.
10: Siap.
11: Oke, bantu ikut
10: ke grupnya ya. Oke, silakan Pak Noel. Mungkin karena waktunya sudah mepet, ini sudah pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Iya, agak kerasa nih. Mungkin sudah masuk ke pertanyaan pamungkas nih. Pemungkas untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai eksistensi baju kurung di Basipai gitu.
11: Basiba, Nah, Bunda ini sekarang juga nih pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya generasi muda untuk mengenal pentingnya menjaga warisan budaya, salah satunya pakaian baju kurung Basiba nih. Silakan Bunda.
12: Dengan senang hati dan dengan permohonan kepada perempuan-perempuan Minang, anak-anak Minang, para remaja ya, kenalilah budaya kita dengan lebih dalam, karena dengan mengenal budaya kita lebih cinta kepada daerah kita sendiri. Siba itu bukan sekedar jahitan. Itu adalah filosofi Minang, longgar geraknya tapi tetap jago adatnya. Itu yang pertama ya. Bukan hanya sekedar model baju, baju Basiba itu, tapi pakaian yang hidup dalam perumahan Minang, yang dijahit jadi pakaian simple tapi tetap jahitannya ada tuntunannya. Begitu aja panggilan Bundo. Jadi orang-orang perempuan Minang, ajaklah anak cucu menggunakan baju Basiba, baju kurung Basiba.
11: Baik, simpel nih Bang.
10: Tapi pesannya kena gitu ya.
11: Karena kalau enggak kita, kapan lagi nih kita bisa mewariskan ya Bang, pakaian adat atau pakaian tradisional di setiap daerah. Karena kita enggak mau kalah dong dengan tradisi-tradisi dari luar yang sekarang kita tahu generasi muda lebih wah bagus nih tradisi dari luar. Padahal tradisi kita harus kita lestarikan.
10: Betul. Ya,
12: motonya Basiba rancak bana.
10: Basiba rancak bana. Siap. Oke, kalau gitu Uniriri dan juga Bundo Titi ya, terima kasih banyak udah bergabung untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke deh.
11: Baik, terima kasih Bang Noel.
10: Terima kasih banyak.
12: Semoga ketemu lagi ya.
10: Iya, siap. Baik, oke. Baik, itu dia Bang Po ya. Tadi sudah bergabung dengan kita RRI Padang dan membahas dengan eksistensi baju kurung Basiba. Kalau begitu untuk Suara Budaya Nusantara kali ini kita akhiri di sini. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, meminta pengelola Taman Marga Suata Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung. Menurut dia, sistem pembelian tiket masuk Taman Warga Satwa Ragunan menjadi sorotan karena sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Ia menyatakan bahwa keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki jakkart harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut. Beralih ke berita lainnya, Kebun Raya Cibodas di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memperlakukan penerapan tarif tiket masuk sesuai regulasi berdasarkan ketetapan pemerintah yang tidak berubah 15.500 hari biasa dan juga 25.500 saat hari libur. Branch Manager Kebun Raya Cibodas, Dede Dani Rudiansyah, mengatakan pemberlakuan PP nomor 13 tahun 2026 pada awal tahun ini resmi diberlakukan, di mana tarif masuk Kebun Raya Cibodas masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kepastian hukum, tarif tiket masuk resmi kini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Riset Inovasi Nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Pro 4 RRI Palu.
1: Pro 4 RRI Palu.
0: 97,5 FM.
2: Suara budaya tanpa sangkar.
1: Budaya tanpa sangkar.
3: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
4: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
3: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
4: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
3: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
4: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
3: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
4: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
5: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Mari kek, biar Tina seberangkan.
3: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: KMP dari Dangdut. Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu di edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di sore hari ini kita ada di acara Mange PDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Leh. Dan buat Kumiu yang mau bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560375 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Ya.
0: Tersejati dari mana ini?
1: Dari Taipa.
0: Dari Taipa, Bapak Ali di Taipa. Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah sekali ya. Jadi, Bapak Ali mau dengar lagunya siapa ini?
1: Nah, lagunya... siapa ya?
0: Siapa itu?
1: Ona Sutra.
0: Ona Sutra, judulnya apa itu?
1: Titip Cinta.
0: Titip Cinta.
1: Titip Cintaku.
0: Ku titip cintaku.
1: Ada?
0: Ada untuk Bapak.
1: Oke, terima kasih dari
0: dulu. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Ali. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, aku dari Tersejati, Le.
0: Tersejati dari mana, Le? Bukan halo. Gampang. Ya?
2: Pak Dende, Ibu Trimedian.
0: Ibu Trimedian, apa kabar?
2: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bu?
2: Lagunya Roma Irama, Tak Terduga.
0: Tak Terduga?
2: Iya.
0: Oke, Tak Terduga dari Roma Irama. Oke.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Trimedian. Halo.
3: Halo, ada.
0: Iya, halo, ada. Mangi Pindu Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut Tersejati.
0: Tersejati dari mana ini?
3: Dari Palu Barat.
0: Dari Palu
3: Barat. Palu Utara.
0: Palu, yang mana sudah ini?
3: Palu Utara.
0: Oh, Palu Utara. Oke.
3: Iya.
0: Palu Barat dan Palu Utara, Palu Barat.
3: Beda.
0: Oh, beda. Pak, jadi ini di mana? Palu Barat.
3: Palu Utara.
0: Oh, Palu Utara. Oke. Mau dengar lagunya siapa?
3: Mau dengar lagunya enggak tahu judul, cuma tahu judulnya.
0: Iya, judulnya apa itu?
3: Rindunya Hatiku.
0: Rindu.
3: Iya, duet itu kayaknya.
0: Oh, duet Rindunya Hatiku. Rindu kepada siapa? Duet ya?
3: Kayaknya.
0: Ini lagu dari lagu dangdut yang versinya siapa ini? Cantika atau
3: mungkin atau siapa?
0: Andra dan Gisma.
3: Andra kayaknya.
0: Oh, itu.
3: Iya.
0: Oh.
3: Boleh itu?
0: Nanti didengarkan bersama. Nanti saya putarkan dulu kalau seandainya bukan lagu dangdut. Nanti saya carikan versi dangdutnya. Oke?
3: Okay? Oh iya, yang penting versi dangdutnya saja.
0: Oh iya. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa dicoba kembali di 0811 456 0375 atau di 421 621. Dan kita juga ada live TikTok. Oke lah, terima kasih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi peda di dangdut.
4: Ya, aku dangdut tersejati, Leng.
0: Dari siapa ini?
4: Dari orang Bangka, Mbak Lili.
0: Bung Kadri, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah, baik. Habis digulung hujan ini, Mbak Lili.
0: Oh, iya.
4: Iya, habis hujan, panas lagi.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu.
4: Ini dikukuri semua, Mbak Lili.
0: Gitu sudah.
4: Jadi lagunya Revina Elvira.
0: Revina Elvira, judulnya apa itu?
4: Teman Sejati.
0: Teman?
4: Sejati.
0: Teman sejati.
4: Iya.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih Mbak Lili. Saya selalu bersama keluarga.
0: Iya, terima kasih.
4: Dan kurang lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request tadi. Ada Bapak Ali yang ada di Taipa. Semoga lagu ini bisa menghibur komio semuanya di sore hari ini. Oke, ada kesalahan teknis sedikit. Mana sudah. Iya. Okay.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggeni. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangipe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Yang baru bergabung silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Dan kita juga live TikTok ya, nama akunnya RRI Palu. Oke, kita ke mana dulu? Kita ke live TikTok dulu ya. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Pak Syarif Marhum. Assalamualaikum Mbak Lili, Yaku Dangdut Tersejati Le dari Toli Toli, request lagunya Ida Laila, cukup sekali. Terima kasih, wassalam. Oke, terima kasih Pak Syarif Marhum. Lanjut lagi, assalamualaikum Mbak Lili. Ya, ya dangdut tersejati aku Iksan seputaran Tulo Rante, request lagunya Mansur S. Ludia. Oke, nanti saya putarkan ya, ditunggu ya Iksan lagunya dan juga Pak Syarif Marhum. Selanjutnya ada siapakah gerangan? Ada Darius, Bapak Darius. Hai Liliku, Yaku Dangdut Tersejati, request lagunya Lewaldi Kodrat. Oke, ditunggu ya lagunya, nanti insya Allah saya akan putarkan lagu-lagu yang Komio sudah request. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga.
1: Request lagu Nusantara
0: Mangipe Dade Dangdut. Mangipe Dade Dangdut.
1: Ya aku dangdut tersejati nih, kesalah pincet saya, ya, minta maaf nih.
0: Siapa ini?
1: Dengan orang lu.
0: Oke, dengan Bapak Mahendra yang ada di luar, ya. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Kain Merah Jambu, sehatkah dirimu di situ?
0: Lumayan, sehat. Apa tadi? Ya, lagunya sehat. Siapa?
1: Gaun Merah Jambu.
0: Gaun?
1: Gaun Merah Jambu.
0: Gaun Merah Jambu. Dari siapakah itu?
1: Nanti
0: dari sendiri ya. Dari ini Sentia.
1: Iya. Lagu ini buat Pak Darius di sore hari ini. Sehat bersama keluarga Pak Darius ya.
0: Oke. Semoga beliau mendengarkan. Oke.
1: Iya. Iya, salam sama mamanya Mutia, sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ada Mutia juga. Oke, assalamualaikum. Oke,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya. Mahendra. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, aku dari tersejati.
0: Tersejati dari mana, Le?
1: Dari Kabonga.
0: Kabonga? Dengan iya, siapa? Iya.
1: Dari Udin.
0: Dari siapa?
1: Udin.
0: Bapak Udin di
1: Kabonga.
0: Kabonga?
1: Iya, di jalur Donggala.
0: Kabonga, oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama boleh diganti dulu.
1: Oh, kalau begitu. Oh, Mansur S.
0: Mansur S, judulnya apa itu?
1: Kana.
0: Kana, oke. Nanti saya putarkan, ditunggu lagunya,
1: oke.
0: Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh Sarara, karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio. Nanti yang ingin bergabung silakan setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan.

0: harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dari Dangdut.
5: Mangepe Dari Dangdut.
4: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: 97,5 MHz, masih bersama saya Lili Lestari. Kita masih ada di acara Mangepe Dede Dangdut, ya, aku dangdut tersejati Le. Yang baru bergabung silakan. Saya menantikan atensinya di 0811-4560375 atau di 421621. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo.
1: Halo, ya, tersejati.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Tapi baru-baru pacar.
0: Dengan Bapak Gafri.
1: Iya.
0: Gafri atau Jafri?
1: Gafri, baru-baru pacar.
0: Oh, Gafri, oke. Dari Lero Tatari. Apa kabar ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, lagi mendung-mendung ini, Mbak Lili.
0: Oh, lagi mendung, oke.
1: Mendung.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
1: Mansur S, Pengorbanan.
0: Mansur S boleh diganti dulu karena Mansur S ini sudah banyak kali dia menyanyi. Nanti dia capek.
1: Iya. Joni Iskandar, Joni Iskandar Kopi.
0: Joni
1: Iskandar.
0: Joni Iskandar secangkir kopi.
1: Iya, secangkir kopi.
0: Secangkir mana? Aduh. Oke, ada untuk Bapak.
1: Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Iya, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Gafri. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, Mangepe dari Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut tersejati.
0: Dengan siapa ini? Oh, saya tahu. Dari Sibalaya.
2: Tidak, dari Surabaya.
0: Dari Surabaya. Ibu Maspa, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi ada Bapak ini dan Ibu?
2: Ya, cuma baring-baring.
0: Oh, cuma baring-baring saja.
2: Dengar lagu, dengar Mbak Lili.
0: Oh, Masya Allah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Gita KDI.
0: Ya, Gita.
2: Gita KDI.
0: Gita KDI.
2: Beda arah.
0: Beda arah?
2: Iya.
0: Iya, so beda arah. Dia bagian sana, saya bagian sini.
2: Ya, ujung utara, saya ujung selatan.
0: Tidak baku dapat tuh.
2: Ketemu.
0: Oke, dan.
2: Oke, Lili, terima kasih. Sehat selalu, Lili.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Maspa ya, yang ada di Sibalaya Utara. Sehat selalu juga bersama keluarga. Ada lagi yang di belakangnya Ibu Maspa. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request dangdut.
0: Mangepe Dede Dangdut, ya, aku dangdut tersejati.
3: Dangdut tersejati.
0: Oke, dari siapa ini?
3: Dari Iksan.
0: Dari Iksan. Iksan di mana, Iksan?
3: Di Tulo.
0: Iksannya lagi di Tulo. Di Tulo. Oke, Iksan mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Temi Jepisa.
0: Kayaknya dirimu tidak semangat deh. siapa?
3: Temi Jepisa.
0: Judulnya apa itu?
3: Nasib Pengamen.
0: Aduh, Nasib Pengamen.
3: Nah, iya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem sekali ya suaranya. Aduh. Oh, iya, Iksan itu makanya saya baru mau sampaikan yang namanya Iksan diganti. Nah, ternyata memang dirimu peka sekali ya. Oke lah, kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah di sana? Saya ke TikTok ada siapa ya? Darius. Oke, Darius tadi sudah ya kalau tidak salah. Iya kah? Oh iya. Ada Ibu Mariani Sahib. Assalamualaikum Mbak Lili, request lagu Kejam dari Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi, makasih. Oke, makasih. Pada Rius, oke, kasih banyak Lili. Liliku sayang, aduh, lagi makan pisang goreng dan kopi. Salam balik pada saudara Mahendra. Oke, assalamualaikum dan selamat. Salam sehat. Oke, Bapak Darius. Ada lagi? Mahendra, lewat di yang menghibur dirimu. Luar biasa ya. Ada Joninto. Selamat sore, Lili aku dangdut tersejati. Request lagu Roma Irama Halima. Joninto boleh diganti dulu Roma Iramanya. Yang lain kah? Karena Roma Irama tadi saya sudah putarkan. Ada lagi dari Dirga Hayu Setiawan. Selamat sore. Iya. Lili Yaku Dangdut Tersejati Dirga Hayu Setiawan di Lewara. Pengen dengar lagunya Rita S. Biduan. Oh ya, Rita. Oke, nanti saya putarkan. Oke. Ada Uci Nandi Mulyadi. Halo kakakku tersayang, apa kabar dirimu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangipe dangdut. Oke, tidak apa-apa. Mangipe dari dangdut. Oke, ada Atril. Oh ya, Atril. Atril kenapa? Atril Ona Sutra bola. Kenapa dirimu? Datang-datang langsung Ona Sutra. Oke lah, nanti ditunggu ya lagunya. Saya ke mana dulu? Kita ke penelpon saja dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sedang tersejati.
0: Dari siapa ini?
4: Dari Isna.
0: Dari siapa?
4: Isna.
0: Dari Isna. Isna di mana ini?
4: Di Sarumbaya.
0: Isna di
4: Sarumbaya.
0: Sarumbaya. Oke. Isna mau dengar lagunya siapa ini?
4: Megan Fata.
0: Ya?
4: Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
4: Iya.
0: Fata Morgana. Oke.
4: Ada.
0: Dari Revina Elvira boleh diganti dulu?
4: Pilihkan saja.
0: Pilihkan yang dari siapa ini?
4: Mega Mustika juga.
0: Oh, Mega Mustika.
4: Iya. Oh.
0: Dari Mega Mustika. Oh ya. Saya pilihkan Kau Asing di Mataku. Boleh?
4: Boleh.
0: Oke, dan nanti saya putar. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada yang request lagi dari Uci Nandi Mulyadi, Ibu Lili. Aduh, Ibu Liliku tersayang, ya aku dangdut tersejati mau request lagu Bunga Pengantin. Lagi berbunga-bunga ya. Oke, dan nanti saya putarkan ya, ditunggu lagunya. Oke lah, sampai sebuah sararah, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Kemil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palusara Budaya Tapasanggani. Sampai sebuah sarara karena waktu kita tidak memungkinkan. Itu tadi lagu terakhir kita di Mangepe Dede Dangdut karena waktu tidak memungkinkan lagi. Oke, untuk Kemil yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah bergabung di sore hari ini, baik itu line telepon maupun live TikTok kami. Terima kasih banyak, dan yang belum sempat saya terima teleponnya atau belum saya sempat putarkan lagunya, saya minta maaf. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Kumiu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabe.

0: 97,5 FM Suara Budaya Tanpa Sanggar.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966, diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah. And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak. Karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan, makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
0: Sayangnya, Sekolah Rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
7: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanen ini belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sekitar kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ya, enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu ke alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Atikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
14: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
15: Terima kasih Kemiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Selanjutnya Pro 4 akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan musik religi dan kalam ilahi. Selamat mengikuti.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu

0: daging gorong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Rosalia, Tinti, Sopo Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Salara, Profesor Muhammad Ahlis Jirimu memberikan pandangannya terkait melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp18.000. Terhitung sejak 4 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat makin anjlok setiap harinya dan kini sudah tembus Rp18.023 per dolar Amerika Serikat. Akibatnya nilai tersebut membuat bank sentral berusaha menerapkan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga yang saat ini sudah 2 kali dalam 2 bulan berturut. Ia menilai tindakan itu tentu saja akan membuat lesunya perekonomian. Bank sentral yang mempertahankan suku bunga membuat celah keleluasaan bergeraknya kebijakan moneter semakin sempit. Tentu hal tersebut menyebabkan masyarakat mulai turun kepercayaannya kepada pemerintah. Kareba Kaufuna. Terdapat sejumlah fakta menarik dari pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan pembukaan itu, Timnas Meksiko berhasil menang 2-0 atas Timnas Afrika Selatan. Pertandingan yang berlangsung di Estadio Azteca pada hari Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut diwarnai 3 kartu merah, 2 untuk Timnas Afrika Selatan dan 1 lainnya untuk Timnas Meksiko. Sementara di pertandingan lainnya di grup A, Timnas Seko melawan Timnas Korea Selatan, Timnas Korsel berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atau Timnas Ceko. Pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Afrika Selatan tampaknya tidak terlalu kotor. Namun wasit asal Brasil, Wilton Sampaio, tidak punya pilihan selain memberikan 3 kartu merah terpisah. Sampai Sufu Sarara Pesiamo Kariba Salia Tinti Sapu Sasio. Yaku Arni Popiafai Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti Ruapolo.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Sampai jumpa cara raku pura-pura. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Saya Warni akan temani Kumiu malam ini hingga tuntas nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. No, apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabilo sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu bersyukur karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, terutama krusial, dan juga rekan-rekan personal tetap semangat ya. Dan baik, kita melangkah di Desa Tukaili. Kita akan melihat kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh,
0: kamu
2: bisa
0: tengok.
2: Kamu bisa tengok seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesararaku, pura-pura sahabat budaya T1 Kaili malam hari ini, kita melihat kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Suku Kaili salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka tersebar di Kabupaten Donggala, Sigi, dan juga Kota Palu, yang terletak di lembah antara Gunung Gawalisi dan juga Gunung Nokilelaki, Kulawi, dan juga Gunung Raranggonau. Selain itu, masyarakat suku Kaili juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah. Nah, termasuk Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Tujuh Una-Una, dan juga Kabupaten Poso. Di wilayah Teluk Tomini, suku Kaili dapat ditemukan di kampung-kampung seperti Tinombo, Motong, Parigi, Sausu, Ambana, Tojo, dan Una-Una. Di Kabupaten Poso, mereka mendiami daerah seperti Mapane, Uikuli, dan juga pesisir pantai Poso. Dalam bahasa Kaili atau orang Kaili disebut dengan menggunakan awalan To, sehingga mereka dikenal sebagai To Kaili. Etimologi nama Kaili memiliki beberapa pendapat. Nah, salah satunya menyatakan bahwa nama tersebut berasal dari nama pohon dan buah Kaili yang banyak tumbuh di hutan-hutan sekitar daerah ini, terutama di tepi sungai Palu dan Teluk Palu. Sejarah juga mencatat bahwa pada zaman dahulu, tepi pantai Teluk Palu berada sekitar 34 km. Dari lokasi pantai saat ini, yakni di Kampung Bangga. Bukti sejarah ini diperkuat dengan penemuan karang dan rerumputan pantai di desa di daerah Bobo hingga Bangga, termasuk sebuah sumur yang airnya naik dan turun sesuai pasang surut air laut. Nah, seperti suku-suku lainnya di Nusantara, suku Kaili memiliki kekayaan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Hukum adat yang mereka junjung tinggi berfungsi sebagai pedoman aturan, norma, dan pemberian sanksi bagi pelanggar. Dan baik sahabat budaya, apa saja upacara adat yang diwujudkan nyata pelestarian tradisi, ya ada beberapa yang dikenal ya. Tetaplah di sini, nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Kumio.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tojo Unda-Unda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Unda-Unda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai Topipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unda-Unda yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna, diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku

0: asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai-Gai Topipi.
1: Gai-Gai Topipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun, pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai-Gai Topipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-Gai Topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
2: Haki sampai sufisararaku pura-pura. Sahabat budaya, ada beberapa upacara adat yang terkenal. Di antaranya pesta perkawinan, Norano, Norego, kesenian berpantun yang dibawakan oleh para muda-mudi saat pesta perkawinan. Kemudian ada upacara kematian, Novaino, menuturkan kebaikan almarhum dalam rangka menghormati dan mengenangnya. Kemudian ada upacara panen, Novunja, penyerahan sesaji kepada dewa kesuburan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen. Kemudian ada upacara penyembuhan penyakit, Nobalia, ritual untuk memasukkan roh yang diyakini dapat mengobati orang sakit sebelum agama Islam dan Kristen masuk. Upacara ini dilakukan dengan mantra-mantra berunsur animisme. Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, adat istiadat suku Kaili mengalami akulturasi dengan ajaran agama. Beberapa upacara adat seperti pesta perkawinan dan kematian telah disesuaikan dengan ajaran agama para penganutnya. Nah, berikut adalah beberapa tradisi yang kini dijalankan dengan pengaruh Islam. Kitan, posuna atau upacara kitanan yang dilakukan sesuai ajaran Islam. Katam, propatama, perayaan katam Al-Quran. Kemudian ada gunting rambut bayi, niore ritoya. Tradisi memotong rambut bayi pada usia 40 hari yang diselenggarakan berdasarkan ajaran Islam. Nah, suku Kaili ini merupakan bagian penting dari keanekaragaman budaya Indonesia dengan adat, istiadat, hukum adat, dan juga tradisi yang mereka miliki. Suku ini memperkaya warisan budaya Sulawesi Tengah. Meskipun tradisi mereka telah mengalami adaptasi akibat pengaruh agama, esensi adat istiadat suku Kaili tetap terjaga, mencerminkan harmoni antara budaya dan ajaran agama. Pelestarian budaya suku Kaili menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan warisan ini tetap hidup di tengah arus modernisasi.
3: 1970-an.
4: Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save. What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
5: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
6: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
7: Смертным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
8: Otra intervención de Yashin.
6: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
9: And fought another fine save from Yashin.
7: Sudah tak berita. Itel fagul da labdával, aztán mennyivel kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labdával, aztán mennyivel kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról.

Koro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nerakali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

0: Rosalia Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai sufu sarara, upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Morowali Utara kembali membuahkan hasil. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba serta mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu 10 Juni 2026 sekitar pukul 00.30 atau 12.30 malam. Setelah petugas menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya petugas berhasil mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku. Kareba Kaufuna. Qatar satu-satunya tuan rumah Piala Dunia yang kalah di laga pembuka. Dari 23 penyelenggaraan Piala Dunia, tuan rumah tak pernah kalah di laga pembuka kecuali Qatar. Saat itu Qatar kalah 0-2 dari Ekuador di laga pertama grup A Piala Dunia 2022. Terbaru tuan rumah Piala Dunia 2026, Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di laga pertama grup A. Gol-gol Timnas Meksiko diciptakan Julian Cuyo Nenes pada menit ke-9 dan Raul Jimenez. Kemenangan ini membuka jalan Timnas Meksiko lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 jika menang atas Korea Selatan di laga kedua grup A Piala Dunia 2026 pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat. L3 julukan Timnas Meksiko dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Sampai sufi sarara fesiamo kariba salia tinti 20. Yakuwani popia fai kami panjili.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kita sudah hadirkan satu lagu dari Kota Ternate. Wow, lagunya asik ya. Dan baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di acara Request Lagu Nusantara. Silakan kombi yang suka dengar lagu-lagu Nusantara, usahakan bervariasi dari daerah satu, daerah yang lainnya ya. Oke, kita langsung menyapa. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, selamat malam Request Lagu Nusantara bersama Mbak Warni.
0: Iya, siapa sudah ini Komio? Kadri.
1: Kadri Mbak Warni.
0: Kadri, lagu apa?
1: Lagu Minang.
0: Judul?
1: Panek di Awak Kayu di Urang.
0: Pencinta lagu Minang Komio eh?
1: Iya.
0: Asik, lagu Minang emang keren-keren.
1: Ya, oke, makasih Mbak Warni.
0: Iya.
1: Selalu bersama keluarga. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Lagu Minang. Saya coba cari. Halo. Ya. Halo. Wow, Nabotu ini. Ya, yang mau bergabung silakan. Saya cari dulu ya. Panek di Awak. Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Warni.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hani.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya, langsung saja lagu apa? Daerah mana?
2: Dari daerah Manado.
0: Judulnya?
2: Arang Tampuru.
0: Arang Tampuru.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih, Bu Warni.
0: Sama-sama.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hanindolo. Komio coba di 421621 ya. Siapa tahu bisa bergabung. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo, selamat malam Mbak Warni.
0: Selamat malam Pak.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya betul Pak Ardin.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Kaili.
0: Judul?
3: Demi Kau dan Si Buah Hati. Seri Rahman.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati.
3: Iya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Kita ke lagu dulu ya. Itu versinya Kylie ya?

0: Oke, sahabat budaya, sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, kita buka layanan telepon lagi. Sudah ada yang antri ya di 421621 dan di 0811. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, lagu Nusantara bersama Mbak Wanis.
0: Iya, Diana, lagu apa?
1: Lagu Manado.
0: Manado sudah, yang lain Ju lagi.
1: Lagu Papua saja dah.
0: Papua
1: Ju. Hitam kulit keriting rambut.
0: Hitam DP Judul, DP Judul.
1: Hujan keras ini Mbak Wanis.
0: Hah? Hujan?
1: Hujan keras.
0: Orang, mudah-mudahan di sini.
1: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Waniku saya yang cantik, yang imut-imut.
0: Aduh, dibilang imut, pe kita pe badan supaya. Oh,
1: iya,
0: terima kasih.
1: Iya, selalu saya ini sama Mbak Wanik.
0: Oh iya, dan terima kasih Diana.
1: Iya, makasih. Selamat iya. Malam.
0: Selamat malam.
1: Pulang hati-hati di jalan, dadah.
0: Iya, terima kasih Diana. Rambut keriting sto DP judul ini, Kang. Diana, saya bukan imut-imut Diana, badanku ini bongsor. Halo.
2: Halo, selamat.
0: Iya, waalaikumsalam Ibu Mas Fa. Dibilang imut-imut, aduh jadi imut. Padahal kita pe badan pe tinggi kayak tiang listrik ini.
2: Lagu Batak.
0: Judulnya?
2: Butet.
0: Butet. Oke.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Hujan di sana. Selamat malam. Hujan di sana? Oh, ditanya hujan nabot tuh. Halo, lagu Nusantara.
3: Halo.
0: Ya, halo. Pali Taipa.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Minang sudah.
0: Sudah. Minang, Manado, Batak. Kylie, yang lain lagi.
3: Bugis.
0: Bugis, judulnya?
3: Sidik Juta Telur Ratu.
0: Sidik Juta Telur Ratu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih Dor.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oh, katanya kalau Diana daerahnya hujan. Bagaimana dengan Komio? Tetap di sini ya.

0: Wow, lagunya sedih ya. Dan baik, ya masih ada satu lagu. Dua penelpon terakhir saya terima. Halo, lagu Nusantara.
1: Halo, lagu Nusantara, Bunda Warni.
0: Iya, Pak Arno, langsung saja lagu apa?
1: Imut-imut ini Pak Warni.
0: Dibilang kita imut-imut pebong, sob, juga tiang listrikmu.
1: Itu Diana, lihat itu Ibu Warni kalau dia bawa di otom ini tablah itu. Diana, yang salah.
0: Iya, lagu apa?
1: Saya mau pilih, so ada Manado, apa semua, terpaksa saya pilih jo, kembali ke Lubuk. Jo.
0: Kembali Lubuk, judulnya?
1: Gorontalo Palu.
0: Gorontalo.
1: Di Tolawe jadi saksi bicaranya Diana.
0: Gorontalo Palu atau Gorontalo Lubuk ini?
1: Gorontalo Palu. Pokoknya pisang laut, laut apa ya pisang laut jadi saksi.
0: Oke, dan
1: tiga ya, Ibu Warni, saya dan Diana ya.
0: Oh, gitu.
1: Oke.
0: Iya. Baik.
1: Selamat malam, ya.
0: Selamat malam. Iya, satu penelpon lagi. Silakan. Wow. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Ibu Asri ya, penelpon terakhir lagu apa?
2: Lagu Bugis boleh.
0: Bugis sudah, lagu Bugis, Manado sudah, lagu kabupaten Jo yang belum.
2: Kabupaten apa lagi?
0: Poso belum.
2: Lagu Poso Jo.
0: Judulnya?
2: Pilihkan, pilihkan.
0: Pilihkan. Oke. Baik, terima
2: kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya, Ibu Asriya merupakan penelpon terakhir. Dan baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya.

Baik, sahabat budaya, irama lagu tadi mengakhiri jumpa kita di acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih yang sudah bergabung ya, karena kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Yang belum bisa bergabung ya, nanti besok lagi setiap hari ada ya. Dan baik, kita bisa di acara ini. Terima kasih sekali lagi, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Kita melangkah di Motutura. Saat lagi kita akan dengarkan drama legenda. Nanti akan dengan judul, iya, kisah Sesentola kedua.

0: air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh lukaku dan minumkan aku dengan air dalam ratu cincin ini.
1: Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Sahabat Budaya, mini drama legenda kali ini melanjutkan cerita tentang perjuangan Sesentola yang bertahan hidup. Pada kisah sebelumnya, diceritakan bahwa Sesentola mengetahui niat jahat sang ayah yang ingin menyingkirkannya. Akhirnya, Sesentola memutuskan untuk pergi dari rumah dan berkelana seorang diri tanpa tahu tujuannya.
3: Ina, Tata, karena saya sudah dewasa dan saya tidak ingin merepotkan Ina juga Tata, izinkan saya untuk pergi dari rumah ini. Saya ingin merantau dan juga melanjutkan hidup di luar sana.
4: Mau kemana kamu, Nak? Di luar sana, mau tinggal di mana?
3: Tenang saja, Ina. Dengan kekuatan yang saya miliki saat ini, itu akan berguna suatu saat nanti.
4: Baiklah, Nak. Sebelum kau pergi, ambillah dua pusaka ini, Nak. Ini bisa melindungimu.
3: Apa ini, Ina?
4: Ini bisa kau gunakan dalam keadaan darurat, Nak. Tiga anak panah ini mampu untuk menjauhkanmu dari hal-hal yang buruk. Niatkan dalam hati dan sebut nama dari yang mengganggumu. Insya Allah, Nak, akan mengenai orang yang mengganggumu itu.
3: Lalu, cincin ini, Nak, bukannya ini milik Ina?
4: Cincin ini, Nak, dapat kau gunakan untuk menyembuhkan lukamu. Rendamlah ke dalam air dan basuhkan air itu ke bagian yang luka. Dengan begitu, Ina bisa tenang melepasmu untuk berkelana seorang diri, Nak.
3: Baiklah, Ina. Saya akan bawa semua ini bersama saya nanti. Saya pamit, Ina. Tabe.
2: Akhirnya, Sesentola benar-benar meninggalkan rumah dan kedua orang tuanya. Ia tidak punya tujuan, hanya terus melangkah. Setelah beberapa bulan berkelana, Sesentola tiba di sebuah desa yang sangat sepi.
3: Kenapa ini tempat begitu sepi? Kemana semua orang? Oh, jangan-jangan orang bersembunyi di istana itu.
2: Di tengah desa, ada sebuah istana nan megah. Di dalamnya terdapat sebuah gong yang begitu besar, tepat berada di pintu masuk istana.
3: Mungkin kalau saya pukul ini gong, seluruh warga akan berkumpul di sini. Baiklah, sepertinya begitu.
2: Tepat sebelum Sesentola membunyikan gong tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam gong.
5: Berhenti! Hah? Jangan kau bunyikan gong ini! Aku berada dalam sini!
3: Siapa itu?
5: Ini aku, Putri Lemontada. Putri di istana ini.
3: Siapa itu? Tapi dari mana ini suara berasal?
5: Sudah kukatakan, aku berada di dalam sini, di dalam gong yang hampir kau tabuh ini.
3: Terus apa yang kau buat di dalam sana?
5: Aku sedang bersembunyi. Cepatlah kau kemari, sebelum kawanan Garuda itu mengetahui tempat ini.
3: Apa? Kau meminta saya untuk masuk dalam gong ini? Saya tidak mau.
5: Kalau kau tidak mau, maka pergilah dari sini. Tapi aku ingatkan padamu, di luar sana ada kawanan burung Garuda yang sedang mengintai dan siap menyerang.
2: Tiba-tiba ada seekor burung Garuda yang mengetahui tempat persembunyian mereka dan langsung terbang mendekati mereka untuk memangsanya.
5: Apalagi yang kau tunggu? Segeralah masuk kemari. Kau sudah menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian aku.
3: Maafkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi.
5: Aku juga tidak begitu mengerti mengapa Vendebulava itu menyerang wilayah kami.
3: Siapa lagi itu Vendebulava?
2: Belum sempat Putri Lemontada menjelaskan siapa itu Vendebulava, tiba-tiba gong raksasa tempat persembunyian mereka itu diserang oleh burung Garuda. Sesentola teringat akan pesan ibunya. Ia lalu menggunakan satu anak panah untuk membunuh burung Garuda itu.
5: Apa yang akan kau lakukan?
0: Ini senjata pusaka dari ibuku. Ibuku bilang senjata ini dapat menolongku di saat aku dalam bahaya.
5: Apakah kau sudah pernah mencobanya sebelum ini?
0: Saya baru akan mencobanya hari ini. Dan ayo kita lihat apakah senjata ini bisa menolong kita atau tidak. Wahai burung Garuda, datanglah. Akan kutancapkan anak panah ini tepat di matamu.
2: Anak panah yang dilepaskan sesentola itu tepat mengenai mata burung Garuda dan mati seketika. Putri Lemontada langsung keluar untuk memastikan, dan betapa gembiranya ia mendapati burung Garuda itu telah mati.
5: Wah, luar biasa. Dengan satu anak panah, kamu mampu membunuh mereka. Kau sungguh luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu?
2: Kini, Putri Lemontada sudah tidak lagi bersembunyi di dalam gong. Ia merasa senang setelah datang sang penolong untuknya. Namun di tempat lain, pemimpin kawanan burung Garuda bernama Vende Bulava marah besar mengetahui anak buahnya telah mati. Vende Bulava memerintahkan anak buahnya yang bernama Vandiase untuk kembali menyerang istana.
3: Maaf Tuan Putri, tapi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mengapa desa ini begitu sepi?
4: 2 hari yang lalu, ada 3 ekor burung Garuda yang menyerang desa ini. Semua warga berlarian ke sana kemari. Sementara ayahku Baginda Raja dan ibuku Baginda Ratu terluka parah dan meninggal.
3: Maafkan saya, Putri. Saya tidak berniat untuk membuat Putri sedih.
4: Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Sesentola. Aku mohon padamu, bantulah aku untuk membalaskan dendam pada Vende Bulava.
3: Baik, itu sudah pasti, Putri.
2: Dari kejauhan, terdengar suara pekikan burung Garuda yang siap menerkam siapapun.
5: Sesentola, mereka datang lagi. Apakah kau sudah siap?
0: Ya, aku sudah siap, Putri. Tuan Putri, ini, ambil ini. Tolong rendam dalam air. Apabila terjadi sesuatu padaku, tolong kau basuh mukaku dan minumkan aku dengan air mendalam batu cincin ini.
5: Ya baik, baik, Sesentola. Berhati-hatilah.
0: Baik, Putri.
2: Tersisa 2 anak panah lagi yang dimiliki Sesentola. Dengan berhati-hati, Sesentola membidik Vandiase, anak buah Raja Burung Garuda. Setelah memejamkan mata dan membaca mantra, akhirnya anak panah itu dilepaskan dan tepat mengenai kepala Vandiase. Saat sedang memeriksa kondisi Vandiase, tiba-tiba Vende Bulava, raja dari burung Garuda, menyerang Sesentola tepat di belakangnya. Dan cakarnya melukai Sesentola. Sesentola jatuh tersungkur dan pingsan.
5: Sesentola, Sesentola bangun. Oh iya, air rendaman batu cincin. Sesentola tunggu sebentar, aku ambilkan dulu air rendaman itu.
2: Putri berlari sekuat tenaga untuk menggapai air rendaman itu. Tentu saja, Vende Bulava terus melakukan penyerangan. Sengaja Putri mengalihkan perhatian sang Raja Burung Garuda itu agar tidak menyerang Sesentola. Begitu air rendaman batu cincin tadi diusapkan ke luka Sesentola, secara ajaib luka itu tertutup. Maka bergegaslah Putri Lemontada meminumkannya kepada Sesentola.
0: Apa yang terjadi, Putri?
4: Kau baru saja diserang oleh Vende Bulava. Dan ternyata benar,
5: air rendaman batu cincin itu sangat mujarab.
0: Lalu, di mana sekarang Raja Burung Garuda itu?
5: Itu, di atas atap istana.
0: Baiklah, Tuan Putri, kamu menjauh dari sini.
5: Iya.
0: Ini akan sangat berbahaya.
5: Baik, baiklah. Hati-hati, Sesentola.
2: Di saat Sesentola melihat Putri sudah berada di tempat yang aman, Sesentola kemudian memanggil Raja Burung Garuda untuk mendekat agar anak panahnya yang tersisa satu itu dapat mengenai jantungnya.
0: Hai, Fendi Bulava. Kemarilah kau. Lihat, aku belum mati. Ina, selamatkan aku dari terkaman burung ini. Izinkan anak panah ini mengenai jantung Fendi Bulava.
2: Fendi Bulava mendekati Sesentola penuh dengan amarah. Di saat bersamaan, anak panah dari Sesentola juga melesat sangat kencang dan tepat mengenai jantung Fendi Bulava, sehingga ia jatuh terkapar dan mati.
5: Sesentola, kita berhasil. Ternyata benda pusaka ini benar adanya. Terima kasih, Sesentola.
3: Iya, Putri. Terima kasih juga untuk Tuan Putri karena tadi telah menyelamatkanku.
5: Iya, sama-sama.
3: Sekarang bagaimana? Apakah Tuan Putri akan tetap tinggal di sini atau ikut bersamaku?
5: Kau akan kemana, Sesentola?
3: Kemana saja langkah ini membawaku, Tuan Putri.
5: Tinggallah di sini, Sesentola. Aku tidak bisa meninggalkan istana ini.
3: Bagaimana mungkin aku bisa tinggal bersamamu, Tuan Putri? Aku hanyalah budak sahaja.
5: Menikahlah dengan aku, Sesentola.
3: Apa, Tuan Putri? Tuan Putri ingin menikah denganku?
5: Iya, dengan satu syarat, Sesentola. Tolong hidupkan kembali kedua orang tuaku.
2: Dengan menggunakan air rendaman cincin batu itu, Sesentola berhasil menghidupkan kembali kedua orang tua Putri Lemontada dan para penduduk desa. Pernikahan pun dilangsungkan di dalam istana. Tidak lupa, Sesentola mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya tinggal dalam istana tanpa takut kelaparan lagi.

budaya. Demikianlah kisah Sesentola dalam paket mini drama legenda kali ini. Para pemain: Ervina Suge, Ikade Andika, Umi Kalsum Jawas, narator Maria Immaculata, teknik rekaman dan montase Yason Patras.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

0: kemarin sudah sempat begitu ya dari Balai Bahasa kita undang di sini. Bagaimana dengan bahasa-bahasa daerah yang mungkin orang berpikir itu sudah bahasa benar ya, padahal itu bukan bahasa benar, yang bahasa malah yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebutkan begitu. Tapi karena dengan anak-anak muda yang sekarang, dengan mungkin dong bilang karena lebih akrab katanya, supaya lebih akrab itu dengan menggunakan iya baya, iya doyo.
1: Dan itu artinya tidak baik ya?
0: Itu artinya tidak baik sebenarnya. Tidak harus kita ucapkan dengan teman sendiri. Walaupun sebenarnya kata mereka itu mengimplementasikan bahwa kita kedekatan kita dengan seseorang.
1: Dan bahayanya begini. Kalau dilihat dari aspek religinya, kata bahaya doyo ini kan, kata-kata itu kan doa.
0: Betul.
1: Kalau kita bicara akrab atau bicara mencintai sahabat saudara kita, ucapkan kata-kata yang menjadi doa yang baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, tengah dan baik sahabat budaya. Sebentar kita akan berbicara tentang ya apresiasi budaya Kylie. Ya bagaimana sih itu yang namanya tradisi melepas masa remaja suku Kylie atau yang disebut dengan Nakisu. Tetaplah bersama kami. Nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar Gomio di apresiasi budaya Kylie Mututura.

Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu.

beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

Sampai sebesar aku pura-pura. Seperti kami sampaikan tadi ya, Motutura, apresiasi budaya Kaili, kita akan melihat mengenal Nakiso, yaitu tradisi melepas masa remaja di Sulawesi Tengah ya. Jadi upacara adat kedewasaan di beberapa kebudayaan Nusantara. Nah, salah satunya di Sulawesi Tengah, tradisi melepas masa kanak-kanak milik masyarakat adat Salina, suku Kaili Unde. Suku Kaili Unde ya, dinamakan Nakiso dan Naloso. Anak remaja yang sudah menginjak usia 12 tahun wajib melewati tradisi ini. Sepanjang prosesi, mereka disebut sebagai Tuniasa. Namanya berasal dari akronim 3 kata bahasa daerah setempat, Tuna Nipakaasa, yang berarti seseorang yang buat tenang alias didewasakan. Sebulan sebelum menjalani Nakiso dan Naloso, para Tuniasa dikurung dalam sebuah tempat atau ruangan yang disebut Songi. Mereka dilarang keluar dari tempat tersebut, apalagi menjejak tanah. Nah, di sini ada satu gambar ya, yang melaksanakan tradisi ini sebelum menjalani prosesi Nakiso. Sang anak lebih dulu dididik dalam disiplin adat ya. Selama dikurung, Tuniasa menjalani pendidikan disiplin menurut adat. Nah, contohnya ketika hendak makan, minum, bangun tidur, atau buang air, para Tuniasa harus lebih dahulu menabuh tambur atau meniup seruling bambu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai subuh sarara Yakuzaro Telinga minju pro amba RRI Palu Request dari Dodi Kaili
1: Tiara mau berangkat dulu nih Tiara. Oke. Tiara apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih Tiara?
2: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
1: Oh, jadi buat mereka itu mudah karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
2: Iya.
1: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasikan ke teman-teman ini di nasional gitu ya? Gitu.
2: Tentang 7 KI ini atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Iya.
1: Kira-kira dari 7 kebiasaan itu yang mana Tiara suka?
2: Yang paling saya suka yaitu makan makanan sehat bergizi.
1: Wah, enak dong kalau makan-makan ya.

Sampai jumpa saudaraku. Kita lanjutkan lagi mututura malam hari ini melihat tradisi Nokesu ya. Nah, tadi ini tempat malam dulu kata bangunan ruang yang digunakan sebagai songi berupa bangunan bertangga bambu. Dinding-dindingnya ditutup menggunakan kain kulit kayu khusus yang disebut embesa ya. Nah, tepat pada malam sebelum upacara puncak digelar, kuku-kuku tangan dan kaki para tuniasa ini diberi warna melalui pacar kuku oleh ayah si remaja disebut Langgai Entuniasa. Nah, di saat bersamaan lagu tradisional didendangkan oleh para orang tua yang hadir sembari diiringi alat musik atau tabuhan. Nah, kemudian usai jalani upacara, sang anak diarak di halaman rumah adat. Setelah prosesi yang lumayan panjang, akhirnya tiba juga hari di mana sang remaja putra atau putri yang telah berdiam dalam songi untuk memasuki gerbang kedewasaan. Jadi di sini kelihatannya tidak ada yang memakai pakaian adat ya. Ini pakaian-pakaian biasa saja, memegang sarung ya. Jadi pakaiannya ini tidak ada yang spesial ya, biasa-biasa saja kelihatannya. Nah, tempat saat matahari sudah terbit, tuniasa digendong ke sungai untuk dimandikan. Lalu mengenakan pakaian adat. Oh, yang tuniasa saja ya yang memakai pakaian adat. Ini yang ikut dalam acara ini pakaiannya biasa-biasa saja. Kemudian Nokesu sendiri adalah upacara menggosok atau pemotongan gigi menggunakan batu khusus. Oh, pakai batu ya. Nokesu dipimpin langsung oleh kepala adat dan berlangsung di balai pertemuan adat. Sama dengan kita, kalau kita orang Bali Hindu itu ada namanya upacara potong gigi. Tapi memang kedengaran sadis potong, wah giginya dipotong bagaimana sih? Itu adat saja, sekedar saja. Ada memang khusus seperti kikir halus hanya simbol. Jadi gigi kita yang runcing maknanya itu, kalau kita di Hindu itu gigi kita yang runcing diasah sedikit, yang runcingnya itu diasah sedikit, itu pun ada alat khusus halus dan ada memang ada tradisi yang harus dipakai sebelum gigi digosok dan juga tidak sembarang digosok. Cari hari baik dan ada memang khusus seperti orang yang seperti apa ya kalau kita bilang itu. Ya pemangku atau pedande ya, orang yang memang punya kebijakan yang menggosok gigi itu bukan sembarang orang ya. Jadi maknanya itu untuk menghilangkan, kalau di Hindu itu sifat rakus, sifat tamak, ya, supaya giginya itu tidak runcing kayak binatang. Ya. Nah, itu maknanya salah satu ya kalau di kita. Nah, kemudian Nokesu dipimpin langsung oleh kepala adat ya, dan berlangsung di balai pertemuan adat. Usai menjalani Nokesu, si tuniasa menuju halaman balai adat ya. Mereka harus berjalan di bawah kain yang diusung sembari mengelilingi bantaya dan sesembahan. Nah, prosesi itu disebut Nelosu.

0: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli? Silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu. Agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore jam sekitar jam 4. Jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah. Jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat. Jadi sangat berat, tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, seiring dengan berjalannya waktu di tengah-tengah jumpa kita, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di acara Motutura, yaitu apresiasi budaya Kylie. Kita melihat acara Nokisu, si Tuniasa. Nah, kemudian prosesi berlanjut. Nah, pada tempat lainnya di Sulawesi Tengah ada juga upacara kedewasaan lainnya bernama Novati. Nah, Novati Langgai Antoniasa menombak kerbau yang sudah disiapkan hingga rubuh. Kemudian kepala kerbau disembelih, kemudian diletakkan tepat di depan balai adat. Si Tuniasa yang sudah menjalani prosesi Nokeso dan Neloso kemudian duduk di atas kepala kerbau. Wow. Nah, bersama dengan janji untuk memegang teguh hukum adat, para Tuniasa pun didapuk menjadi orang dewasa oleh tetua adat. Mereka telah dianggap siap memikul tanggung jawab. Sang anak pun didoakan untuk selalu dalam lindungan Tuhan, diberi rezeki melimpah, serta menjalani rumah tangga yang bahagia. Upacara serupa juga dilakukan oleh masyarakat adat Sulawesi Tengah lainnya, suku Kaili etnis Daa, mengenalnya dengan nama Novati. Upacara Novati terdiri dari Fatibalia, penyiraman air suci, dan Fatingarai, pemasangan pernak-pernik adat.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.

Baik, sampai subuh saudaraku, pura-pura. Itulah tadi tradisi Nokesu ya, masyarakat suku Kaele. Kemudian masih banyak tradisi-tradisi lain ya, seperti ritual Bali ya, suku Kaele. Nah, menurut sudut pandang antropologi dari kesehatan ya, Balia ini adalah salah satu tari ritual dalam kepercayaan lama masyarakat suku Kaele, Sulawesi Tengah. Jadi kepercayaan kepada kekuatan gaib roh leluhur dan juga nenek moyang yang masih sangat kental ya. Ritual ini merupakan ritual yang dilaksanakan dengan tujuan untuk penyembuhan. Nah, ritual itu bisa diadakan secara individu maupun berkelompok. Dalam kepercayaan masyarakat, sakit yang dialami ini buat oleh roh jahat atau dipengaruhi oleh roh jahat, dan penyakit itulah yang dapat disembuhkan dengan tari Balia. Dan pernah dulu ditampilkan di sini ya, di open stage panggungnya kita waktu ada acara apa, lupa, sudah lama ya, ditampilkan tari Balia. Nah, tari Balia ini berbeda dari tarian lainnya karena di dalam tarian ini terdapat satu prosesi yang dapat dikatakan cukup ekstrim, yaitu menginjak bara api. Wow. Jadi proses penginjakan bara api inilah yang dicocokkan dengan nama Balia ya, yang artinya tantang dia. Dalam hal ini, api disimbolkan sebagai elemen yang buruk atau kemarahan. Nah, oleh karena itu, Balia yang berarti tantang dia bisa diartikan dengan melawan setan yang telah membawa penyakit. Nah, dengan kemampuan menyembuhkan, itulah yang menyebabkan masyarakat setempat menganggap bahwa tarian adat Balia sebagai obat untuk kesehatan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan yang namanya antropologi kesehatan ya. Antropologi kesehatan adalah ilmu mempelajari tentang kebiasaan masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap penyakit ya, cara menanggulangi penyakit, kemudian penyebaran penyakit hingga hubungan penyakit dengan masyarakat. Nah, sistem medis dalam antropologi kesehatan dimaksudkan sebagai sesuatu yang mencakup semua kepercayaan tentang usaha meningkatkan kesehatan dan tindakan serta pengetahuan ilmiah maupun keterampilan anggota kelompok yang mendukung sistem tersebut. Dan baik sahabat budaya, nah jika dilihat dari sudut pandang antropologi kesehatan, maka tradisi Balia ini bisa dikatakan menjadi sebuah masalah yang ada di masyarakat suku Kaele. Masyarakat suku Kaele beranggapan bahwa tradisi ini harus tetap dilestarikan agar tidak punah ya. Dan hingga saat ini pun masih ada beberapa masyarakat suku Kaele yang masih percaya akan adat ini ya. Dari kepercayaan inilah yang dapat membuat mereka enggan untuk pergi melakukan pengobatan kepada tenaga ahli medis, dan hal itulah yang akan dapat memperparah kondisi yang dialami oleh penderita jika dalam pengobatan yang mereka lakukan terdapat kesalahan. Wah, itulah tadi tari Balia, Balia ya, ritual Balia suku Kaele menurut sudut pandang antropologi dari kesehatan. Dan baik sahabat budaya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi kita perlu mempelajari tradisi, adat istiadat, mengetahui. Nah, dari situ kita mengetahui, wow, ini maknanya adat ini. Wow, jadi kita paham ya. Nah, adat-adat ini yang perlu kita lestarikan. Baik, Motutura ke ruang dengar kami cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat.

0: juga kan tadi ada bilang ada usaha lain sebelum dari kacang sembunyi ini. Usahanya apa semua itu kakak?
1: Sekarang merambah ke olahan kelor. Ada saya ada produk salah satunya itu adalah ada kaktus tapi dicampur sama kelor. Begitu ada sambal-sambal, ada kue ulang tahun. Saya juga sekarang bergelut di kalau tiap pagi saya ada catering pagi di sekolah, tapi itu mandiri. Kayak gitu. Banyak sih, pokoknya apa orang minta saya buat. Iya kayak gitu, bukan cateringan kayak gitulah. Jadi aku orang mereka boleh saya bikin ini boleh, tapi saya ditunggu waktunya dulu kayak gitu sambil kita ini kan persiapan.
2: Astaga, petiga sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
2: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
3: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
2: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya. Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
4: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
3: Relevansi cerita Tuan Doda ini dalam membangun identitas budaya masyarakat di Lembah Palu.
4: Tuan Doda yang hasil wawancara kemudian saya dengan cucunya itu semakin menarik ketika beliau dikatakan pertama menikah itu dengan orang lokal. Cerita lain memang tiada cerita bahwa dia membawa istri atau tidak, itu kita tidak tahu kan. Rata-rata kan orang-orang yang dari luar itu yang kita kenal, mereka pasti membawa mungkin pendamping mereka, pasti ada orang-orang dari asing juga menjadi istri mereka. Kita bisa melihat banyak, misalnya contohnya Marinos Adrian ya, kalau tidak salah. Kemudian selain dia menikah dengan orang lokal, sebelumnya dia sudah mempunyai istri orang asing. Jadi seorang Tuan Doda yang disebut Tuan Doda karena dia menikah pertama kali dan membuka eksplorasi itu di wilayah Doda yang kita kenal sekarang itu Sulawesi Barat, itu awalnya adalah wilayah kerajaan, masuk juga di wilayah kerajaan antara Banawa dan Dolo. Sebagian Dolo dan sebagian itu Banawa, dan sebagian lainnya itu masuk wilayah Mamuju.

Sampai sebesar ragu pura-pura. Ya, kalau jam-jam seperti ini, yang pastinya kita di rumah sudah mengambil waktu untuk beristirahat, walaupun Komio besok menikmati akhir pekan ya. Bukan berarti banyak begadang, lebih awal beristirahat itu kita bisa menyimpan tenaga untuk besok. Selamat beristirahat semuanya, lepaskan segala beban pikiran ya, supaya kita bisa beristirahat dengan nyaman ya. Yang pastikan ya suhu ruangan ya. Kemudian tirai jendela. Komio juga yang di rumah ya. Kadang-kadang bapaknya itu menonton itu jangan sampai TV yang menonton Komio ya. Matikan TV. Lampu di ruang tamu, begitu juga di ruang keluarga. Nah, begitu juga di kamar. Ada orang tidur biasanya suka terang, ada yang suka redup, ada yang suka, biasanya ada lampu-lampu kamar itu supaya kalau terang juga kita bisa tidak bisa tertidur, kecuali yang punya adik bayi ya, kalau punya bayi kecil, nah kita harus terjaga, takutnya nanti bayinya tertidur dan lain sebagainya, itu wajar ya. Tapi ya kalau kita, kalau saya biasanya tidur itu harus lampunya ada lampu redup ya, baru kita bisa tertidur. Ada juga orang tidur itu dengan kegelapan. Wow, gelap sekali ya. Lampu remang-remang ya. Suhu kamar juga begitu ya. Kalau orang memakai pendingin ya, jangan terlalu dingin, kita tidak bisa tidur juga. Jadi yang adem-adem ya. Suhu ruangan yang nyaman. Dan baik sahabat budi, selamat beristirahat ya. Kami masih terus setia bersama Komio sampai di jam 24 nanti.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian yang untuk latihan saja harganya yang standar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebesar aku pura-pura. Ya, musik pengantar istirahat ke ruang dengarku, Miu. Walaupun kita tidak tahu arti lagu itu, namun dari mendengarkannya, wow. Lagu ini kadang bawaannya ya, menyentuh di hati, kadang ada sedih, kadang ada melo, wow, beragam ya. Nah, dari irama, terkadang kita suka mendengarkan irama lagu itu dari suaranya juga, terkadang dari musiknya. Nah, itu tadi, dari nada-nada dan juga yang membawakannya. Semoga bisa terhibur malam hari ini ya, Komio yang di rumah yang sudah mengambil waktunya istirahat. Pastikan keamanan rumah Komio ya, jangan sampai pagarnya belum dikunci ya. Sekali-sekali Komio ya, lihat-lihat di dapur ya, barangkali terkadang juga di kamar mandi kerannya mungkin ada yang jalan, terkadang begitu kelupaan ya. Nah, kami hanya mengingatkan ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang airnya mengalir kedengaran sampai pagi. Begitu juga nanti akhirnya ya, bayar listriknya jadi, bayar airnya jadi banyak ya, membeludak. Kemudian kadang lampunya terang benderang ya, terkadang begitu juga. Memang tidak bisa dipungkiri ya, biasanya bapak-bapak atau anak-anak kita ya, mereka ketiduran ya. Jadi lampunya terang benderang dari depan sampai belakang. Wow. Jadi kita harus hemat ya. Baik sahabat budaya, selamat beristirahat. Kita lanjut lagi lagu-lagu daerah ke ruang dengar Komio.

Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam,

0: Berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong. Kamu pinter. Ya sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak. Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu gak? Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur. Tapi papa, sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini tuntas sudah rangkaian acara kami dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti pada penyiaran esok pukul 5 dini hari. Atas nama pimpinan dan wakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Warni undur diri dan selamat malam. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku prapura. Sahabat Buddha Tapasanggani, senang sekali rasanya saya Ariflah Hubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di hari ini, di hari Sabtu tanggal 13 Juni di tahun 2026. Sampai subuh sararku prapura untuk pagi hari ini ya. Jangan lupa untuk bersyukur, mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan tentunya semoga saja aktivitas kita berjalan dengan lancar di hari ini sampai subuh sararku prapura. Dan kalau tadi begitu ya, beberapa hari ini wilayah Kota Palu lagi diguyur hujan dengan intensitas sedang begitu ya. Tapi tadi malam, masya Allah ya, luar biasa hujannya. Dan alhamdulillah pagi tadi tidak hujan ya. Jadi kalau kemarin berangkat ke kantor kena hujan. Tapi alhamdulillah hari ini tidak ya. Tapi sangat disayangkan begitu Kota Palu yang selalu dikenal dengan bersih ya. Pas hujan, wah, keluar semua harta karunnya ya. Sampah-sampah yang dari drainase keluar semua begitu sampai sebesar Argo Prapora. Nah, ini nih ya yang mungkin kurang kesadarannya kita sebagai masyarakat begitu sampai sebesar Argo Prapora yang mungkin ya sampahnya keluar semuanya ya, dari drainase keluar semuanya ke jalan. Jadi tadi itu di seputaran jalan Gusti Ngurah Rai dekat jembatan, terus jalan Manimbaya ya, di jalan Tururuka, waduh, semuanya sampah-sampah plastik, sampah-sampah gelas ya. Jadi berserakan di mana-mana begitu sampai sebesar Argo Prapora ya. Oke deh, untuk pagi hari ini ada beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pertama yaitu ada Mutiara Pagi. Kita akan bergabung bersama program Satu Era di Palu. Setelah Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program Nuapa Kareba Palu. Ya, setelah Nuapa Kareba Palu kita lanjutkan dengan request lagu dangdut Kaili. Ya, setelah request lagu dangdut Kaili dilanjutkan dengan program Kata Wonto Dea. Nah, itu program kita di Depart 1 Ante Aku Ariflah Hubo akan menemani Komi Pura hingga hari Tinti Sapulungena ya. Oke deh, sampai subuh saya Rarku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kita saat lagi akan bergabung bersama program 1 RRI Palu.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

karena ya tentu kita tahu lah kehidupan kita sebagai umat Katolik. Jadi Tuhan nada dan darah Kristus itu adalah merupakan pengumpulan dari Yesus itu sendiri, karena saat Imam mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, maka terjadilah mukjizat itu sendiri, atau kalau bahasa kalau kita bilang itu transfigurasi, ada perubahan di situ. Jadi roti dan anggur secara hakiki ini akan berubah menjadi tubuh Kristus itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan roti ini untuk kita semua, tentunya untuk umat umat paling penting. Ya, jadi ini terus substansi ya, karena kita tahu merupakan puncak, karena Ekaristi ini dapat menjadi kekuatan untuk kita sebagai murid-murid Kristus itu sendiri. Jadi menjadi sumber dan tujuan akhir kita, agar kita itu nantinya akan bersatu dengan Allah. Jadi Ekaristi merupakan titipan atau merupakan apa ya, kalau sederhananya merupakan seperti kita mencicip. Jadi Yesus itu sendiri yang hadir di dalam kehidupan kita. Jadi ini dibuat lebih kesederhana. Jadi ada beberapa poin yang harus saya disampaikan

Sebagai merujuk pada Yesus itu sendiri, Yesus yang mau dipecah-pecahkan, yang mau berkorban itu, yang ditujukan untuk kita, kasih sayang, kasih Yesus yang dipersembahkan untuk kita. Begitu juga darah Kristus yang dalam bentuk dalam bentuk anggur itu merujuk pada darah yang tercurah untuk mengesahkan perjanjian.

Yang kedua, ada kehadiran dalam Ekaristi. Kita tahu bahwa di situ ada, jadi menjadi merupakan hosti dimaklumkan hanya sekitar

Turun ke surga untuk memberi kekuatan pada diri kita. Ibu dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kalau kita bersyukur, merasa bersyukur sebagai manusia, semua kita bersyukur sekali. Karena apa? Kita sebagai manusia dapat mencicipi tubuh Yesus yang hadir di dalam hidup kita secara real, ya. Jadi Yesus itu bukan yang hanya kita lihat, wah Yesus ada di surga, di mana itu tidak bisa kita gapai, tetapi kita bisa gapai dalam tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur ini. Ya. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah di situ ada persatuan dengan umat, atau kalau biasa kita sebagai umat Katolik itu dikatakan dengan gereja, persatuan umat. Jadi kita bersatu dengan Kristus dengan menyantap tubuh dan untuk kita dipersatukan secara dekat sehingga Kristus itu tinggal di dalam umat dan sebaliknya. Ya, intinya saat Yesus hadir, makanya Yesus mengatakan di mana ada dua atau tiga orang yang berkumpul atas namaku, di situ ada aku, apalagi umat-umat yang dikasihinya. Ya, jadi gereja ini sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Istilahnya juga akan meluas di mana

hakikatnya. Jadi yang berupa itu hakikatnya yang paling dalam. Jadi kalau kita lihat tadi ini saya sampaikan bentuknya putih, bentuk roti dan segala macam. Sekarang itu yang sungguh-sungguh membangkit untuk kita sendiri. Boleh kita baca di Yohanes 6 ayat 55, mungkin Bapak Ibu dimanapun anda juga bisa membaca.

atau di situ bahkan Petrus itu tuh yang kekal. Nah, jadi di situ juga disampaikan bahwa bagaimana kita sebagai anak-anak Yesus itu sendiri

0: tubuh atau host yang akan mereka sambut itu bukan bukan seperti roti-roti yang ada di toko-toko ya, toko bakery ya, semacam itu. Tetapi ini adalah makna dalam bahwa di situ Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Jadi perayaan Ekaristi itu disebut sebagai sumber dari puncak. Kenapa disebut sebagai sumber atau puncak? Karena di situ Yesus hadir dalam bentuk tubuh dan darah Kristus tadi. Ya, jadi kita tidak bisa memaknai itu dalam bentuk harafiah. Jadi itu akan anggur, itu kan hosti, tidak bisa disebut begitu. Jadi di situ kita melihat jadi kenapa tadi saya sampaikan bahwa akar rahmat keselamatan itu tujuan akhir manusia adalah tadi seperti saya sampaikan Allah untuk bersukutu dengan Yesus itu sendiri. Nah, jadi makna itu dijabarkan dalam bentuk nuansi. Jadi sebagai sumber ya. Jadi Ekaristi adalah akar dari mata air yang secara bentuk tubuh dan darahnya. Ini memberikan santapan rohani kepada kita, mengampuni rahmat ilahi yang menguatkan kita. Ya, yang kedua itu sebagai puncak atau biasa kalau disampaikan itu kita dengar itu kulmen. Jadi Ekaristi titik kulmen kita, pelayanan kita sebagai umat Allah. Jadi segala bentuk pelayanan dan kesaksian pada Ekaristi tersebut. Jadi Ekaristi itu merupakan sumber bagi kita untuk menguatkan kita, ya. Baru dalam Ekaristi di situ kita akan merasakan atau merasakan kehadiran Allah dalam perjamuan kudus itu sendiri. Jadi kalau cuma ibarat-ibarat biasa kan tidak ada ya. Cuma ada di Ekaristi. Jadi kenapa di Ekaristi itu merupakan puncak kehadiran Allah itu sendiri, karena memang tubuh dan darah Kristus akan kita lihat secara nyata pada perayaan Ekaristi itu sendiri.
1: Jadi maka dalam

0: Nah, apakah cukup sampai di dalam gereja?
1: Yeah.
0: Setelah keluar pintu, bagaimana dengan keseharian kita?
1: Yeah, yeah.
0: Jadi dengan tubuh dan darah Kristus yang diterima, mm-hmm. apa dampaknya bagi kita? Apakah itu yeah. cuma urusan dalam gedung gereja? Nah, setelah
1: betul.
0: Keluar pintu bagaimana?
1: Ya, betul. Habis keluar pintu gosip lagi.
0: Seringnya terjadi.
1: Susah, ya. Jadi itu tadi Ibu Yesi sudah jawab tadi bahwa Yesus yang hadir di dalam diri kita. Jadi tadi Ibu Yesi sampaikan bahwa kita akan terima berkat pastinya. Terima berkat dari perjamuan itu sendiri untuk karena itu sebagai sumber kekuatan iman kita. Jadi saat kita keluar, ya jadi kita saat kita keluar kita jangan jadi manusia lama lagi, ya intinya itu. Jadi bahwa terima kalau kita di kalau dengan terimalah dan makanlah inilah tubuh. Jadi mau tidak mau teladan Yesus itu sendiri. Kasih itu Yesus itu sendiri, telah perbuatan Yesus itu sendiri kita harus mengikuti. Jadi akan sia-sialah kita pergi ke gereja, akan sia-sialah kita menerima komuni, menyantap hidangan itu sendiri kalau sifat kita masih mengikuti manusia kita. Jadi sebab itu masih manusia lama, masih dengan kepribadian tentu yang tidak baik, ya intinya masuk dari situ kita bisa berubah, kita menjadi manusia baru lagi. Jadi kalau lalu ada suster itu sampaikan kepada saya waktu saya masih kecil itu bahwa Ekaristi itu, misa Ekaristi itu seperti kita mandi, ya. Jadi saat kita datang itu kayak kita diperbarui lagi, dibersihkan lagi. Jadi kita merenungkan lagi bagaimana sifat-sifat kita sebelum kita ke gereja. Nah, di sini jadi host itu nanti jangan ditanya itu keseluruhan. Jadi akan sia-sialah kita kalau seperti Ibu Yesi bilang sendiri bahwa merupakan rutinitas, ya kurangi kebiasaan kata-kata menjadi rutinitas kita, tetapi buatlah menjadi kerinduan kita. Karena Yesus hadir secara nyata. Bayangkan di mana lagi kita dapat merasakan Yesus hadir di dalam kehidupan kita kalau bukan di Ekaristi. Ya, Yesus sudah berkorban untuk kita, sudah pekerjaan dan segala macam. Saat kita keluar dari Ekaristi, kita masih dengan karakter kita yang lama, kayaknya kurang bijaksana mungkin menurut saya. Karena kita harus lebih memaknai, jangan merupakan menjadi sebuah, tetapi bahwa itu adalah bentuk cinta kasih Yesus untuk kita, untuk menguatkan iman kita. Ya, begitu.
0: Jadi ibaratnya ketika kita Yesus yang hadir, kita jadi

0: pecah roti dalam hati, apakah saya secara pribadi bisa menjadi seperti Kristus itu yang seperti terpecah,
1: yeah.
0: Yesus berkorban ya, sehabis-habisnya untuk kita semua, yeah. Keselamatan kita. Lalu setelah keluar dari pintu gereja, setelah menyambut itu, apakah saya mau juga terpecah, membagi waktu saya? Nah, itu secara pribadi sungguh tantangan ya,
1: yeah, tentang
0: jadi apakah setelah itu saya berani berbuat,
1: yeah,
0: itu
1: betul,
0: masih
1: betul.
0: Menjadi perjuangan iman, masih jatuh dan

0: untuk menyambut hosti itu.
1: Iya. Jadi saya memperumpamainya untuk menyebutkan sempurna. Ibu Yesi, siapa tokoh yang Ibu Yesi paling suka? Selain Yesus ya, selain Yesus, sempurna artis lah, siapa yang sempurna Ibu Yesi yang ingin ingin ketemu gitu, contoh Andi Lau gitu ya, Andi Lau contohnya, contoh lah, atau mungkin yang di Indonesia seperti mungkin artis Afgan gitu ya, contoh penyanyi Afgan. Ibu Yesi suka sekali ini Afgan, ini Afgan ternyata mau datang ke Palu ya. Tiba-tiba Afgan mau datang ke rumahnya Ibu Yesi. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yesi lakukan terhadap rumahnya Ibu Yesi?
0: Bersih-bersih itu.
1: Bersih-bersih ya, itu sederhana. Begitulah juga dengan Yesus yang akan hadir di dalam diri kita. Jadi saat kita ingin menurut kita, kita bersihkan dulu diri kita. Makanya di dalam tata pelayanan Ekaristi itu kan ada juga pertobatan ya. Dalam pertobatan itu di situ semuanya sarana untuk membersihkan diri kita, bagaimana supaya Yesus itu layak dan pantas masuk dalam diri kita. Karena kita ini tanpa kita sadari kita merupakan sarana cinta kasih Tuhan itu sendiri. Contohnya begini, kita ini adalah pipa ya, sarana kita kasih Tuhan itu. Yesus itu dari atas gunung, contohnya Yesus itu air yang bersih. Jadi kalau air yang bersih yang mau masuk orang-orang melalui kita saluran pipanya. Bagaimana pipa itu menjadi sarana yang baik, Yesus yang bisa diberikan kepada orang lain jika pipanya itu kotor ya. Jadi bagaimana Yesus yang diumpamakan sebagai air yang bening diterima orang juga, terimanya juga bening gitu, tapi melalui kita. Kalau kita tidak membersihkan diri kita, kita sebagai pipa atau saluran cinta kasih Tuhan itu, bagaimana kita bisa menyalurkan jika kita juga kotor?
0: Jadi kita harus mampet ya.
1: Iya, mampet ya. Jadi kotor ya itu. Jadi kita harus membersihkan bagaimana makanya tadi kita dapat kita secara tidak sadar kita merupakan saluran cinta kasih Yesus sendiri. Jadi kita harus membersihkan diri kita agar apa yang keluar dari diri kita, perkataan, perbuatan juga diterima orang juga. Oh betul, karena memang Yesus merupakan sumber dari kehidupan kita itu sendiri.
0: Nah ini misalkan caranya, misalkan

0: bertaubatlah, ada dulu pengakuan dosa dan segala hal untuk membersihkan diri kita. Jadi dalam hal Ekaristi, jadi merupakan hal yang sakral untuk kita. Jadi kalau kita ada marah-marah, nah, makanya kalau kita ada salam damai begitu ya, ya betul-betul tuh salam damai itu merupakan hal yang sederhana yang dilakukan gereja, bahwa semua kita bisa
1: proses-proses dalam misa itu boleh kita ikuti
0: setengah-setengah.
1: Nah, kadang kan orang misalkan sambut saja baru
0: keluar
1: merokok dulu,
0: merokok dulu,
1: dulu,
0: makan biskuit dulu,
1: tidak ada persiapan.
0: Jadi memang alurnya

0: salah satu peran kita itu sendiri. Bagaimana kita tertata. Jadi sebelum kita menerima tidak, kenapa salam terakhir, tetapi sebelum menerima komuni itu karena salam damai itu semua orang
1: berdamai dulu.
0: Iya, supaya ada kita cari. Tapi bukan maksud saya itu ya. Jadi itu intermezzo. Jadi orang lain itu menjadi sarana bahwa kita sudah berdamai sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Makanya segala sesuatu sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus itu terlebih dahulu, agar memang Yesus itu yang hadir dalam diri kita secara nyata memang layak dan pantas masuk dalam diri kita.
1: Iya. Baik.

0: Amin.
1: Oke, pesan singkatnya itu untuk kaum muda. Jadi tadi Ibu Yesi bilang nantilah masuk ekaristi nanti kalau pas masyarakat ya. Kita merokok dulu di luar. Itu yang perlu kita bukan hanya hindari, tetapi memang itu memang bukan hal yang harus dinormalisasi ya. Jangan, karena biar bagaimanapun kaum muda merupakan masa depan gereja itu sendiri. Bagaimana masa depan gereja itu baik adanya kalau kaum mudanya bersikap seperti itu tadi. Jadi harusnya kaum muda dalam persiapan menerima tubuh dan darah Kristus itu memang betul-betul harus menghayati. Jadi

0: Kan biasanya orang begitu,
1: iya.
0: Ekaristi raganya, tetapi pikirannya di tempat shopping lah, iya. Di tempat libur. Ya itu yang kita harus kurangi, bahkan hindari, karena di situ merupakan

0: harapan dan bayangkan. Jadi kita itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Kurang dari kitanya ya.
1: Iya.
0: Apakah kita betul merasakan kita ini berharga atau tidak? Jadi kita akan memberi berkat bagi sesama. Jadi kalau memang istilahnya merugikan diri sendiri melalui nanti saja masuk, nanti kalau sudah kumani, itu hindari. Bahkan kalau ada teman-teman yang kayak begitu, tegur langsung. Karena Anda itu berharga di mata Tuhan. Kapan lagi Anda dapat berjumpa dengan Kristus secara pribadi kalau tidak di perayaan Ekaristi? Nah, di situ Anda punya permasalahan, pergumulan, cobaan, ceritakan di situ. Itu merupakan kesempatan baik kita bagaimana kita mau berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
1: Wah, terima kasih. Luar biasa.

Terima kasih Bu. Kami mengangkat tema tentang Engkau adalah tubuh dan darah Kristus. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Sebagai anak-anakmu, kadang kami jauh daripadamu dengan pikiran kami, perbuatan kami. Tetapi biarlah melalui tema sebab engkaulah sumber kehidupan kami, berilah kami kekuatan di dalam kehidupan kami melalui tubuh dan darahmu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pengaruh.

0: yang kami panjatkan kepadamu, sebab engkaulah Tuhan yang kudus, mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih.

Terima pemulana sampai subuh Sararku Prapura. Pemkot Palu dorong seluruh pihak terapkan pemilihan sampah. Rumpa sampai subuh Sararku Prapura, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah terus mendorong seluruh pihak menerapkan pemilihan sampah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah setempat. Masalah pemilahan sampah ini sebenarnya sudah cukup lama disosialisasikan. Regulasi kita juga sudah ada sejak tahun 2016 dan diperkuat dengan peraturan wali kota tahun 2017. Namun melihat kondisi yang ada saat ini, sepertinya kita harus memulai kembali dari awal, di mana kata wakil wali kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin. Pemkot Palu melaksanakan sosialisasi pemulihan sampah tahun 2026 yang dihadiri pimpinan rumah sakit, hotel, restoran, kafe, serta sejumlah pelaku usaha lainnya yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Palu.

Kereba kopuna sampai subuh sarar kupura-pura. Dinas Lingkungan Hidup Parimo tidak ada alat berat di lokasi peti karya mandiri saat penertiban. Rumah sampai subuh sarar kupura-pura. Dinas Lingkungan Hidup Parigi Motong Sulawesi Tengah mengatakan tidak ada ditemukan alat berat dan alat menambang lainnya di lokasi pertambangan emas tanpa izin atau peti Desa Karya Mandiri saat tim Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Satgas atau PHL melakukan penertiban. Rumah sampai subuh sarar kupura-pura, kami menduga informasi bocor karena tidak ada satupun alat digunakan menambang maupun alat berat ditemukan, dan ini menurut kami janggal. Dan di mana kata Sekretaris Satgas PHL Parigi Motong Muhammad Idrus di Parigi, dan ia juga mengungkapkan operasi terpadu dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pemkot Parigi Motong berlangsung 2 hari 10 sampai 11 Juni 2026 di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongkamalino, dan hanya menemukan bekas galian dari aktivitas ilegal beserta talang kayu yang digunakan untuk menangkap emas. Satgas juga mengingatkan kepala desa setempat bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindakan melanggar aturan. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif pemerintah setempat melarang aktivitas tersebut. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau karibas alih tinti awono, hantai aku Arif Lahubo.

0: 한편 보고 또 보인데 애는 아고 애는 대상 마사 기타 또 보인데 kita mau paham kita bahasa kita jangan tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai
0: sampai anak-anak polri tetap

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa secara kupura-pura. Selamat pagi sahabat budaya ya. Sabtu pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi diri energi dengan energi positif tentunya, dengan semangat baru. Awali hari ini dengan senyuman ya, pikiran yang baik dan rasa syukur yang atas kesempatan yang masih diberikan untuk berkarya ya, belajar serta tentunya juga berbagi kebaikan kepada sesama. Sampai sebesaranku pura-pura, ingatlah setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang lebih baik ya. Jangan takut untuk bermimpi ya, jangan takut untuk bermimpi besar ya, karena kesuksesan selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba dan terus berusaha ya. Jadi mari jadikan Sabtu ini sebagai hari untuk tumbuh sehat, cerdas dan berkarakter. Sehat dalam menjaga tubuh dengan pola hidup yang baik, cerdas dalam menambah ilmu dan wawasan, tentunya serta berkarakter dalam menunjukkan sikap jujur, disiplin, peduli dan bertanggung jawab. Nah, sampai subuh secara aku pura-pura, tidak ada usaha yang sia-sia ketika dilakukan dengan tekun dan penuh keyakinan. Jika hari kemarin belum sesuai harapan, jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan tentunya melangkah lebih maju. Tetaplah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat, karena generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter adalah kunci menuju masa depan yang gemilang. Selamat menjalankan Sabtu ini ya, di hari Sabtu yang penuh berkah ini. Sampai sebut saranku pura-pura, tetap semangat tentunya, tetap optimis ya, dan tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter untuk Indonesia yang lebih maju. Semangat pagi ya. Sekali lagi kita berada di program Lapak Karya Bapak Lu. Nanti ada saya berikan beberapa informasi di pagi hari ini, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Kita awali dengan lagunya Nona ya, Timur ya, dari Juan Reza. Sampai sebesar aku pura-pura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini kamar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

menyasar sejumlah komoditas yang disebut mengalami fluktuasi. Harga yakni bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, dan tomat. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta juga memantau secara langsung perkembangan harga di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, Wawali Imelda didampingi oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bulog, Kejaksaan dan Kepolisian serta dari tim Satuan Tugas atau Satgas Pangan Kota Palu. Di mana Imelda mengatakan hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan. Dari hasil pemantauan, ia juga mendapatkan adanya kenaikan yang cukup signifikan terhadap komoditas cabai rawit yang kini mencapai Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, untuk cabai keriting saat ini telah mengalami penurunan menjadi Rp35.000 per kilogram. Pada tingkat distributor, komoditas bawang merah yang dikirim dari daerah Bima, Nrekang, dan Kabupaten Sigi kini berada di kisaran Rp60.000 per kilogramnya, dan sementara untuk bawang putih tercatat berada di angka Rp45.000 per kilogramnya. Selain itu juga harga tomat kini juga dinilai mulai mengalami kenaikan dengan harga mulai dari Rp18.000 sampai Rp22.000 per kilogram. Merespon kenaikan harga pada sejumlah komoditas tersebut, Wawali Imelda mendorong kepada pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan guna meminimalisir kenaikan harga dari distributor sampai ke pengecer. Karena itu Wawali Imelda menilai kerjasama antara pemerintah bersama kelompok tani dan distributor mampu menjaga kestabilan harga sampai ke tingkat pengecer. Di mana ia juga mengatakan, kami mengingatkan nanti akan ada kerjasama dengan para petani dan kami minta ini juga diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam dari distributor ke pengecer dan itu tidak terlalu jauh harganya. Jadi dalam kesempatan tersebut juga Wawali Imelda juga melakukan pemantauan pada sejumlah distributor beras dan ia juga memastikan stok beras saat ini dalam kondisi aman bahkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 2 bulan ke depan. We'll be right back.

0: arep minggi to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
2: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Mama, ketika mau main ya?
1: Oh, iya. Jangan lama-lama.
0: Oke. Mama.
1: Ya.
0: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, seperti ini.
1: Iya, tapi cuci tangan dulu, ah.
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
0: Virus itu apa, Mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu, Mama?
1: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau, mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika,
0: ya

0: Karebasalea, Tinti, Papitu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Melana sampai subuh saranku pura-pura nonton bareng Brazil featuring Maroko di lapangan Batu Lemo Palu diprediksi ramaikan Free Day Minggu pagi 14 Juli 2026. Rumah sampai subuh saranku pura-pura lapangan Batu Lemo Kota Palu diprediksi ramai dipadati warga pada Minggu 14 Juni 2026 pagi mendatang. Selain menjadi lokasi Car Free Day atau CFD, kawasan tersebut juga akan digunakan untuk nonton bareng atau nobar pertandingan grup C antara Brazil dan Maroko. Lapangan Batu Lemo berada di depan kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota Selatan, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mentikelore, Kota Palu. Lokasi yang strategis membuat kawasan tersebut kerap menjadi pusat aktivitas masyarakat setiap akhir pekan. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah, Haris Zakaria, mengatakan nonton bareng akan digelar oleh CSC Mitra TVRI. Pertandingan Brazil melawan Maroko dijadwalkan berlangsung pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan ia akan melaksanakan CSC Mitra TVRI yang partai Brazil versus Maroko pukul 6, di mana kata Haris Zakaria kepada Tribun. Laga tersebut merupakan pertandingan perdana grup C. Brazil dan Maroko akan bertanding di Stadion MetLife East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Kareba Kaupuna sampai subuh secara kupura-pura. Kavila MVK Kota Palu sabet juara 1 putra dan putri di MTK ke-31 Sulawesi Tengah. Rumba sampai subuh secara argo prapura, Kafila Musabakah Tilawatil Quran atau MTK Kota Palu kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang MTK ke tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 berlangsung Kabupaten Sigi, dan tim Musabakah Fahmil Quran Kota Palu sebelumnya berhasil melaju ke babak final, sukses tampil gemilang dan meraih juara 1 kategori putra serta juara 1 juga kategori putri pada cabang Musabakah Fahmil Quran. Babak final cabang MVK tersebut dilaksanakan pada Jumat, Aula Pesantren Madinatul Ilmi, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Dalam perlombaan yang menguji pemahaman kandungan Al-Quran, wawasan keislaman serta ketangkasan menjawab pertanyaan secara beregu tersebut, tim Kota Palu mampu menunjukkan performa terbaik hingga keluar sebagai juara pada kedua kategori di perlombaan. Sampai jumpa, cara aku pura-pura biasa mau karibasa lihat inti papi itu antai aku arif lahubo.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Oke, baik, sampai selesai Rargo Propura. Informasi selanjutnya pagi hari ini Riumba masih di program Napa Kareba Palu. Sampai selesai Rargo Propura ya. Wow, ya, untuk mengupdate informasi juga seputar Piala Dunia ini sampai selesai Rargo Propura ya. Grup A kemarin Meksiko dan Afrika Selatan 2-0, sedangkan grup A-nya juga Korea Selatan dengan Ceko itu 2-1. Sedangkan grup B ya, tadi ini Kanada dengan Bosnia 1-1 ya. Ya, kita tunggu besok lagi nih sampai subuh secara Rargo Propora. Kita akan nonton bareng di lapangan Batu Lemo ya. Dan ini informasi selanjutnya yang selain dari Piala Dunia, Pasar Impres Manonda bakal segera ditata pedagang tanpa lapak jadi prioritas. Nah, jadi pedagang yang belum memiliki tempat berjualan menjadi prioritas dalam rencana penataan kawasan Pasar Impres Manonda dilakukan pemerintah Kota Palu. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil pendataan dan sosialisasi dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 9 sampai 11 kemarin. Dan kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bapak Hadianto Rashid, dikoordinasikan melalui pelaksanaan tugas atau PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa. Dalam pendataan tersebut, petugas menginventarisasi. Jadi petugas menginventarisasi pedagang berjualan di bahu jalan maupun pengguna kendaraan roda 4 di sekitaran Pasar Impres Manonda. Jadi selain pendataan, para pedagang juga diberikan sosialisasi agar tidak lagi memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi berjualan karena dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta juga kenyamanan masyarakat beraktivitas di kawasan pasar. Jadi hasil pendataan menunjukkan sebagai pedagang yang berjualan di luar kawasan pasar ternyata telah memiliki lapak di dalam pasar. Dan mereka diarahkan untuk kembali memanfaatkan tempat yang telah tersedia ya. Sementara itu juga pedagang yang belum memiliki lapak akan menjadi prioritas dalam penataan. Jadi pemerintah Kota Palu berupaya menyiapkan fasilitas tempat berdagang agar mereka dapat berjualan di lokasi yang lebih tertata.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Kok pesan apa, Rif?
2: Apa semua menunya di situ?
3: Ana dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih toh?
1: Iya, Tante. Ha, kebetulan. Kamu orang pilih nama atas nama. Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
4: Rif, betul dibilang tante itu.
2: Jangan kau percaya.
4: Ih, kita pilih, Jo, supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki, banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
2: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, so teh betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante, bohong deh itu.
4: Ih, berarti tante itu kayak pacarku, pemberi harapan palsu.
2: Eh, susah kau bahas itu. Bahas aja dulu minuman ini.
5: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, Dek. Halo. Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Karena Bapak Mana sampai subuh serat kupura-pura, KFC disegel lagi di Palu. Bapenda sebut pelanggaran yang sama terjadi sejak 2024. Rumah sampai subuh serat kupura-pura, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palu kembali menyegel seluruh gerai KFC yang beroperasi di Kota Palu karena belum menuntaskan kewajiban pajak daerah. Penyegelan dilakukan pada Selasa sore terhadap dua gerai KFC yang berada di Jalan Juanda dan Jalan Hasanuddin, Kota Palu. Namun penyegelan kali ini bukan yang pertama. Bapenda Kota Palu juga mengungkap pelanggaran serupa telah berulang kali terjadi sejak 2024. Pelaksanaan tugas PLT Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifuddin mengatakan pihaknya telah beberapa kali melakukan penyegelan terhadap KFC karena persoalan yang sama. Penyegelan KFC sudah berulang kali sejak 2024 karena mereka sering lambat melapor omset, lambat bayar pokok atas hasil verifikasi, lambat bayar denda atas keterlambatan membayar atau menyeberang bulan. Dimana kata Syarifuddin saat dikonfirmasi melalui sosial media. Kareba Kopuna sampai subuh secara kupura-pura, Pesta Wirausaha Palu 2026 targetkan produk lokal naik kelas. Rumba sampai subuh secara kupura-pura, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas atau TDA Kota Palu bersiap menggelar ajang tahunan akbar bertajuk Pesta Wirausaha Palu 2026 yang dipusatkan di Tanah Aris Cafe melalui Sabtu, mulai Sabtu 13 Juni 2026 hingga Minggu 14 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari penuh tersebut sengaja mengusung tema besar Local to the Next Level guna memperkuat ekosistem usaha daerah dengan menghadirkan rangkaian kegiatan mulai dari kelas bisnis, talk show, pameran UMKM hingga panggung hiburan. Di mana sampai subuh secara kupura-pura, Direktur Pesta Wirausaha Palu 2026 Munir Basba mengonfirmasi bahwa target kuota sebanyak 500 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM lintas kabupaten serta kalangan wirausaha mahasiswa dan kini telah terisi penuh dan momentum berkumpulnya ratusan pelaku usaha mikro ini dinilai sangat tepat untuk memperkuat pondasi ekonomi domestik dari dampak fluktualisasi pasar global. Sampai selesai ragu pura-pura, biasa mau karibah salatin tiwalu.